rasa tenang dalam menjalaninya. Kemudian terakhir kali ini kami sapa ada Ibu Juwita juga ini ikut mengabsen, alhamdulillah menyimak katanya sedang menuju stasiun kereta. Masya Allah, fi amanilah Ibu Juwita kemanapun yang dituju ya, mudah-mudahan senantiasa dalam rasa tenang dalam menjalaninya. Kemudian terakhir kali ini kami sapa ada Ibu Juwita juga ini ikut mengabsen, alhamdulillah menyimak katanya sedang menuju stasiun kereta. Masya Allah.

mungkin kita akan sambung ya untuk juga berdiskusi di segmen Sudut Pandang di edisi pagi hari ini. Tentunya selepas satu buah nasi yang sudah kami siapkan untuk Anda sahabat MQ di kesempatan pagi hari ini. Selamat mendengarkan.

Sahabat MG, pemerintah terus mematangkan pembaruan buku ajar nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan Indonesia. Arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kualitas buku pelajaran yang digunakan peserta didik.

0: Sahabat MG memasuki sudut pandang di edisi pagi hari ini. Kita akan berbincang berkaitan dengan urgensi pembaharuan kualitas buku ajar nasional. Di edisi hari ini, Sahabat MG, hari Senin 10 Agustus 2026 Masehi. Dan kami juga mengundang Anda, Sahabat MG, silahkan. Anda bisa menyampaikan sudut pandang Anda. Anda bisa sampaikan atensi berbagi Anda melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Nah, Sahabat MG, apakah Anda setuju dengan adanya pembaharuan kualitas buku bahan ajar secara nasional? Silakan, apakah Anda setuju atau kurang setuju? Dan Sahabat MG, jika buku pelajaran anak ini diperbaharui, apa yang paling Anda harapkan? Apakah misalnya bahasa yang lebih sederhana? Atau contoh dekat dengan kehidupan anak? Yang ketiga, lebih banyak aktivitas dan juga prakteknya? Yang keempat, lebih menarik dan juga interaktif? Silakan sampaikan sudut pandangnya melalui nomor di 0811-224-1027. Tentu saya tidak sendiri, Sahabat MG, sudah ditemani oleh sahabat siar dari Kamar Berita MG FM Bandung, ada sahabat Muhammad Dafa. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muhammad Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
0: Ya, tema yang dihadirkan ini berkaitan dengan urgensi pembaharuan kualitas buku ajar nasional, ya sahabat Muhammad Dafa. Ya. Dimana tadi ini sesuai juga dari arahan dari Presiden Prabowo Subianto ya, terhadap kualitas buku pelajaran yang digunakan peserta didik, ya sahabat Muhammad Dafa.
1: Iya, benar sekali sahabat Rizky dan juga sahabat MG, di mana disampaikan juga oleh Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya yang menjelaskan bahwa perhatian Prabowo Subianto terhadap pembaruan buku ajar ini pun juga berawal dari kunjungan ke sejumlah sekolah. Dalam kunjungan tersebut, di mana Presiden Prabowo sendiri juga meninjau langsung buku-buku pelajaran yang digunakan para siswa dan juga menemukan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian. Di mana menurutnya, setelah mempelajari buku-buku pelajaran yang digunakan di Indonesia, Prabowo Subianto pun juga kemudian menginstruksikan agar dilakukan perbandingan dengan buku ajar dari negara-negara tetangga sebagai bahan evaluasi untuk dapat juga meningkatkan adanya kualitas buku pelajaran secara nasional, sahabat Rizky.
0: Ya, dan sementara itu tadi Menteri Sekretaris Negara ataupun Mensesnek, Prasetyo Hadi, menjelaskan sahabat MG bahwa Prabowo memberikan perhatian khusus pada sejumlah aspek yang dinilai strategis, ya ini sahabat MG. Selain penguatan karakter kebangsaan, Prabowo juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pembelajaran sains dan juga teknologi serta peningkatan kemampuan berbahasa asing untuk tadi mempersiapkan generasi muda menghadapi persaingan global, ya ini sahabat Dapat dan juga sahabat MG. Bahkan tidak hanya dari sisi materi, Prabowo juga ini menginginkan agar kualitas fisik buku pelajaran ini ditingkatkan. Buku ajar yang diharapkan memiliki tampilan yang lebih menarik, begitu sahabat MG, kemudian ukuran huruf yang lebih nyaman dibaca, serta menggunakan bahan yang lebih baik, sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih panjang.
1: Iya, tentunya hal tersebut ini sahabat MG menjadi hal yang penting juga untuk sama-sama juga diperhatikan, ya sahabat Rizky, bagaimana pembaruan kualitas dari buku ajar tersebut dapat juga sama-sama dihadirkan di Indonesia, sahabat Rizky.
0: Ya, untuk lebih lengkapnya insya Allah kita juga akan berbincang, ya sahabat Dafa, bersama dengan narasumber kita, sahabat MG, merupakan pengamat kebijakan pendidikan sekaligus juga merupakan guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia ataupun UPI. Ada Profesor Dr. Haji Cecep Darmawan, MSI. Namun sebelum kita berbincang bersama dengan narasumber kita, kami mengundang Anda untuk ikut juga menyampaikan atensinya, menyampaikan sudut pandangnya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Nah, sahabat MG, apakah Anda setuju dengan adanya pembaharuan kualitas buku bahan ajar secara nasional? Silakan sampaikan setuju atau kurang setuju gitu ya sahabat MG, dan alasannya. Termasuk jika buku pelajaran anak diperbarui, apa yang paling Anda harapkan? Apakah bahasa yang lebih sederhana atau contoh dekat dengan kehidupan anak, lebih banyak aktivitas dan juga praktik, dan atau misalnya lebih menarik dan interaktif? Kira-kira apa sahabat MG? Silakan. Termasuk juga Anda yang menyimak melalui streaming di berbagai media sosial MKFM Bandung, ini di live TikTok MKFM Bandung juga silahkan ya, ini sampaikan atensinya, sudut pandangnya langsung melalui kolom komentar. Kami nantikan dan insya Allah kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikit pun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
5: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya sahabat MG, masih bersama kami di 102,7 Radio MG FM Bandung. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita juga sudah tersambung ya sahabat Muhammad Deva bersama dengan narasumber kita, merupakan pengamat kebijakan pendidikan sekaligus juga guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia ataupun UPI, Profesor Dr. Haji Cecep Darmawan MSc. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Cecep.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Kabar baik, kabar sehat, Prof. di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana sehat.
0: Alhamdulillah. Bersama sahabat Rizky di studio bersama dengan reporter sahabat Muhammad Yapa di Prof. Senang sekali bisa berbincang bersama dengan Prof. Cecep di pagi hari ini berkaitan dengan tema yang dihadirkan begitu ya, Prof. Urgensi pembaruan kualitas buku ajar nasional. Nah, di awal mungkin ya Prof. Cecep, kita mulai dari persoalan yang paling mendasar, di mana di tengah perubahan dunia pendidikan di saat ini yang begitu cepat, tentu kita perlu melihat kembali apakah buku ajar yang digunakan saat ini masih mampu menjawab kebutuhan peserta didik. Nah, Prof. Cecep, seberapa mendesak sebenarnya pembaruan kualitas buku ajar nasional jika dilihat di era saat ini begitu, Prof. Cecep?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang ini menarik ya, karena yang langsung komennya atau mentionnya presiden.
0: Ya, insya Allah, betul.
1: Saya setuju sebetulnya ada pembaharuan ya soal buku, kan? Tapi harus dilihat beberapa aspek. Sebenarnya yang mau dievaluasi itu yang mana? Karena kan buku pelajaran tuh ada beberapa tuh ya. Ada buku utama misalnya ya, ada buku pengayaan, ada buku diktat gitu ya, buku diktat. Terus kemudian juga mungkin juga ada buku pegangan guru lah dulu namanya apa gitu ya, banyak jenisnya. Nah, kalau bicara soal apa yang harus diperbaharui gitu, itu dua hal. Saya lihat pidato presiden itu ya, yang kemudian menyebar luas gitu, jadi viral. Pertama itu soal substansi bukunya, isi materi buku ya,
0: itu
1: ya, apakah ini sudah bersesuaian, satu dengan kurikulum, dua dengan perkembangan ya, dan yang kedua itu kaitan dengan fisik bukunya. Nah, presiden menyebut dengan clear tuh apa hurufnya harus lebih besar gitu, ya. Rupanya harus juga keterbacaan mungkin ya, maksudnya juga soal ini ya, apa fisiknya dan supaya tidak mudah rusak gitu. Dan sekarang juga ada buku-buku yang harus dikembangkan, bukan hanya buku fisiknya ya, yaitu ya buku yang interaktif, e-book lah gitu ya, e-book dan buku yang interaktif. Enggak begitu ada layar cerdas, layar pintar di sekolah itu, nah buku itu bisa dilihat di situ. Nah ya, termasuk di handphone, di laptop gitu. Nah jadi memang inovasi ini harus sampai ke situ.
2: Iya baik, Prof. Cecep. Kalaupun juga tadi melihat terkait dengan adanya perkembangan, ini pun juga perlu disesuaikan juga kembali berkaitan dengan kurikulumnya begitu ya, Prof. Cecep. Namun ketika kita berbicara juga terkait dengan Indonesia sendiri dengan beragam suku dan budaya, bahkan juga geografisnya ini cukup luas juga begitu, bagaimana Prof. Cecep untuk dapat juga memastikan bahwa anak-anak di masing-masing daerah dapat dengan mudah begitu mengakses terkait dengan buku-buku tersebut. Untuk kualitasnya juga pun ini pun perlu sama begitu, seperti apa ini Prof. Cecep?
1: Memang kita unik karena kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita tidak dulu kan diajarin ini budi, mungkin nama budi itu di satu lokal tertentu, di lokal yang lain seperti apa gitu ya. Ya jangannya Kang Dava juga dan penyiar ini produk ini budi ya.
0: Iya, siapa masih ingat ya, Prof.
1: Misalnya di Sunda ini Ujang, ini Asep misalnya ya, di tempat lain menyesuaikan, nah kan bisa seperti itu. Nah tapi memang hemat saya bukan sekedar itu yang harus diperbaiki. Satu, memang kurikulumnya dulu kan buku ngikuti kurikulum. Kalau kurikulumnya misalnya kurikulumnya seperti itu ya, buku akan ngikuti kurikulum. Jadi hemat saya, selain memang substansi dan fisik buku diperbaharui, coba juga dievaluasi kurikulumnya. Ya, sebaik apapun bukunya, kalau kurikulumnya tidak memandu ke situ kan sulit. Ya, jadi dia apa semacam guide-nya lah ya, pedomannya ya kurikulum gitu. Nah, dan mungkin juga apakah ini untuk semua buku atau buku tertentu, ataukah misalnya bukunya sih tetap buku yang sekarang tapi ada pengayaan misalnya ya. Ya, saya belum tahu tuh kebijakannya, apakah buku teks utamanya yang diganti. ataukah buku teksnya tetap sebagaimana kurikulumnya, kemudian ada buku yang disebut dengan buku pengayaan, ya, atau buku disebutnya diktat misalnya, ya, atau buku pegangan guru dan seterusnya. Jadi beragam, dan harus diingat buku paket itu bukan satu-satunya bahan pembelajaran kok, gitu ya. Iya, jangan-jangan kalau hanya buku paket itu, ya, hanya beda beberapa saat saja misalnya dengan teman-teman yang lain. Jadi buku paket itu harus interaktif sifatnya. Jadi selain misalnya di dalam buku itu menyajikan materi, buku itu juga merujuk misalnya si siswa supaya di situ tuh ada penugasan, ya, ada buka link anu gitu ya. Interaktif juga itu jadi bagus. Jadi buku-buku paketnya pun selain substansinya dia harus interaktif. Merasa juga terlibat gitu ya. Jadi tidak hanya sekadar teoretik, ya, bukunya yang sifatnya harus dinamis lah.
0: Ya, baik, Prof. Dan di lapangan tentu guru yang paling tahu, ya, Prof, bagaimana sebuah buku ini digunakan dan juga diterima oleh peserta didik. Karena itu suara guru juga.
1: Bukunya bagus kalau bukunya bagus kalau gurunya nggak bisa menjelaskan susah juga ya.
0: Betul-betul saling berkesinambungan ya, Prof, ya.
1: Jadi sinergi lah ya, bukunya diperbaiki, gurunya pun harus ditingkatkan tuh, ya, kompetensinya juga gajinya dan tunjangannya harus ditingkatkan, ya, jangan profesi lain aja yang ditingkatkan gajinya, tunjangannya guru juga ya. Jadi bukan hanya guru bukunya, nah ini momentum baik lah para Pak Presiden supaya dengar juga, ya, tunjangan gurunya juga perbaiki ya, dan nggak ada lagi guru honorer, semua angkat jadi ASN. Nah ini momentum baik lah. Supaya didengar dari MKFM suaranya.
0: Lalu sebenarnya, Prof, seberapa besar tadi, kalaupun tadi kompetensi guru dan juga guru ini perlu dilibatkan dalam proses penyusunan dan juga evaluasi buku ajar nasional ini, Prof?
1: Ya, ada pusat perbukuan ya di Kemendikbudristek itu. Selama ini memang buku-buku ajar itu melibatkan para guru ya, walaupun tentu terpilih ya, ada perwakilan gitu, termasuk dosen-dosen dan para penulis juga harus tersertifikasi. Jadi sebenarnya tahapan-tahapan itu sudah betul ya. Nah sekarang tinggal bagaimana kalau misalnya ini kan evaluasi langsung dari presiden nih dibandingkan dari buku-buku teks yang lain. Ya boleh, saya kira ya sangat bagus itu supaya kita juga selama ini dievaluasi ada yang disebut dengan analisis buku teks. Itu banyak tuh riset-riset analisis buku teks ya. Nah, jadi supaya juga Pak Presiden tahu tuh ya bagaimana hasil analisis buku teks itu, gimana kelebihannya, kekurangannya ya. Misalnya materinya terlalu tinggi atau materinya kurang tinggi ya, itu bisa dilihat dari sisi analisis buku teks. Jadi baik juga pandangan presiden kita kuatkan dengan evaluasi gitu. Ya, jadi kementerian cepat bentuk tim untuk mengevaluasi buku-buku teks itu, mana yang kurang, mana yang harus dipertahankan, mana yang harus diperbaharui gitu ya. Kemudian disesuaikan dengan materi-materi yang kekinian ya gitu, dan masa depan.
2: Ya, baik, Prof. Cecep, kalau tadi melihat berkaitan dengan adanya evaluasi dan juga pengkajian lebih dalam, ini pun juga perlu dihadirkan juga, perlu dikedepankan juga begitu. Namun apakah ada standar khusus ataupun juga standar ideal, Prof. Cecep, berkaitan dengan buku ajar nasional yang memang benar-benar mampu juga menjawab tantangan-tantangan ataupun juga kebutuhan untuk anak-anak di Indonesia ini, Prof. Cecep?
1: Ya, tentu kan saya katakan tadi, buku itu bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, apalagi buku teks gitu ya, bukan satu-satunya sumber belajar. Kan tadi saya kata ada buku, ada pengayaan, terus juga dalam kurikulum tuh ya, supaya dipahami, sebaik apapun, buku tentu tidak akan cukup menerangkan apa yang terjadi di dalam kehidupan sosial, di alam semesta, sebaik apapun tuh buku. Makanya penting ya, kompetensi guru ditingkatkan, ya, kesejahteraan guru ditingkatkan, karena buku itu hanya media saja, ya, sumber belajar yang jadikan media untuk pembelajaran yang oleh guru bisa disampaikan dengan baik, ditransformasikan, bukan hanya transfer tapi ditransformasikan. Makanya gurunya harus perhatikan betul, sekali lagi lah ya, guru perhatikan betul yang akan menyampaikan isi buku itu. Jadi bukan hanya isinya yang disampaikan saja, tetapi bagaimana ini mentransformasikan apa yang saya sebut kurikulum itu. Ada dua ya, ada kurikulum formal gitu yang kemudian ditulis dalam buku-buku teks itu sebagai bahan pembelajarannya. Ada yang sebut dengan hidden curriculum, kurikulum yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau bukan profesi guru nggak akan bisa menerangkan seperti itu gitu ya. Makanya gurunya harus lebih profesional, lebih dihargai oleh pemerintah untuk membunyikan isi buku itu ya menjadi wacana-wacana kritis, wacana-wacana yang bisa mencerdaskan para siswanya gitu. Belum lagi memasukkan nilai-nilai atau karakter-karakter baik juga yang mungkin di buku tidak banyak disentuh ya. Nah, itu ada sentuhan soal educated ya pada guru gitu.
0: Iya. Lalu Prof. Lely juga penasaran ya Prof. Sebenarnya idealnya seberapa sering ini buku ajar nasional ini dievaluasi dan juga diperbarui agar tadi tidak tertinggal dan juga oleh perkembangan zaman saat ini begitu Prof.
1: Ya memang nggak ada teori yang mengatakan harus sekian tahun, nggak ada ya. Jadi sepanjang buku itu masih tadi ya dievaluasi sesering mungkin, maksudnya misalnya 5 tahun saya cukup ya, atau 3 tahun sampai 5 tahun ya, dievaluasi mana sih kekurang kelebihan. Kan tidak semua juga kekurangan, pasti ada kelebihan buku-buku itu. Jadi diupdate ya, bukan bikin lagi buku baru, tapi memang update aja yang sudah ada gitu ya. Dan libatkan para ahli di situ, bukan hanya ada pengguna kan, user ya, ada para ahli penulis gitu, kemudian ahli bahasa, banyak tuh buku tuh sehingga jadi disahkan menjadi buku ajar atau buku teks gitu ya. Makanya kalau ditanya berapa tahun ya, tentu tidak ada patokan khusus ya. Kalau misalnya kurikulumnya berubah ya pasti buku harus berubah gitu ya. Terus ini keadaan soal ada perkembangan mutakhir ya, buku berubah, tetapi sebelum buku berubah gurunya juga bisa menyampaikan yang saya sebut tadi hidden kurikulum. Karena sulit juga gitu, ada perubahan masa hari ini buku dirubah baru juga diterbitkan gitu.
0: Betul, betul.
1: Jadi, itulah pentingnya guru sebagai kurikulum developer ya, mengembang kurikulum, bukan saja pelaksana kurikulum, bukan hanya pelaksana memindahkan ya knowledge dari buku kepada siswa, tapi juga dia menjadi kurikulum yang hidup gitu.
2: Baik Prof. Cecep, di akhir Prof. Cecep, untuk dapat sama-sama juga kembali menguatkan kembali, kalau tadi berkaitan dengan gurunya gitu, kalau di rumah sendiri berkaitan dengan orang tua ataupun juga masyarakat, ini perlu seperti apa untuk dapat juga sama-sama memahami juga terjadinya perubahan tersebut, kemudian juga bagaimana mengajarkan kepada anak, pendekatan-pendekatan seperti apa yang perlu juga dihadirkan oleh orang tua ini Prof. Cecep?
1: Ya, ada kecenderungan gini ya, ganti pelajaran, ganti tahun pelajaran, ganti buku kan, gitu ya, numpuk aja buku. Padahal kan seharusnya tidak begitu. Buku-buku bekas kakaknya siapapun bisa masih tetap bisa digunakan untuk matematika tertentu gitu ya. Jadi tidak membatil buku itu. Ini kan begitu pelajaran baru, buku baru pada beli lagi. Jadi seperti bisnis buku gitu ya. Nah, padahal buku-buku mana yang makanya e-book itu penting. E-book itu penting, dan orang tua, masyarakat juga harus mengikuti perkembangan ini ya, bahwa buku itu hanya salah satu trigger untuk kemajuan, bukan satu-satunya, banyak faktor. Gurunya harus baik, fasilitas sekolah juga harus baik. Ya, bukunya bagus ya, tapi panas di ruangannya juga enggak akan bagus juga. Jadi ini harus selaras ya. Ini momentum baik ya, coba sekolah-sekolah itu perbaikilah ya infrastruktur-infrastrukturnya, seperti juga sekolah Garuda yang bagus, sekolah rakyat yang bagus ya, sekolah yang biasa juga harus lebih bagus lagi.
0: Masya Allah. Baik Prof, pada akhirnya ini menjadi momentum juga entah itu untuk pemerintah untuk juga menyesuaikan bagaimana urgensi dari pendidikan dan juga bagaimana kompetensi dari guru juga disesuaikan, termasuk juga tadi tujuannya begitu ya Prof ya, ini Masya Allah. Terima kasih Prof. Cecep untuk kebersamaannya di Sudut Pandang edisi pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, diberikan kesehatan dan juga kelancaran. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, Masya Allah, itu dia sahabat Delva dan juga sahabat MK ya, perbincangan kita bersama dengan Profesor Dr. Haji Cecep Darmawan MSI atas juga sudut pandang yang dihadirkan. Dan tentu sahabat MK, Anda juga tadi silakan bisa menyampaikan sudut pandangnya, termasuk kita akan menyapa nih ya sahabat Delva, sahabat kita yang sudah bergabung, seperti ada Ibu Dewi dari Cimahi, gimana disampaikan oleh Ibu Dewi ini di pilihan polling day ya, lebih menarik dan juga interaktif ini, sebagai orang tua yang juga memiliki kewajiban untuk mendampingi anak di saat belajar dirubah, di mana Ibu Dewi ini juga berharap buku pelajaran bisa memudahkan orang tua katanya dalam membimbing anak ketika belajar di rumah ini. Masya Allah, sudut pandang juga menarik ya, karena pada akhirnya waktu yang paling banyak dihabiskan dan juga kebersamaan adalah dengan orang tua ya, selain formal di sekolah. Terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi, kemudian juga Ibu Eti dari Majalaya ya, Ibu Eti Layla, dimana dari Ibu Eti Layla disampaikan sudut pandangnya dan juga pengalamannya, katanya di sekolah buku pegangan murid selalu berganti-ganti, katanya juga berubah-ubah, dimana setiap tahun sekolah harus belanja buku yang baru, baru juga dipakai sudah diganti lagi katanya. Jadi kalau ganti menteri pendidikan jadi kebijakan peraturan juga berubah lagi katanya, juga malah kurikulum juga ikut berganti, otomatis bukunya juga berganti juga katanya. Ya, terima kasih untuk sudut pandangnya yang disampaikan oleh Ibu Eti Layla dari Majalaya, dan juga terima kasih sahabat MK yang sedang juga menyampaikan atensinya, seperti Pak Yandi dari Buah Batu juga setuju ini ya untuk adanya pembaruan gitu ya, termasuk Ibu Parilah dari GBA 3. Kalau Ibu Parilah ini kurang setuju ya, dimana di zaman dulu katanya, ini masanya Ibu Parilah, buku pelajaran bekas kakak-kakak kelas ini bisa dipakai lagi oleh adik kelasnya, jadi tidak sering beli buku. Termasuk mata pelajarannya dahulu ada pendidikan moral Pancasila dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Ya, saya juga tepat ngalamin ya sobat Dapak ketika masuk di jenjang formal selanjutnya, ini menggunakan buku kakak saya nih. Diikut kembali terpakai, jadi disampaikan oleh Ibu Parilah. Termasuk Ibu Rus dari Garut disampaikan pilihan fallingnya di nomor 2, 3, dan nomor 4. Terima kasih. Termasuk sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga terima kasih sudah bergabung. Ya, Masya Allah, tentu perbincangan yang menarik ya sahabat Dava ya di pagi hari ini, berkaitan dengan tadi urgensi yang dihadirkan pembaruan kualitas buku acara nasional. Tentu besar harapan ya sahabat Dava dan juga sahabat MK, ini memperbaiki buku aja juga berarti memperbaiki salah satu fondasi pendidikan kita begitu ya, dalam pendidikan sahabat Dava.
2: Iya, benar sekali sahabat Rizky dan juga sahabat MP, tentunya juga diimbangi dengan adanya bagaimana senantiasa dihadirkan juga kurikulumnya yang disesuaikan juga, namun juga tentunya perlu ada juga pengkajian-pengkajian lebih dalam terutama terkait dengan adanya pembaruan tersebut nih sahabat Rizky. Harapannya dapat juga disesuaikan dan dapat juga diterapkan kepada masing-masing anak di Indonesia.
0: Ya, terima kasih untuk kebersamaannya sahabat Dapa di sudut pandang pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya di kamar berita MKFM Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Segmen sudut pandang sudah menemani ruang dengar Anda sahabat MK sampai di menit ke-35 lepas di jam 7 pagi hari ini, dan insya Allah kita akan sambung di segmen selanjutnya, hadir menemani ruang dengar Anda hingga jam 8:30 nanti dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga, insya Allah bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul. Kita akan melanjutkan pembahasan sahabat MK di bagian ketiga berkaitan dengan mendidik anak mencintai sholat. Sesaat lagi hadir untuk Anda sahabat MK.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang.

0: Ih, WA belum dibales, email numpuk, target belum kelar lagi.
1: Mar, Mar, lu udah sholat subuh belum?
0: Subuh? Oh iya ya, gue sholat dulu sebentar ya, Zam.
1: Udah selesai sholatnya, cepet banget, Mar.
0: Soalnya takut ketinggalan urusan dunia, Zam.
1: Lu takut ketinggalan dunia, tapi dengan santainya lu tunda urusan dengan Allah.
0: Zam, jujur aja nih ya, gue lagi sibuk banget sama kerjaan gue akhir-akhir ini. Kan gue baru naik jabatan.
1: Terus ke Allahnya?
0: Ya, anggapannya Allah mah maha pengertian deh, Zam.
1: Nah itu, Mar. Kita sibuk ngejar penilaian manusia, tapi lupa ngecek Allah suka atau enggak.
0: Astagfirullah, iya juga ya, Zam. Terus kalau gue fokus ke apa yang Allah suka, hidup bakal jadi lebih ringan ya.
1: Insya Allah, Mar. Soalnya yang Allah suka pasti baik buat kita.
0: Berarti bukan soal sibuk atau enggak dong, tapi sibuknya buat siapa gitu ya, Zam.
1: Nah itu tahu.
2: Pesanaa hari ini, sahabat MQ, jangan terlalu sibuk mencari penilaian manusia, tapi fokuslah pada apa yang Allah sukai,
3: karena di sana ada ketenangan dan hidup yang jauh lebih bermakna.
4: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang manajemen keluarga.

0: Masih ditemani sahabat siar Anda Rizky Alvaris, sahabat MG, tepat di menit ke-39 lepas di jam 7 pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan sambung ya untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita di segmen Bincang Manajemen Keluarga bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis, founder Teladan Rasul. Dan silakan sahabat MK, kami juga mengundang Anda untuk ikut berbagi, menyampaikan atensinya ataupun menyampaikan pertanyaannya ya sahabat MK, melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811 224 1027. Anda bisa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda yang menyimak melalui live streaming di TikTok at MKFM Bandung, Instagram, dan juga YouTube at MKFM Live Kajian juga bisa sampaikan atensinya melalui kolom komentar. Dan alhamdulillah Kang Arief, narasumber kita ya sahabat MK di pagi hari sudah tersambung. Kita langsung saja menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arief.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat Kang Arief di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik sekali Kang Rizky. Kang Rizky, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat dan juga bahagia nih. Kembali bisa bersilaturahim bersama dengan Kang Arief, menemani ruang dengar sahabat MK di pagi hari ini. Insya Allah, Kang Arief ya, kita akan melanjutkan juga tema yang dihadirkan di dua pekan sebelumnya berkaitan dengan mendidik anak, mencintai sholat. Dan di pagi hari ini kita melanjutkan di bagian yang ketiga ya Kang Arief ya. Dimana kalau mereview sedikit di dua pekan sebelumnya di bagian kedua gitu ya, sudah disampaikan bagaimana tujuan pendidikan dalam keluarga ini juga memastikan seluruh anggota keluarga bisa masuk surga bersama. Begitupun juga dengan proses membutuhkan kesabaran tadi ya, konsistensi dari orang tua, hingga disampaikan juga tahapan mendidik anak ini berdasarkan usia. Nah, di awal mungkin ya untuk juga mengantarkan di bagian ketiga ini, Kang Arief untuk juga menyapa sahabat MK dan poin apa saja yang insya Allah akan kita bahas hingga 1 jam setengah di 1 jam ke depan ini, begitu Kang Arief, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kang Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa luqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, ayah bunda semua, kita melanjutkan pembahasan tentang bagaimana mendidik anak mencintai sholat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Rizky ya, kita alhamdulillah sudah membahas bahwa tujuan kita dalam berumah tangga, tujuan kita dalam mendidik anak adalah agar kita sama-sama masuk surga sekeluarga, sama-sama menjadi hamba Allah yang baik, sama-sama mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua sudah tahu bahwa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang pertama dan utama akan dihisap itu adalah sholat. Kalau sholat baik, maka akan baik hisap-hisap selanjutnya, atau baik keadaan kita, kondisi kita, nasib kita nanti di akhirat. Maka sholat ini adalah sebuah amal atau sebuah inti dari pendidikan rumah tangga atau pendidikan keluarga kita. Kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai doa yang terus beliau sampaikan, dan ini jadi doa yang penting juga untuk selalu kita sampaikan. Dalam surat Ibrahim ayat ke-40, Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, jadikanlah aku dan anak keturunanku senantiasa mendirikan sholat. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Yang kedua, dari Nabi Ismail alaihissalam kita bisa mendapati bahwa beliau adalah orang yang senantiasa untuk fokus dalam memerintahkan keluarganya untuk sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan dia itu, Ismail alaihissalam, selalu menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat wa zakah dan juga zakat. dalam surat Maryam itu ayat ke-55. Dan yang selanjutnya, kalau tadi ada Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, ini cucunya Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub alaihissalam dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala fokus perhatian untuk anak-anaknya adalah tentang beribadah kepada Allah. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematiannya Nabi Ya'qub ketika dia berkata idz qala libanihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal dunia. Nah, sahabat-sahabat semua, ya bunda semua, itu sebagai penguat kita ya, bahwa sholat ini adalah core dari pendidikan. Ini adalah doa-doa yang terus diucapkan, ini adalah perintah-perintah dan pendidikan yang terus diulang-ulang, dan ini adalah fokus perhatian dari orang tua untuk anak-anak. Nah, sahabat-sahabat, kita sekarang masuk kepada poin-poin yang teknis berupa kiat-kiat. Apa saja kiat yang bisa kita hadirkan di rumah agar menjadi ikhtiar yang baik untuk mendidik anak mencintai sholat. Yang pertama adalah keteladanan. Yang pertama adalah keteladanan. Jadi manusia itu, sahabat-sahabat semua, termasuk juga anak-anak kita, ketika dia mencintai seseorang, maka dia akan mudah untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau kita mau paling simpelnya, anak-anak remaja, anak-anak kecil yang suka main bola, biasanya habis nyetak gol itu ngapain tuh, Kang?
0: Selebrasi
1: itu, yang ada siunya ya kan? Ada siu. Kenapa seperti itu? Karena mereka meniru. Ya, mereka nonton Cristiano Ronaldo, mereka melakukan selebrasi dengan seperti itu. Tuh, jadi orang itu cenderung untuk meniru sesuatu yang dia sukai, sesuatu yang dia cintai. Maka kita sebagai orang tua, ikhtiarkan kita menjadi sosok yang mencintai anak kita dan kita dicintai oleh anak kita, punya ikatan hati yang sangat kuat dengan anak kita. Nah, salah satu niatnya itu adalah agar kita mudah untuk memberikan keteladanan dan pendidikan-pendidikan yang baik. Gitu. Jadi kita tambahkan nih niat. Ya, kita tambahkan niat. Kenapa kita perlu mengekspresikan, menunjukkan, dan memberikan rasa kasih sayang? Selain tentu karena itu adalah fitrah kita ya, sebagai ayah, sebagai ibu. Tapi juga itu adalah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan, dalam Rasulullah man la yarham la yurham. Rasulullah itu sebenarnya secara tidak langsung memerintahkan kita untuk mencintai anak kita sehingga anak kita juga mencintai kita. Ya, man la yarham la yurham, ketika beliau mengatakan atau mencontohkan beliau mencium cucu-cucu beliau, ya, beliau mencium pipi, mencium kening cucu-cucu beliau. Nah, maka kita bisa tambahkan juga ya aktivitas kita untuk membahagiakan, membuat anak-anak kita ekspresikan rasa cinta kita dan agar anak kita mencintai kita, ya, kita ngobrolnya nyaman, ya, kita memperhatikan, kita membantu dan seterusnya. Selain tadi karena itu adalah fitrah, karena itu adalah perintah Allah, karena itu adalah mengikuti sunnah Rasul, tapi kita tambahkan juga agar kita mudah diikuti kebaikan-kebaikannya, agar mudah ditaati perintah-perintah baiknya, agar mudah untuk diterima pendidikan dan pengajarannya. Gitu. Terkadang kan Kang Rizky ya, yeah, kita mendapati gitu ya, kalau kita sebagai pengisi acara atau Kang Rizky sebagai MC, itu kan sangat penting untuk kita nyambung dulu kan gitu, betul. Ya, kita ada keterikatan, mereka happy dulu dengan kita kan gitu ya. Mau sebaik apapun yang kita bicarakan atau kita tunjukkan, kalau audiensnya itu sudah nggak suka, sudah benci, sudah ada perasaan prasangka jelek dan lain sebagainya, itu biasanya nggak masuk ya kan. Itu biasanya nggak masuk gitu. Maka kiat yang pertama adalah tumbuhkan cinta kasih dan berikan keteladanan. Gitu. Bukan sekedar keteladanan, tapi tumbuhkan cinta kasih dan berikan keteladanan. Nah, inilah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau-beliau itu sangat mudah untuk mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya bukan hanya karena akal pikirannya yang menyebutkan bahwa ini adalah Nabi dan Rasul yang harus kami ikuti, tapi mereka itu sangat-sangat mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai di antara sahabat itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau tahu Rasul naik kendaraan, naik unta kemana, dia coba ikuti, ya, dia ulangi gitu. Kalau Rasul di titik tertentu berhenti, dia berhenti. Kalau jalan lagi, dia jalan lagi. Sampai segitunya gitu. Kenapa? Karena ketika kita mencintai seseorang, ya mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan kita juga merasakan ya, kalau ada perasaan cinta itu, maka mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sangat nikmat, menjadi sangat mudah, menjadi sesuatu yang bahkan membahagiakan, ya kan? Mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang sangat membahagiakan. Nah, begitu juga terkait dengan sholat, sahabat-sahabat semua, terkadang kita sebagai orang tua bisa berusaha untuk menguatkan cinta kasih antara kita dan anak, dan kemudian memberikan keteladanan, gitu. Kadang-kadang Kang Rizky dan sahabat-sahabat, ini adalah modal awal bisa jadi ya, sebelum anak-anak kita memang bisa kita bimbing, bisa kita ajak, bisa kita doakan untuk bisa mengenal dan mencintai Allah. Kan kemarin kita sudah bahas berapa kali ya Kang Rizky ya, di awal itu kenal dulu sama Allah, cinta sama Allah, nanti dia akan mudah untuk taat. Tapi kenyataannya terkadang untuk anak-anak kita yang menjelang remaja atau remaja, dan ini juga kadang dulu pernah saya rasakan, ada satu ikatan dengan orang tua yang itu menjadi penjaganya ketika dia jauh dari orang tua.
0: Betul.
1: Nah, itu juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung berikan contoh kepada kita. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha, ditutup semua pintu-pintu, Nabi Yusuf alaihissalam itu mendapatkan tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau itu lari dari Zulaikha. Nah, sebagian ulama tafsir menyebutkan tandanya itu adalah beliau melihat wajah ayahnya yang bersedih. Jadi ingat akan ya, tentu itu bukan mengingat melihat langsung ya, mengingat akan ayahnya. Nah, saya juga waktu ketika remaja ada momen ketika saya SMA, Kang Rizky jauh dari orang tua, ngekos. Saya ingat ada momen-momen ketika saya lagi males gitu ya, terkait dengan sholat. Sholat itu tetap saya lakukan dengan berusaha sebaik-baiknya, tetap di awal waktu gitu ya. Kenapa? Karena saya ingat orang tua saya. Saya gak mau orang tua saya sedih. Saya gak mau mengkhianati orang tua yang sudah demikian baik, memberikan cinta kasih, perhatian, nafkah terbaik dan lainnya untuk saya gitu. Terkadang kita sebagai remaja saat itu gak selalu bisa mengaitkan ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Iya, betul.
1: Ya, terkadang kita mengkaitkan dengan sesuatu yang langsung dekat aja sama kita. Ibu kita pasti sedih, ya. Ayah kita pasti, tua kita pasti sedih. Kita ingat dia mungkin sholat zuhur, dia saat ini lagi capek, mungkin ya lagi baru lagi istirahat, baru bekerja keras dan seterusnya. Ibu kita juga sama. Nah, kita untuk sholat saja sesuatu yang itu terus terus-terusan setiap saat dia ingatkan, kita mengkhianati. Gak mungkin kita lakukan itu. Maka itu jadi pengingat. Nah, ayah bunda menguatkan rasa kasih sayang dan juga memberikan keteladanan, itu adalah sebuah kesatuan yang perlu untuk kita hadirkan untuk mendidik anak-anak kita mencintai sholat. Mungkin seperti itu Kak Rizky untuk membukanya.
0: Di awal ya, sebagai kiat adalah menemukan cinta kasih dan juga keteladanan, dan ini itu satu kesatuan yang utuh ya, Kang Arif. Tidak sampai hanya cinta, tapi tidak memberikan juga teladan gitu ya untuk anak. Terus juga dalam hal mencintai sholat. Baik, Kang Arif, insya Allah kita akan sambung ya, Kang Arif, di termin yang kedua. Dan kami juga mengundang Anda, sahabat MK, silahkan Anda bisa ikut bergabung menyampaikan atensinya di kebersamaan pagi hari ini bersama dengan Kang Arif dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga di tema Mendidik Anak Mencintai Sholat, insya Allah di bagian yang ketiga ini, sahabat MG. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, sahabat MK, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya ataupun atensi berbagi Anda. Termasuk sahabat MK Anda yang menyimak ya melalui live streaming di media sosial MK APM Bandung, termasuk di TikTok begitu ya sahabat MK ini, masya Allah. Yang juga sedang menyimak, terima kasih, ada sahabat kita Bapak Duki Permana juga ini sedang menyimak. Juga silakan bisa disampaikan atensinya langsung melalui kolom komentar berkaitan dengan mendidik anak mencintai sholat ya sahabat MK. Termasuk juga informasi untuk Anda sahabat MK, mari bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan juga Sholawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kemudian juga kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan juga sholawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MK, silahkan Anda bisa mendaftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099. 0857-2235-3099. Kami nantikan sahabat MK dan insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: Yanki, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. Atau Broni meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jangan engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat At-Tabrani.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, "Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi." Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, siapa saja yang bisa menahan kemarahannya, Allah Ta'ala telah menjanjikan surga baginya. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Jangan engkau marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat At-Tabrani.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Misalnya kita akan sambung Sahabat MK di termin yang kedua ini, kebersamaan kita bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis, Founder Teladan Rasul, dengan tema Mendidik Anak Mencintai Salat di bagian yang ketiga ini, Sahabat MK. Anda yang mungkin baru menyimak ya, Sahabat MK, silakan Anda bisa sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Anda bisa menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan di pagi hari ini, atau juga Anda bisa berbagi, Sahabat MK, kalau menurut Anda apa yang paling efektif untuk membuat anak mencintai sholat. Apakah misalnya memberi contoh dari orang tua terlebih dahulu, yang kedua membiasakan sejak kecil, yang ketiga menjelaskan makna dan manfaat sholat, atau misalnya yang keempat memberi apresiasi di saat anak mau sholat nih, Sahabat MK. Silakan sampaikan atensinya, termasuk Anda yang menyimak ini melalui live streaming di TikTok MKFM Bandung, juga Instagram. Silakan bisa Anda sampaikan atensinya melalui kolom komentar. Termasuk ini ada Mordiara ya, di @mordiara04 juga ini semangat pagi katanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyimak di pagi hari ini. Dan Kang Arief, sebelum kita sambung, kita akan coba menyapa Sahabat MK yang juga sudah bergabung nih ya, Kang Arief
1: ya,
0: di kebersamaan pagi hari ini. Terlebih dahulu di live TikTok MKFM Bandung ada sahabat kita Ibu Isti di @isti, dimana Kang Arief, saya sering kelelahan katanya dalam menyuruh sholat kepada anak. Kita akan coba menyapa Sahabat MK yang juga sudah bergabung nih ya, Kang Arief
1: ya,
0: di kebersamaan pagi hari ini. Terlebih dahulu di live TikTok MKFM Bandung ada sahabat kita Ibu Isti di @isti, dimana Kang

Ya, tentu kitanya sebagai orang tua ya perlu kita kuatkan terus niat kita, kuatkan terus perasaan kita ya bahwa menyuruh anak untuk melakukan sholat itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dua pertemuan kemarin ya, Kang Rizky ya, kita sampaikan bahwa memerintahkan anak dalam untuk melaksanakan sholat ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Toha, ayat ke-132, wa'mur ahlaka bisholah wastobir alaiha. Nah, kita memohon tentu yang pertama itu agar tidak kelelahan. Ini untuk ibadah apapun ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita itu mencintai ibadah-ibadah kita. Ya, agar hati kita itu mencintai ibadah-ibadah kita. Kalau sholat bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sarana untuk rehat. Ya, beliau mengatakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ya Bilal, arihni bisholah, arihna bisholah. Yang berikan istirahat bagi hati kami ini dengan sholat. Kalau sholat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qurratu aini, sebagai penyejuk mataku, penyejuk kedua mataku. Maka kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kita yang mencintai sholat, tapi kita juga mencintai aktivitas mendidik dan memerintahkan sholat kepada anak kita. Itu kan dua hal ya, ya. Yang pertama, kitanya dengan sholat kita mencintai. Yang kedua, kitanya dengan sholat mencintai juga untuk mendidik, mengingatkan ya, mengajak anak kita ya, membuat anak kita bagaimana berikhtiar membuat anak kita itu mencintai sholat. Nah, ketika kita sudah mencintai sebuah amal, maka lelahnya itu menjadi sesuatu yang insya Allah kita cintai juga. Contoh nih, Kang Rizky sangat cinta dengan ibunya, ibu ayah. Pulang kampung pas menjelang lebaran, macet jalan ya, yang biasanya misalnya ya Kang Rizky, misalnya perjalanan naik mobil itu misalnya hanya 5 jam, ini bisa sampai 15 jam. Apakah lelahnya itu hilang? Ya tidak ya, namanya manusia fitrah pasti lelah, tapi dalam proses kelelahan itu kita bisa mencintai kelelahan kita ya, kita bisa menjalaninya, bahkan kadang tak terasa kan kalau udah menjelang kampung kita, menjelang rumah kita, itu hilang tuh perasaan-perasaan capeknya, itu udah tidak terasa. Yang kita ingat adalah pertemuan dengan ibu kita, kebahagiaan ketika pertemuan dengan orang tua kita. Nah, begitu juga lelah itu wajar, capek itu wajar, tapi kita berdoalah kepada Allah agar kita itu bahagia dengan aktivitas itu, mengingatkan anak kita gitu. Agar kita bahagia, agar kita senang, agar kita kalaupun lelah, rasa bahagia dan rasa senang kita, rasa cinta kita dengan itu lebih besar daripada kelelahan kita. Ya, lebih besar daripada kelelahan kita. Kan kuncinya itu ya. Kalau kita mencintai sholat, mau selelah apapun kita tetap sholat subuh gitu ya, sengantuk apapun kita sholat subuh. Ini pun demikian. Nah, yang kedua, tentu ketika anak-anak kita atau sebagian anak kita itu sudah remaja, kemudian dia sudah punya dunianya sendiri, kadang sudah mulai menolak gitu ya Kang Rizky ya, kalau tidak seperti anak kecil gitu ya, sudah mulai menolak, sudah mulai jawaban, sudah mulai mau untuk sholat dan seterusnya tapi nanti dan lainnya, itu tentu yang kita pahami bukan terjadi dalam 1-2 hari gitu. Itu tentu terjadi dalam proses yang panjang, berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Maka seperti yang pernah juga kita sampaikan bahwa prosesnya ini memang kalau sudah tanda petik melenceng ya, melenceng seperti itu, maka kita perlu untuk terus berikhtiar ya, sambil terus kita syukuri perbaikan-perbaikannya. Ya, perbaikan-perbaikannya. Kalau anak itu sholat tapi udah mepet-mepet, sholat zuhur mepet waktu asar, teruslah didoakan, teruslah diajak ya,

0: Dan kadang kita butuh untuk juga berbicara dari hati ke hati, ya, kita sampaikan ya perasaan kita, kesedihan kita, kekhawatiran kita, ya, harapan kita gitu. Kemudian nanti berjalan, berjalan, mudah-mudahan ada perbaikan-perbaikan, ya. Intinya yang kita coba lakukan itu adalah kita sadari bahwa kalau sudah melencengnya agak jauh, maka ikhtiarnya juga perlu kita hadirkan lebih sungguh-sungguh gitu ya. Dari kitanya dulu, dari kita dan pasangan kita menjadi teladan, kita terus mengajak, kita tak lupa untuk mendoakan, dan kita variasikan ya, Kang ya, ajakan kalau untuk anak remaja itu divariasikan. Kadang-kadang kita bisa ajak makan kemana, tapi obrolannya serius tentang itu. Kadang-kadang kita tunjukkan bisa jadi kemarahan kita tentu dengan yang sepatutnya ya, kita wajahnya nggak senang dengan apa yang dilakukan anak kita, menunda sholat dan seterusnya. Kadang-kadang sebelum sholat kita sepakati dulu, nak, ini kamu kan lagi sibuk nih. Oke, mama, ingetin ya, setengah jam lagi itu sholat asar. Tolong diatur biar nanti ketika sholat asar, kamu bisa jeda sebentar gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya.
1: Insya Allah, baik Kang Arief. Mungkin selanjutnya juga ini hampir sama nih Kang Arief, sekalian ya. Saja ini ada sahabat kita, Ibu Cahyati dari Panyelekan. Gimana Kang Arief, putri-putri saya ini sudah pada dewasa dan alhamdulillah mereka tidak pernah untuk meninggalkan sholat wajibnya. Hanya saja begitu Kang Arief ini suka di entar-entar, suka ditunda-tunda nih, ataupun mepet waktu. Nah, saya sebagai seorang ibu terkadang juga kesel katanya Arif, dan sebenarnya apa yang harus dilakukan ini untuk juga meminimalisir rasa kesalnya seperti itu?
0: Iya, rasa kesal dan khawatir itu sesuatu yang wajar ya, seperti yang kita sampaikan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keteladanan Nabi Ya'qub alaihissalam menjelang meninggal dunia, beliau nanya sama anaknya gitu kan, ibaratnya kan. Kalau di sisi yang lain kan, kenapa sih nggak percaya sama anaknya gitu ya? Udah mau meninggal masih ditanyain mau nyembah apa kan gitu, kayak nggak percaya banget kan gitu ya. Tapi itu justru sesuatu, berarti kan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya fokus perhatian, punya kekhawatiran, punya rasa kesal dan seterusnya, itu baik ya ketika porsinya pas ya. Tentu bagaimana kita menunjukkan rasa kesal itu dalam ekspresi yang pas untuk anak kita. Ya, anak kita merasakan bahwa kita mencintai dia, kan kesalnya kita karena kita cinta, perhatian kita karena kita cinta, lemah lembutnya kita karena cinta. Kita tegur juga karena cinta. Bahkan kita berikan hukuman juga karena cinta. Nah, tadi ya, mungkin yang bisa kita variasikan kalau anak sudah remaja itu adalah disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu sudah sebagai sahabat gitu, sudah sebagai sahabat, maka kita ajak dia ngobrol, itu sesuatu yang penting ya, dari hati ke hati. Biarkan dia tahu apa yang jadi perasaan kita sebagai orang tuanya, kegelisahan kita, kesedihan kita, rasa kesal kita tadi kita sampaikan. Kemudian karena dia sudah remaja, sudah bisa mengerti, mengatur manajemen dirinya, kita sampaikan bahwa yang terjadi selama ini itu nggak baik gitu. Kalau kamu setuju nggak baik, apa pendapat kamu untuk memperbaiki itu, kan gitu. Biasanya anak yang diajarkan dari kecil tentang sholat, dia paham kok bahwa nunda-nunda sholat itu nggak baik. Cuma dia kan kalah dengan nafsunya, dengan aktivitasnya yang sia-sia dan prioritas, kan gitu ya Kang biasanya ya. Nah, itu kita bantu. Kita bantu. Jadi yang dari pembicaraan itu kita bantu. Jadi ada komitmen-komitmen gitu ya. Dan kalau misalnya kita bisa memberikan hadiah, memberikan apresiasi dan seterusnya, itu bagus. Nah, kemudian bantu ciptakan lingkungan setidaknya di rumah untuk membantu anak-anak kita yang remaja ini untuk melakukan hal seperti itu. Tadi seperti yang saya sampaikan, ya bisa jadi di rumah itu kalau misalnya lagi weekend misalnya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kita setel alarm misalnya 10 menit atau 15 menit sebelum azan gitu. Karena kita tahu anak kita nanti mungkin dia sibuk dengan tugasnya, sibuk dengan apanya kan gitu ya. Jadi kalau pas lagi azan, azan zuhur misalnya kan 10 menit setelah itu kan qomat tuh di masjid misalnya ya. Mm-hmm. Jadi 15 menit sebelum itu kita siapkan. Inilah yang kami juga dulu lakukan gitu, misalnya untuk anak-anak yang masih kecil tentu saja ya. Kalau ini anak kita masih kecil, masih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, susah untuk dibangunin sholat subuh misalnya. Kita tahu nih kalau kita bangunin di azan, kemungkinan dia baru bangun setengah jam setelahnya. Ya berarti bangunnya 20 menit sebelum azan gitu. Biar dia bisa bangun ketika sudah 10 menit setelah azan orang qomat dan seterusnya dia bisa ikut sama ibunya untuk sholat subuh gitu. Jadi kita yang memang mengkondisikan, membantu terciptanya lingkungan yang mendukung untuk sholat lima waktu. Ya bila perlu kalau namanya mumpung kita jadi orang tua ya, kita sepakati sama anak kita, kalau misalnya sudah azan, masih main-main internet dan seterusnya, matikan dulu wifi-nya gitu. Kang Arif kok sampai segitu? Iya tadi kan kita balik ya, kita mau masuk surga loh, mau masuk surga sama-sama sekeluarga. Kalau sholatnya kita lalaikan, mau pakai apa kita untuk menyelamatkan hisab kita gitu. Jadi tapi tentu itu bukan dengan otoriter, itu disepakati. Kalau sudah sama remaja kan kita sepakati. Nah ini kejadian berulang loh, udah 10 kali kejadian. Gimana kalau misalnya kita stop dulu wifi, ayahmu, ibumu dan termasuk kamu, kalau sudah namanya azan gak bisa internetan. Waktunya untuk sholat gitu. Waktunya untuk sholat. Ya wallahualam. Tapi itu dengan dialog Kang. Biasanya kalau dengan remaja ya, dengan dialog, dengan kesepakatan.
1: Ya insya Allah, dengan dialog, dengan kesepakatan. Dan mengingatkan juga tidak terbatas. Ketika usianya sudah beranjak dewasa, kita berhenti untuk mengingatkan ya.
0: Betul. Bahkan kalau sudah anak kita sudah punya anak pun gitu ya, anak kita sudah punya cucu pun, terus diingatkan.
1: Insya Allah. Dan juga membantu membuat lingkungan yang juga aman dan juga tadi sportif ya di dalam keluarga ya, gitu ya Kang Arif ini, Masya Allah. Baik Kang Arif, nampaknya kita harus jeda kembali ya. Insya Allah akan kita lengkapi untuk materinya di termin yang ketiga ini. Dan ya, masih ada kesempatan tentunya sahabat MG, Anda yang ingin ikut bergabung, menyampaikan atensinya, menyampaikan berbaginya juga sahabat MG. Kalau menurut Anda, apa yang paling efektif untuk membuat anak mencintai sholat? Apa yang pertama, memberi contoh dari orang tua terlebih dahulu. Yang kedua, membiasakan sejak kecil. Yang ketiga, menjelaskan makna dari manfaat sholat. Atau yang keempat, memberi apresiasi di saat anak mau sholat. Kira-kira apa kalau menurut Anda sahabat yang silakan? Anda bisa bagikan melalui nomor di 0811-224-1027. Atau Anda yang menyimak melalui live di streaming TikTok MKFM Bandung, Instagram, juga silakan bisa Anda sampaikan atensinya di kolom komentar. Kami nantikan ya sahabat MK dan you juga bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan juga Solawat. Aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MK, silakan daftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor WhatsApp di 0857-2235-3099. 0857-2235-3099. Itulah akan kita sambung untuk juga melengkapinya setelah di termin yang ketiga sahabat MP selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Bagaimana cara Nabi Muhammad SAW untuk meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Mah, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pak?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
6: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, mendebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 24 menit lepas di jam 8 pagi hari ini, sahabat MQ masih di kebersamaan kita bersama dengan Kang Arief Rahman Lubis, founder Teladan Rasul. Dan silakan masih ada kesempatan Anda ingin juga menyapa, menyampaikan atensi ataupun bahkan pertanyaannya melalui nomor di 0811-224-1027 ataupun juga untuk Anda yang menyimak melalui live streaming di TikTok dan juga Instagram MKFM Bandung, ini silakan bisa Anda tuliskan melalui kolom komentar, termasuk juga ini yang juga menyimak ini di live TikTok yang bergabung, ada sahabat kita di @mafaja ya, juga terima kasih. Dan insyaallah begitu Kang Arief, kita akan coba lengkapi gitu ya untuk tema yang dihadirkan di bagian yang ketiga ini. Kang Arief silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kang Rizky. Tadi sebenarnya kita sudah sampaikan juga ya tambahan materinya bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung tadi untuk anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya adalah tentu kita mengajarkan atau mengulangi ya tentang bagaimana anak-anak kita membaca dan melakukan gerakan sholat. Dan ini kita sesuaikan dengan usianya. Ya alhamdulillah biasanya kalau kita anak-anak kita di sekolah-sekolah yang mengajarkan ini, kita sebagai orang tua terbantu ya dengan adanya pengajaran di sekolah, kitanya juga mengajarkan sehingga semakin lebih kuat. Tapi tugas kita sebagai orang tua adalah mengulang-ulang. Ya khususnya di umur antara 7 sampai 10 tahun. Dan ada kiat juga Kang Rizky dan sahabat-sahabat, ketika anak kita sudah melewati masa tersebut, kita bisa memberikan amanah kepada anak kita yang remaja untuk menjadi pengontrol adiknya dalam melaksanakan sholat. Gitu ya. Kalau apalagi kalau laki-laki sama laki-laki, ya berarti kita titip ke anak kita yang remaja untuk bareng sama adiknya, adiknya di sebelahnya, sambil dia nanti untuk memberikan nasihat-nasihat kalau adiknya misalnya gerakannya kepalanya menoleh dan seterusnya. Ini juga untuk menjadi pengingat kepada anak kita yang remaja bahwa dalam gerakan sholat itu ada aturannya gitu ya, berusaha untuk khusyuk. Termasuk juga terkait dengan bacaan sholat ya, kita bisa tentu kalau sudah anak remaja mungkin kurang pas ya kalau kita memerintahkan anak kita untuk coba praktekkan sholat kemudian baca. Tapi sebenarnya bisa sesekali lagi santai-santai, nah ayah pengen dengar dong bacaan sholat kamu gitu, sambil duduk aja gitu, sambil duduk aja gitu ya. Tentu dengan memberikan apresiasi ya, bukan dalam rangka tidak percaya, tapi lebih ke memberikan apresiasi dan ingin mendengarkan bacaan sholatnya. Kalau ada yang dia ternyata masih agak lupa-lupa, itu jadi pengingat bagi dia untuk dikuatkan. Termasuk kita bisa memberikan penugasan kepada dia, kepada adiknya yang kecil, nah gimana bacaan sholatnya udah hafal, udah ya? Ya udah, nanti malam atau besok malam setoran sama kakakmu ya, nanti kakakmu yang ngecek gitu. Kamu sholat, nanti kakakmu yang ngecek, nanti ayah dapat laporan dari kakakmu. Nah itu kan jadi pengingat juga Kang bagi anak kita yang remaja bahwa oh ya adik saya seperti ini, saya ngecek-ngecek gimana dengan saya kan gitu ya, tentu jadi pengingat bagi dia. Tapi kuncinya itu ada dua. Yang pertama, kita sebagai orang tua perlu untuk secara berkala mengecek, mengingatkan ya, melihat kualitas ya, kualitas dari sholat anak kita. Yang kedua, libatkan anak kita sesuai dengan umurnya terkait dengan hal ini. Ya, terkait dengan hal ini. Libatkan anak kita sesuai dengan umurnya. Bagi yang kecil wajar ya, kita minta gimana bacaan sholat, ayah kasih waktu 3 hari. Nanti hari apa, malam hari praktek sholat 2 rakaat saja. Ya, 2 rakaat saja. Nanti yang ngecek adalah kakakmu. Gitu, kakakmu. Nanti dikasih nilai. Nah, poin yang selanjutnya dari hal itu adalah memberikan pengalaman yang membahagiakan terkait dengan aktivitas itu. Bukan jadi sesuatu yang menyeramkan. Tadi seperti yang tadi ya, kalau bagi anak remaja, Anak remaja kan sudah punya ego, Kang. Anak remaja itu sudah punya perasaan, dia itu sudah gede, dewasa. Maka kita berikan penugasan atau perintah ke anak kita itu dengan menghargai kondisi beliau. Tadi makanya ayah itu pengen dengar bacaan sholat kamu gitu. Suaranya kan selama ini alhamdulillah ngajinya bagus, pengen dengar dong gitu. Ah ya, tapi kan udah ini, ya gak apa-apa ya, pengen ngedengerin biar bisa melembutkan hati ayah, biar bisa menyenangkan ayah dan seterusnya. Kalau sudah dijalankan ada yang kurang, bisa jadi masukan. Kalau dijalankan bagus, berikan hadiah atau penghargaan gitu. Jadi sholat itu memang sesuatu yang jadi concern ya, menjadi sesuatu yang concern. Kemudian tadi kita berikan pengalaman-pengalaman yang membahagiakan, berikan hadiah. Nah, terkadang bisa jadi terkait pengalaman yang membahagiakan ini, sesekali kita untuk kita rihlah atau jalan-jalan keluarga, kan, kita sempatkan masjid yang bagus itu sebagai salah satu destinasi kita, walaupun bukan harus satu-satunya. Misalnya kita lagi mau jalan pagi ke Kota Baru Parahyangan, misalnya ya, agendanya itu jalan pagi sekaligus sarapan. Nah, boleh dimasukkan sekaligus sholat duha di situ, gitu. Sholat duha di situ, gitu. Misalnya ke mana? Misalnya ya ke Jatinangor. Nah, ada sama ya, misalnya jalan pagi sarapan. Nah, ada masjid kan? Ada masjid Al Jabar ITB Jatinangor misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jadikan pengalaman sholat itu sebagai sesuatu yang membahagiakan bagi anak-anak kita, ya. Termasuk kalau anak kita ajak ke masjid, ya, kita sebagai ayah, sebagai bapak, itu sebagai papa itu mengajak anak kita yang kecil untuk ke masjid, jadikan momen itu momen yang berkesan, yang diingat, yang membahagiakan, ya. Sebagaimana kita kan ingat betul ya, kalau dulu kecil kita diajak oleh orang tua kita ke masjid, itu jadi sesuatu yang membahagiakan kita. Mungkin seperti itu, Kang, diantara hal-halnya. Sambil mungkin kita tambahkan dalam pendidikan itu adalah sesekali menyampaikan kisah-kisah, ya, kisah-kisah tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, salafus soleh, orang-orang soleh, tentang inspirasi-inspirasi sholat. Kalau sekarang itu sudah nggak jadi apa ya, sudah tidak bisa jadi alasan. Kalau kita bilang, Kang, tapi saya nggak tahu kisah, ya, tinggal searching aja di YouTube juga keluar, kan gitu ya. Tinggal searching di AI atau searching di Google juga keluar. Kalau lebih bagus kita punya buku, itu alhamdulillah. Ya, kalau kita punya datang ke kajian langsung, kemudian kita catat, kemudian kita ceritakan kembali, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, sekarang teknologi sangat mudah, searching aja. Selama ulamanya kita tahu otoritasnya, kan gitu ya, dari Agim, dari Buya Yahya, dari Ustadz Adi Hidayah, dari Ustadz Khalid Basalamah, dan seterusnya, ya, mereka ada cerita-cerita itu, ya, tinggal dengarkan, catat, sampaikan kembali kepada anak-anak kita kisah-kisah yang akan melembutkan dan menguatkan hati mereka. Mungkin seperti itu, Kang.
2: Insyaallah, alhamdulillah, baik, Kang Arif, ya. Sudah lengkapi juga sahabat yang telah kita simak tadi sampaikan, mulai dari kiat-kiatnya menumbuhkan cinta dan juga kasih, dan tentu disertai keteladanan sebagai orang tua. Kemudian juga tadi menciptakan lingkungan yang mendukung, memaknai gerakan dan juga bacaan sholat, begitu ya, Kang Arif. Dan terakhir tadi dengan menghadirkan, menyampaikan kisah-kisah tentang sholat, begitu ya. Dan tidak ada alasan sebenarnya, ya, di era sekarang begitu mudah informasi didapatkan, begitu ya, sahabat MK. Jadi juga, Kang Arif, ini kita menyapa sahabat MK juga sudah bergabung, terima kasih. Ada Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian juga ada Bapak Fahmi Arif, kemudian Ibu Cuita juga dari Cimindiraya, sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, termasuk juga sahabat kita yang menyimak melalui live di TikTok MVFM. Terima kasih juga sudah menyampaikan atensinya. Terakhir mungkin sebagai penutup, Kang Arif, ada yang ingin disampaikan untuk sahabat MK?
1: Ya, baik, sahabat-sahabat, tentu sesuai dengan salah satu pertanyaan tadi, ya, kita berharap agar semua aktivitas kita untuk mendidik anak kita mencintai sholat menjadi sesuatu yang membahagiakan hati kita, menjadi sesuatu yang kita cintai. Karena betapa indah hidup kita ketika istirahat kita, kecintaan kita, penyejuk mata hati kita itu ada pada ibadah kita, ada pada ketaatan kita gitu. Kalau kita bisa senang baca Quran ya selama 2 jam seperti kita nonton pertandingan final Persib melawan siapa dan Persibnya menang kan gitu ya, itu kan sesuatu yang membahagiakan hati kita ya, termasuk ketika kita mengajak anak-anak kita ya, kelelahannya, prosesnya, panjangnya itu sesuatu yang mudah-mudahan bisa kita cintai, mudah-mudahan bisa membuat hati kita itu bahagia ya, menyebabkan hati kita itu terharu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ada yang bermanfaat dan bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan, sehingga anak-anak kita, diri kita, pasangan hidup kita mencintai sholat, memperbaiki sholat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Amin.
1: Terima kasih Kang Rizky. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Kang Arif atas ilmu yang disampaikan di pagi hari ini ya sahabat TV, insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, amal jariah untuk juga Kang Arif dan juga keluarga. Amin. Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaik selanjutnya Kang Arif, mudah-mudahan senantiasa Allah lancarkan dan juga Allah sehatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Kang Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul. Itu banyak sekali ya ilmu yang bisa kita dapatkan sahabat MK, terkhusus di pagi hari ini berkaitan dengan mendidik anak untuk mencintai sholat. Karena tentu mendidik anak mencintai sholat bukan sekedar mengajarkan gerakan dan bacanya saja itu, meskipun itu menjadi bagian tadi yang disampaikan juga oleh Kang Arif, tetapi menanamkan tadi rasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dini ya sahabat MK, dengan apa, dengan tentunya menumbuhkan cinta dan kasih sayang dan juga keteladanan, kemudian juga menciptakan lingkungan yang juga mendukung memaknai gerakan dan bacaan sholat tadi ya sahabat MK, dan menyampaikan kisah-kisah juga tentang sholat ya, bagaimana inspirasi dari Rasulullah SAW, para sahabat, dan juga orang-orang soleh terdahulu. Dan proses itu tentu dimulai dari rumah ya sahabat MK, dari keteladanan orang tua. Semoga sahabat MK, kita tidak hanya tadi memiliki anak yang bisa sholat, tetapi anak-anak yang mencintai sholat dan merasa kehilangan ketika meninggalkannya. Terima kasih banyak sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan polling atensinya melalui nomor 0811-2241027. Lalu anda yang menyimak melalui live di TikTok MKFM Bandung juga silakan. Terima kasih ya sahabat MK. Kami juga mengundang untuk juga bergabung ya sahabat MK untuk masuk di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan juga Solawat, di mana aktivitasnya sharing ilmu, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan juga solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Gratis sahabat MK, silakan daftarkan dengan menuliskan nama dan juga kota domisili Anda melalui nomor di 0857-2235-3099, 0857-2235-3099. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung di segmen terakhir kebersamaan kita. Kami sudah siapkan 3 pilihan informasi menarik yang bisa Anda ikut pilih ya, salah satu di antaranya, dan yang terbanyak insya Allah akan kami hadirkan lengkapnya. Apa saja sahabat MK untuk pilihan MKpedia-nya akan hadir sesaat lagi untuk Anda.
3: Bersama di dunia, selamat hingga ke surga bersama keluarga. Inspirasi pagi, bincang, manajemen keluarga.
4: Fakta atau mitos, dan tips informatif. Kami rangkum dalam 3 MQpedia.

0: Masih ditemani sahabat si Rizky Alvaris, sahabat MK di menit ke-40 lepas di jam 8 pagi hari ini. Dan kami akan menyapa ya, sahabat Tepuk juga masuk di segmen MKpedia pagi hari ini, sahabat MK. Ada 3 pilihan, sahabat MK, yang bisa Anda pilih tentunya satu di antaranya. Dan silakan sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MKpedianya. Di nomor 1, sahabat MK, beberapa manfaat ya berjalan tanpa alas kaki. Ya, sahabat MK, di bulan pertama ya, siapa sangka bahwa ternyata aktivitas yang mungkin kita anggap sederhana, yang mungkin dulu sering kita lakukan saat kecil ya, yaitu berjalan tanpa alas kaki, ini ternyata kembali banyak dibicarakan ya, sahabat MK. Dulu mungkin kita sering berjalan di halaman rumah, tanah, rumput, ataupun pemukiman ya, sahabat MK, ataupun permukaan lain tanpa menggunakan sandal. Nah, sekarang karena aktivitas lebih banyak dilakukan di dalam rumah ataupun lingkungan yang sudah berlantai, kebiasaan sederhana ini pun juga semakin jarang dilakukan. Padahal, sahabat MK, berjalan tanpa alas kaki membuat telapak kaki ini bersentuhan langsung dengan berbagai permukaan dan juga membuat otot-otot kecil di kaki ini ikut bekerja. Aktivitas ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk lebih banyak bergerak dan melatih keseimbangan tubuh. Tapi tentu bukan berarti kita bisa berjalan tanpa alas kaki di sembarang tempat ya, sahabat MK. Faktor kebersihan, keamanan, dan juga permukaan yang aman serta kondisi kesehatan masing-masing juga tetap terus diperhatikan. Nah, lalu apa saja sahabat MK manfaat berjalan tanpa alas kaki? Lengkapnya bisa Anda simak di pilihan MKpedia nomor 1. Selanjutnya di pilihan MKpedia nomor 2, sahabat MK, ini berkaitan dengan tips ibu rumah tangga melek digital. Ya, sahabat MK, pilihan yang kedua ini tuh sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terkhususnya bagi para ibu di rumah, ya sahabat MK. Hari ini hampir semua aktivitas sudah bersentuhan dengan dunia digital. Mulai dari apa saja, sahabat MK? Berkomunikasi, mencari informasi, berbelanja, melakukan pembayaran, bahkan mengikuti pembelajaran anak juga ini digital juga ya, sahabat MK. Bahkan mencari peluang usaha tambahan ini, Masya Allah. Karena itu, menjadi melek digital bukan berarti harus menjadi ahli teknologi ya, sahabat MK. Yang paling penting adalah mau belajar, memahami cara menggunakan teknologi, dan tahu bagaimana menggunakannya secara aman dan juga bermanfaat. Apalagi di tengah banyaknya penipuan secara online ya, sahabat MK. Informasi palsu ataupun hoax, tautan yang mencurigakan, dan berbagai modus lainnya ya, sahabat MK, yang mungkin kita ketahui begitu, sahabat MK. Nah, untuk para ibu yang mungkin masih merasa saya gaptek gitu ya, saya tidak terlalu paham teknologi, jangan minder ya sahabat MK. Belajar bisa dimulai dari hal-hal kecil dilakukan secara bertahap. Lalu apa saja tips sederhana agar ibu rumah tangga semakin melek digital tetap aman juga ya sahabat MK, dan justru bermanfaat, memanfaatkan teknologi untuk mendukung keluarga. Anda bisa simak lengkapnya di pilihan MKpedia nomor 2, tips ibu rumah tangga melek digital. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan MKpedia nomor 3, tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Ya, pilihan yang ketiga ini menarik juga ya sahabat MK, karena kita semua pasti pernah mempunyai perasaan yang ingin disampaikan. Entah sedang misalnya kecewa begitu ya sahabat MK, sedih, merasa tidak dihargai, atau justru sedang membutuhkan dukungan dari orang terdekat. Namun masalahnya ya sahabat MK, ketika emosi sedang tinggi-tingginya, sesuatu yang sebenarnya ingin kita sampaikan dengan baik justru bisa keluar dalam bentuk yang tidak kita inginkan sebenarnya sahabat MK, dalam bentuk bentakan, dalam bentuk sindiran, atau misalnya menyalahkan ini sahabat MK, atau juga ini kata-kata yang akhirnya disesali. Padahal mengungkapkan perasaan itu juga penting ya, sahabat MI, yang perlu kita pelajari bukan bagaimana menyembunyikan emosi, tetapi bagaimana menyampaikan apa yang kita rasakan dengan cara yang juga sehat dan tetap menghargai orang lain. Misalnya daripada mengatakan, kamu memang tidak pernah peduli sama saya, misalnya sahabat MK, kita bisa belajar mengatakan, saya merasa sedih ketika kebutuhan saya tidak diperhatikan. Ini pesannya tetap tersampaikan ya sahabat MK, tetapi tidak langsung menyerang orang lain. Karena komunikasi yang sehat bukan berarti kita tidak boleh marah ataupun kecewa ya sahabat MK. Justru kita belajar untuk mengenali emosi, mengelolanya, kemudian juga menyampaikannya dengan cara yang lebih bijaksana. Lalu bagaimana cara mengungkapkan perasaan dengan jujur tanpa membiarkan emosi mengambil alih? Nah, lengkapnya bisa Anda simak di pilihan MKpedia nomor 3, tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Ya, Anda penasaran yang pilihan nomor berapa ya sahabat MK? Silahkan Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Kami ulangi 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MKpedianya. Di nomor 1 sahabat MK, beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Di pilihan nomor 2, tips ibu rumah tangga melek digital. Dan terakhir di pilihan nomor 3, tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 ataupun melalui polling di grup komunitas WhatsApp Sahabat MK. Dan Anda yang menyimak melalui streaming di TikTok MK FM Bandung, kemudian juga Instagram, YouTube, silakan bisa Anda sampaikan pilihan pollingnya langsung di kolom komentar. Insya Allah kami akan segera menyapa Anda, sahabat MK, selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat persembahan MK FM Bandung.
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKI FM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKI FM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, waktunya kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan MKpedia-nya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Dan silakan masih ada kesempatan nih, Anda mungkin baru menyimak, untuk juga bergabung menyampaikan pilihan MKpedia-nya. Di nomor 1 sahabat MK, beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Di pilihan nomor 2, tips ibu rumah tangga melek digital. Nah, terakhir pilihan nomor 3, tips mengungkapkan perasaan tanpa melibatkan emosi yang berlebihan. Silakan sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan MKpedia-nya. Anda bisa tuliskan nomornya, misal nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, atau kalau Anda masih ingat juga judulnya, juga silakan ya, bisa dituliskan. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita dari Garut, ada Ibu Rus bergabung di pilihan nomor 1. Ini penasaran kalau Ibu Rus, beberapa manfaat berjalan kaki tanpa alas kaki. Baik, terima kasih Ibu Rus dari Garut sudah bergabung di pagi hari ini. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3 juga ini sama dengan pilihannya Ibu Rus ya, di pilihan MKpedia nomor 1. Selanjutnya Pak Yandi dari Buah Batu juga pilihan nomor 1. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga di pilihan nomor 1. Masya Allah, kompak ya. Termasuk Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga sama di pilihan MKpedianya nomor 1. Dari Majalaya, Ibu Eti Laila juga bergabung pagi hari ini di pilihan MKpedianya nomor 1. Kemudian kami sapa juga yang menyampaikan pilihan polling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ada Ibu Munawaroh dari Puskopat Cilenyi, ini pilihan nomor 1. Kemudian Ibu Pujasari dari Cicadas, pilihan nomor 1 juga. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, di pilihan nomor 1. Pak Ratno dari Jalur Gaza juga, Masya Allah, terima kasih Pak Ratno sudah bergabung di pilihan MKpedianya juga nomor 1. Wah, Masya Allah, Anda sudah bisa menebak ya sahabat MK, pilihan terbanyak ini jatuh di nomor berapa. Dan ya, pilihan terbanyak jatuh di pilihan MKpedia nomor 1, beberapa manfaat berjalan tanpa alas kaki. Berikut MKpedia pilihan Anda.
1: Sahabat MK, tahukah Anda bahwa berjalan tanpa alas kaki memiliki manfaat bagi tubuh? Sahabat MK, berjalan tanpa alas kaki adalah aktivitas melangkah langsung di atas permukaan tanah, rumput, ataupun lantai tanpa menggunakan alas, seperti sandal maupun sepatu. Berjalan tanpa alas kaki bukan sekedar kebiasaan sederhana, tetapi juga cara alami untuk menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Berikut ini adalah beberapa manfaat lain dari berjalan tanpa alas kaki. Pertama, melancarkan peredaran darah. Karena otot-otot kaki bekerja lebih aktif saat bersentuhan langsung dengan tanah. Kedua, memberikan efek relaksasi, menenangkan pikiran dan membantu mengurangi stres. Ketiga, mendekatkan diri dengan alam, membuat kita lebih sadar akan ciptaan Allah dan mensyukuri nikmat sederhana dalam kehidupan. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang berjalan tanpa alas kaki.

0: Ya, itu dia sahabat MQ, menjadi informasi penutup kebersamaan kita dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli di edisi hari ini. Dan mudah-mudahan tentu kita mendapatkan inspirasinya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa ikhtiarkan ya untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat MQ. Amin, Allahumma amin. Tentu tetap simak ya sahabat MQ sajian program selanjutnya menemani ruang dengar Anda dari jam 9 sampai jam 10 dalam program Ruang Inspirasi ya sahabat MQ, yang tentu akan menghadirkan ya sahabat MQ talk show spesial juga bersama dengan Umu Harira dan juga Umu Salamah berkaitan dengan di saat hati belajar pelan-pelan untuk bahagia. Karena bahagia tidak selalu berarti hidup tanpa ujian ya sahabat MQ. Terkadang bahagia adalah ketika hati kita belajar menerima, berdamai dengan luka, dan menikmati setiap prosesnya pelan-pelan. Nah, lengkapnya Anda bisa simak di program selanjutnya dalam program Ruang ataupun juga ya sahabat MQ di jam 9 sampai dengan jam 10 nanti. Pada akhirnya, sahabat siar Anda, Rizky Alvaris dan juga kru MQ FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran.
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, apa kabarnya Anda di hari ini? Jelang siang hari ini kembali aktivitas Anda kami bersamai dengan program yang hadir kembali hari ini di hari Senin ya, mengawali pekan. Hari ke-26 kita sudah masuki di bulan Safar bertepatan dengan hari ke-10 di bulan Agustus. Bersama saya Herlan Hanif, sahabat MK, 1 jam ke depan ruang inspirasi spesial talk show bersama dengan Majelis Taklim Rumahku Surgaku. Di pagi hari ini akan kembali mengajak Anda juga untuk dapat bergabung berbincang bersama sahabat MK. Silakan yang sedang menyimak di radio, di live YouTube, Instagram maupun juga TikTok hari ini bisa bergabung nanti untuk dapat bisa menyampaikan berbagi Anda, sahabat MK, pengalaman Anda berkenaan dengan topik yang insya Allah kita akan bincangkan di hari ini bersama dengan narasumber kita, Ummu Harira dan juga Ummu Salamah. Topik kita hari ini, sahabat MK, ini seringkali jadi hal ya, sahabat MK, yang kita kejar dalam kehidupan kita, yakni bahagia, sahabat MK. Nah, kita langsung saja kemudian akan bincangkan ya lebih lengkapnya saat hati belajar pelan-pelan bahagia. Ini jadi satu rangkaian judul yang akan kita bincangkan lebih lengkap ya bersama dengan Ummu Harira dan juga Ummu Salamah yang alhamdulillah di pagi hari ini sudah bersama dengan kita di studio MKFM. Kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat di pagi hari ini, Ummu.
1: Alhamdulillah,
0: senang hari ini bisa kembali silaturahim. Sahabat MK juga hari ini kembali bergabung ya. Insya Allah bersiap untuk kembali menyimak perbincangan kita dalam ruang inspirasi. Dan temanya, ini kalau saya pribadi seringkali mendapatkan pesan gitu ya. Pesan entah ini doa atau semacam motivasi yang diberikan oleh orang lain bahwa ketika kita menjalani hari, jangan lupa bahagia, katanya.
1: Betul.
0: Pesan itu suka disampaikan oleh orang lain. Sebetulnya, kenapa kemudian pesan itu bisa muncul dan apakah bahagia ini perlu proses untuk kita menghadirkannya dan kadangkala bisa kemudian jadi terlupa atau seperti apa nih, Ummu, sambil menyapa sahabat MK kita awali bincang kita?
1: Baik, sambil menunggu Ummu Salamah, saya buka dulu ya seperti biasa. Alhamdulillah sahabat MK, semoga kita semua bahagia ya hari ini.
0: Insya Allah.
1: Kalau yang belum bahagia, gimana caranya harus bahagia? Minimal lihat wajah saya dan Ummu Salamah dan Kang Herlan atau dengerin suara kita di radio, semua sudah bahagia. Kenapa harus bahagia? Karena kita lagi bahas bahagia, gak mungkin ya kita akan bahas satu topik tentang bahagia tapi kita sendiri tidak bahagia. Gak ada ruhnya gitu, gak ada jiwanya. Pertanyaannya adalah kenapa ya kita harus bahagia? Karena gak ada pilihan. Ada sih dua pilihan ya, bahagia atau menderita. Lawan katanya bahagia itu apa ya?
0: Bahagia lawan katanya sedih.
1: Sengsara.
0: Ya?
1: Sengsara. Kalau sedih itu definisi dari penderitaan. Sengsara. Bahagia dan sengsara. Ada dulu judul sebuah sinetron, Sengsara Membawa Nikmat. Ingat ya, kita hidup di zaman itu gak ya? Mungkin ya yang seumuran saya pernah tuh dengar ada satu film tentang sengsara membawa nikmat. Nah, ini jadi sebuah kata kunci ya, bahwa ada bahagia, ada sengsara. Tapi itu sebuah perjalanan dan pilihan. Dan saya yakin sahabat MK dan kita semua tidak mau memilih untuk sengsara.
0: Iya, betul.
1: Walaupun ada film sengsara itu membawa nikmat, tapi itu kayaknya sebuah perjalanan yang luar biasa energinya. Tapi apakah bahagia juga tidak butuh sebuah usaha atau pengorbanan atau sebuah langkah atau sebuah aktivitas sehingga kita bisa bahagia? Sebelum kita bahas tentang saat hati belajar pelan-pelan bahagia, kita harus tahu dulu nih, Kang Herlan tahu gak definisi bahagia itu apa ya?
0: Definisi bahagia
1: menurut
0: itu
1: Kang Herlan aja.
0: Yang dirasakan itu hati jadi tenang, nyaman gitu ya.
1: Betul.
0: Dengan sekitar juga apa ya,

0: jadi mendukung gitu suasananya.
1: Betul.
0: Apa ya, kadang kala kita susah juga mendefinisikan kebahagia. Itu hal yang dirasakan ya.
1: Berarti bahagia itu masalah perasaan ya.
0: Perasaan.
1: Berarti kalau saya lihat di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kita lihat aja referensi yang paling umum gitu ya. Kata bahagia itu emang adalah sebuah keadaan atau perasaan. Jadi
0: perasaan.
1: Benar kata Nahelan tadi. Jadi sebuah keadaan atau perasaan di mana kita merasa senang, tentram, terus puas, dan kepuasan, kesenangan, ketentramannya itu kita rasakan lahir dan batin. Jadi di dalam hati kita juga tenang, puas, tentram, merasa cukup. Terus kita bisa menikmati hidup tanpa mengeluh dan tidak melihat kekurangan. Itu kalau definisi bahagia dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Tapi makna sesungguhnya kan memang semua itu masalah rasa ya. Tadi sengsara juga kan sebetulnya masalah rasa, dan semua rasa itu adanya di hati. Makanya kenapa judul kita adalah saat hati belajar pelan-pelan bahagia. Nah ada dua kata kunci nih. Kenapa hati yang harus disiapkan untuk menerima kebahagiaan dan kenapa harus pelan-pelan? Nah, menurut Kang Helan, bahagia itu pelan-pelan atau langsung hadiah blek gitu dari Allah? Ya udah, kalau orang bahagia itu ya dikasih aja bahagia.
0: Ya sepertinya berproses ya. Ya. Karena kalau dalam kehidupan biasanya seringkali kita dihadapkan juga dengan hal-hal yang tidak membahagiakan ya.
1: Ya kalau dalam pilihan episode kehidupan itu kan semua itu tergantung sudut pandang.
0: Sudut pandang.
1: Kita mau lihat ini sebagai sebuah kebahagiaan atau sebuah penderitaan.
0: Betul.
1: Nah, yang akan kita sharingkan di kesempatan kali ini adalah bagaimana pelan-pelan kita bahagia ya dalam versi keluarga. Jadi ada yang menarik, Kak Herlan dan sahabat MK. Dalam beberapa waktu terakhir ini, saya bertemu dengan orang-orang yang sedang mencari cara bagaimana supaya dia bisa menikmati hidupnya itu dengan bahagia.
0: Bahagia.
1: Kenapa? Karena ketika kita bahagia, kita tuh bisa tuh membahagiakan orang lain. Nah, kalau kitanya belum bahagia, boro-boro membahagiakan orang lain. Gitu. Ada satu tingkat level di mana kita sudah bisa memberikan nilai manfaat, kebermanfaatan untuk umat, minimal memberikan kebahagiaan. Tadi ya, memberikan rasa tentram, rasa cukup, rasa tenang, terus kita tidak ada keluhan keluar dari mulut kita, tidak melihat segala sesuatu itu serba kekurangan gitu. Tapi faktanya dalam kehidupan kita berkeluarga kan tidak semua orang tuh episodenya tuh bahagia terus gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi ada juga yang dipergilirkan. Misalnya awalnya bahagia, happy family gitu. Terus datang sebuah episode di mana kebahagiaan itu mulai teruji gitu ya. Apakah Allah ambil ujiannya itu dari anggota keluarga, dari ekonomi, dari tetangga, dari apapun yang menjadi ujian dari kita masing-masing. Tapi kalau orang yang itu sudah berhasil, bagaimana melalui dan menciptakan kebahagiaan itu walaupun keadaannya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka walaupun keadaan tidak berubah, bahagia itu akan tetap dirasakan gitu. Misal nih ada sebuah cerita ya, ada sebuah keluarga yang ketika awal-awal pernikahan keluarga ini Allah berikan kemudahan dari sisi dunianya. Jadi karir ayahnya melesat gitu. Kemudian kebutuhan rumah tangga itu sudah terpenuhi. Artinya di 10 tahun pertama pernikahan itu Allah kasih dunianya. Suaminya dapat jabatan yang cukup tinggi. Tapi setelah usia pernikahan lewat dari 10 tahun, ujian mulai datang. Yaitu ketika Allah memberikan ujiannya lewat pekerjaan suaminya. Ada orang yang dengki sehingga pada saat suaminya naik karirnya pesat karena dengki, akhirnya terkena fitnah dan akhirnya karirnya turun. Artinya secara ekonomi, sementara usia pernikahan di belasan tahun itu kan anak-anak mulai bertumbuh, mulai membutuhkan biaya pendidikan.
0: Betul.
1: Mulai butuh perhatian, refreshing, apapun yang dibutuhkan dalam keluarga. Nah, ini tuh ternyata membuat semua anggota keluarga merubah gaya hidup, merubah rasa yang tadinya mudah, happy, tenang, tentram, mulai diuji dengan untuk meminta buat bayaran sekolah aja itu harus melihat keadaan, melihat perasaan ayahnya, ibunya, kemudian bagaimana biasanya yang tersaji di meja makan itu lauk pauk lima sehat.
0: Empat
1: sehat lima sempurna.
0: Bisa seimbang gitu. Ya,
1: tiba-tiba yeah. Allah uji hanya dengan ceplok telur lagi, tahu, toge lagi gitu ya. Dan untuk bekal sekolah, bayar SPP dan hal-hal yang terkait dengan biaya pendidikan juga, anak itu harus menyesuaikan dengan kondisi. Dan perjalanan perjuangan untuk menciptakan kebahagiaan ini ternyata tidak cukup 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Sampai anak-anaknya ini lulus di perkuliahan. Anaknya banyak dan kakak adik anak pertama dan kedua ini berjuang harus menjadi contoh bagaimana adik-adiknya bisa sukses. Nah, diceritakan perjuangan keluarga ini sampai akhirnya 2 anaknya itu bisa menyelesaikan sekolah tinggi-nya. Dan 2 adiknya yang ketiga dan keempat ini ternyata harus berjuang untuk melanjutkan pendidikannya dengan mendapatkan beasiswa, hidup terpisah dengan orang tuanya. Dan orang tuanya juga bukan yang menyerah, diam, karena kehilangan pekerjaan ceritanya ya. Dan akhirnya bagaimana keluarga ini tumbuh dengan tawakal kepada Allah. Uangnya gak banyak, tabungan yang tadinya melimpah habis, hilang. Dan pada akhirnya keluarga ini menikmati episode baru, tapi mereka bisa tetap masih bisa merasakan kebahagiaannya.
0: Bahagia.
1: Itu salah satu contoh bahwa kehidupan itu adalah sebuah simulasi roda yang berputar. Bahwa kebahagiaan itu bukan berarti dia dapat dunia secara penuh gitu dikasih sama Allah, tapi bahagia itu dimulai dari hati yang lapang, yang dia bisa menerima suatu keadaan dan pelan-pelan dia belajar untuk bahagia. Mungkin sebelum kita sharing lebih lanjut, nah, kita tanya dulu sahabat MK.
0: Sahabat MK ya, yang sedang menyimak juga ya di pagi hari ini di radio, di YouTube, Instagram, TikTok juga. Terima kasih yang sedang menyimak. Ada sahabat kita sapa terlebih dahulu ya, yang sedang menyimak di radio. Sudah ada beberapa atensi yang masuk nih. Terima kasih untuk sahabat kita Ibu Tanti Herman di Jalan Baladewa. Ada Umi Zi di Garut. Kemudian juga sahabat Raihan ya, terima kasih. Kemudian kami sapa juga ada akun My Friend nih di TikTok. Ada sahabat Tuti Martini di TikTok, kemudian sahabat Susi Mahyudin, sahabat Ahmad Saripudin, sahabat Liz. Nah, sedang menyimak di pagi hari ini. Boleh juga berbagi ya di pagi hari ini, karena bincang kita bersama dengan Ummu Harira dan Ummu Salamah ini kaitan dengan bahagia. Sahabat MK bisa berbagi juga seputar bahagia nih. Tadi Ummu Harira menyampaikan bahwa kunci kita bisa membahagiakan orang lain itu kita bahagia diri sendiri dulu ya Umu ya.
1: Ya itu mungkin harus kitanya bahagia dulu.
0: Kitanya kita bahagia
1: bisa
0: dulu.
1: Mentransfer
0: gitu. Bisa mentransfer energi.
1: Kalau kitanya sengsara atau menderita, dari wajah juga kita tidak mencerminkan kebahagiaan. Mungkin kata-katanya juga berluar, yang keluar adalah keluhan. Bagaimana kita bisa memotivasi orang lain
0: buat lain,
1: bahagia ya. Tapi mungkin kita ini nih tanya dulu sahabat MK. Lebih mudah mana? Membahagiakan diri sendiri dulu atau membahagiakan orang lain? Apa yang sering sahabat MK lakukan?
0: Lebih mudah mana membahagiakan diri sendiri atau orang lain sahabat MK? Silakan bisa berbagi ya.
1: Kasih nanti alasannya, kenapa?
0: Kasih alasan juga, kenapa alasannya?
1: Lebih mudah.
0: Lebih mudah. Ya sesuai dengan pilihan sahabat MK ya. Lebih mudah membahagiakan diri itu alasannya kenapa? Kalau pilihannya lebih mudah membahagiakan orang lain, alasannya kenapa? Bisa dibagikan ya. Atensinya ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027.
1: Sebelum
0: jeda, kita tadi akan coba gali. Jadi penasaran juga Umu. Tadi kaitan dengan yang Umu Harira sampaikan bahwa ketika kita tidak bahagia, sudah pasti kita tidak bisa memancarkan aura kebahagiaan atau jadi membahagiakan orang juga. Tapi ada satu kata biasanya yang kemudian disampaikan oleh seseorang ketika misalkan dalam kondisi yang sulit, beliau berkata, biarlah saya yang menderita, kalian yang bahagia. Nah itu seperti apa kalau kita bisa membaca kondisi itu, Umo?
1: Ya berat lah, masa kita membiarkan diri kita menderita, harusnya sama-sama bahagia gitu. Kan ada lirik lagu ya, bahagia itu sederhana, cuman melihat senyummu aja, kita tuh udah bahagia.
0: Gimana? Kalau misalnya bisa betul, Pak.
2: Jadi kalau melihat yang disampaikan tentang kebahagiaan, itu sebetulnya cara pandang kita ya dalam menyikapi sebuah kebahagiaan. Tadi udah disampaikan oleh Umu Harira tentang bagaimana seseorang tuh yang tadinya dia berkecukupan, lalu kemudian tiba-tiba berubah 180, jangan 360 ya,
1: kalau balik lagi
2: dong ya. 180 yeah. derajat Allah uji dia dalam keadaan kekurangan ya, kekurangan. Nah, baik bahagia secara mempunyai harta yang banyak maupun bahagia dalam kekurangan, itu sebenarnya harus bahagia. Jadi bagaimana caranya bisa kita tetap bahagia? Yaitu tadi adalah cara pandang kita. Jadi kebahagiaan itu dasarnya adalah dari hati. Kebahagiaan yang hakiki dia munculnya dari hati. Kita makan cuman pakai telur tadi gitu kan, awalnya steak gitu misalnya ya. Aduh, kolesterol ya gitu ya. Tiap hari makan steak ya.
1: 4 sehat 5 sempurna.
2: Iya, 4 sehat 5 sempurna. Terus tiba-tiba telur lagi, telur lagi, telur terus dipakai tepung gitu ya, dibagi-bagi kan jadi banyak. Iya. Satu gimana caranya kenyang kan gitu.
0: 4 sehat 5 warak.
2: Iya,
0: pasti.
2: Betul, betul. Nah, tadi berarti tetap semuanya harus bahagia. Tadi sampaikan oleh Kang Herlan apa tadi? Kan banyak tuh, biar aja saya yang menderita. Cukup saya yang menderita, kalian yang bahagia. Itu kan cara pandang dia. Sebetulnya ketika dia bilang bahwa saya bahagia, Anda juga bahagia. Ketika dia menanggung itu, dia menerima, ikhlas, yang terjadi adalah tetap bahagia gitu loh. Gak apa-apa anak sekolah misalnya di mana, jadi kedokteran misalnya, itu kan biayanya besar tuh. Gak apa-apa ibu yang menderita, bukan.
1: Jangan biarkan menderita.
2: Enggak, jadi tidak menderita. Betul, jadi tetap harus kamu tetap sekolah ini, biar ibu yang susah. Enggak, tetap aja ibu itu tetap bahagia. Karena melihat anaknya, oh anak saya keterima di misalnya perguruan tinggi negeri yang diinginkan, walaupun saya mengeluarkan sedikit uang lebih banyak, tapi saya bahagia. Jadi sebetulnya bahagia mau ke dalam keadaan susah maupun
1: sempit
2: ya, lapang maupun sempit, semuanya adalah tergantung dari hati kita dalam menyikapi sesuatu. Kita mungkin melihat, ih dia kaya banget ya, bahagia banget hidupnya, kayak artis-artis gitu. Belum tentu. Tiba-tiba, betul nggak? Tiba-tiba makan steak, terus ya kan tiap hari misalnya, akhirnya kolesterol. Atau akhirnya dia tidak bisa memakan makanan yang enak gitu, karena tadi dibatasi. Lalu kemudian apa bedanya dengan orang yang kekurangan gitu? Pada saat dia kekurangan kan sama, nggak bisa makan yang lebih mewah, tapi menurut dia itu sesuatu yang luar biasa. So kalau kita tiap hari dikasih rendang, itu kan enak banget ya hari pertama.
1: Mewah lagi, mewah, mahal.
2: Betul. Ya. Hari pertama enak, hari kedua enak. Lihat aja kalau lebaran aja kita mikir. Tapi tiap hari tuh seminggu itu rendang terus menurut.
1: Jadi enak nanti.
2: Akhirnya kan jadi enak gitu. Iya. Betul nggak? Tapi tadi ketika kita melihat terus-terusan, bukan kita melihat sesuatu yang kelapangan atau yang enak itu seperti itu, bukan. Tapi semuanya lahir dari hati. Jadi jangan salah ketika kalau misalnya ada yang bilang gak apa-apa lah, kita yang susah, aku yang susah, kamu yang penting kamu bahagia. Itu nyusahin diri namanya.
1: Tidak boleh menzalimi diri sendiri.
2: Betul.
0: Oh, jangan.
2: Cari titik bahagianya ada di mana.
0: Justru dengan membahagiakan orang lain, apalagi orang yang disayangi, itu kebahagiaan kita ya, bukan betul, jadi menderita gitu ya.
1: Kan balik lagi ya, semua bahagia itu kan masalah rasa ya. Berarti letaknya di hati, gak ada di uang, gak ada di jabatan, gak ada di rumah gitu, gak ada yang sifatnya dunia. ya. Tapi itu bagaimana semua masalah perasaan dan keadaan hati gitu. Nah kalau bicara tentang sumber kebahagiaan, ternyata saya dapat referensi di depan guru yang mengajarkan kebahagiaan gitu. Ternyata kalau di dalam keluarga nih, kalau kita balik lagi keluarga, sumber kebahagiaan yang paling besar itu kalau di dalam rumah nih kita ciptakan, itu yang pertama adalah kehadiran. Jadi orang tua harus hadir, ayah, ibu, anak hadir gitu. Walaupun kita ada di satu atap yang sama, tapi kalau tidak pernah kehadirannya tuh terasa, masing-masing di kamar yang besar-besar itu. Tadi misalnya yang orang-orang the have itu yang punya rumah besar-besar itu, tapi dia gak punya waktu, ruang buat hadir, sama-sama menyapa, mengucapkan salam, bertanya rasa, gimana kabarnya hari ini, lagi bahagia atau sedih. Itu kan kehadiran tuh penting tuh. Kemudian yang kedua adalah apresiasi. Jadi bahagia itu bukan dari ngasih uang 10 juta, 20 juta atau minta uang SPP susah jadi gak bahagia. Enggak, tapi ketika kita mengapresiasi sedikit atau sekecil apapun peran anggota keluarga. Misalnya ya, seorang anak sudah disiapin sarapan oleh ibunya. Terima kasih mama, mamaku yang baik sekali. Itu tuh ibu tuh udah bahagia, walaupun dia capek ya. Bangun pagi-pagi, terus udah sak-sak sik-sik di dapur, repot dengan segala capek kan, pasti seorang ibu itu capek. Tapi ketika keluar kalimat terima kasih sayangku, cintaku, istriku yang soleha, wah itu tuh bahagia sekali. Itu apresiasi. Kemudian kebahagiaan juga sumbernya itu adalah ketika kita bisa memaafkan dengan cepat gitu. Karena gak mungkin kita berkeluarga gak pernah bikin salah, gak pernah bikin jengkel. Tapi yang bikin kita bahagia adalah ketika kesalahan kita itu dengan mudah dimaafkan, dengan cepat. Misalnya seorang anak nih, anak kecil mecahin piring, terus ibu tuh kan
2: ngamuk ya,
1: sayang ya, kristal piring mahal gitu ya,
2: sok itu dahnya.
1: Ketika misalnya ibunya dengan mudah memaafkan, nggak apa-apa anakku, belajar lain kali kalau bawa piring hati-hati, itu anak tuh bahagia tuh.
2: Jadi tetap harus ada pelajaran ya, tadi.
1: Tapi tidak kan jadi ini tuh mahal, anak makin sedih, dia gak bahagia, wah ternyata lebih berharga piring itu daripada diriku gitu ya.
2: Tapi gak apa-apa sampaikan, ini mahal ya, tapi buat ibu kamu lebih mahal, cuman tadi kan sehingga anak akhirnya menghargai ya.
1: Jadi sebetulnya di rumah tangga itu kebahagiaan itu bukan dibangun dengan hal yang besar gitu. Bukan sesuatu yang harus bernilai rupiah atau keadaan rumah mewah dan sebagainya, tapi sebetulnya dirawat dengan hal-hal kecil dan itu setiap hari, daily gitu, kayak mengucapkan terima kasih, mohon maaf. Bahkan ada kebahagiaan katanya ya, seorang istri kalau capek ngeluh gitu ya ke suaminya, suami tuh kadang suka lupa, gak usah dikasih lembaran merah-merah banyak, cukup dipeluk tanpa diminta.
2: Itu perempuan
0: ya.
1: Nah kalau bapak-bapak, gimana cara membahagiakan bapak-bapak Kang Herlan yang sederhana dan bisa dilakukan tiap hari?
2: Nah sebelum masuk ke bapak-bapak, saya mau bertanya dengan Umu Harirah kan. Wah, gantian ya. Terkadang kan ada ya pada masanya orang itu tidak semuanya bisa menumpahkan rasanya dengan sebuah pelukan atau kata-kata yang tadi, cintaku, sayangku, enggak semua. Karena dia ada yang memang latar belakangnya
1: tidak seromantis itu.
2: Tidak seromantis itu gitu kan ya. Nah, terus gimana dong caranya agar tetap tersampaikan sih komunikasi ini gitu.
1: Ya kan ada yang memang terbiasa dengan lisan, ada yang terbiasa dengan bahasa tubuh ya. Kan enggak harus dipaksain ya. Enggak semua karakter itu bisa dengan mudah mengucapkan aku sayang ayah, aku sayang ibu. Tapi kalau rasa itu pasti kerasa kayaknya. Ada yang dengan sentuhan, ada yang kata-kata, ada yang dengan hadiah. Nah kalau saya dulu dapat pelajaran dari guru-guru saya itu, kenali dulu anggota keluarga kita. Jadi misalnya seorang istri harus kenal nih suaminya itu tipe yang mana. Apakah tipe yang romantis atau tipe yang tidak begitu romantis. Akan menderita atau akan sengsara kalau dia berharap romantis pada suami yang bukan tipe romantis. Sampai kapanpun dia gak akan bisa dapetin hal romantis dari suaminya. Dan ketika kita memaksakan sesuatu yang gak bisa dia lakukan, kita tuh zolim loh. Bisa seorang istri menuntut suaminya romantis, padahal si suaminya teh nggak bisa, susah buat romantis. Terus memaksakan, kita tuh zolim gitu, memaksa orang yang nggak bisa berenang untuk berenang. Misalnya seorang nggak bisa berenang nih, gimana coba, dia tuh nggak bisa berenang, terus dipaksa buat bisa berenang gitu, dicuburin gitu. Kasian dong orang nggak bisa, malah jadi trauma nanti kan ya.
2: Jadi begitu. Jadi bisa juga dengan via WA, betul nggak? Dengan via WA kan menyampaikan. Kadang laki-laki tuh misalnya tidak pernah bicara, tapi biasanya bertindak. Betul. Pernah nggak bertindak kan dia? Bertindaknya misalnya nggak perlu kita nyuruh-nyuruh atau apa? Mungkin nggak ya kayaknya. Oh nggak ya berarti. Sangatlah. Jadi misalnya apa? Tiba-tiba mau jatuh atau apa gitu. Ya pokoknya gitulah ya, saya enggak ngerti, melindungi gitu. Atau tadi kata-kata. Betul, atau tadi via WA misalnya kan ada nih. Saya punya anak itu laki sama perempuan itu berbeda. Kalau perempuan, kalau yang laki justru dia bisa menyampaikan apa sih isi hatinya dengan menelpon atau apa.
1: Padahal dia laki-laki ya.
2: Padahal dia laki-laki. Tapi kalau perempuan, ini misalnya jauh ya. Ini jauh, kalau dekat ya ngobrol kan pasti ngobrol. Ini jauh. Kadang kan kalau misalnya, kalau yang perempuan tuh terbalik. Kalau yang perempuan tuh dia hanya bisanya dengan via WA. Ya kalau kita telepon tuh beda gitu. Beda kalau misalnya pas kumpul gitu. Berarti tadi sampaikan bisa via WA atau apa. Tapi yang terpenting adalah tiap hari harus komunikasi, nyambung ya. Harus komunikasi gitu antar keluarga gitu.
1: Baik, sebetulnya kan gini, ada tips lagi Bu, yang tadi ya, pelan setiap hari dilakukan itu adalah pelukan, ucapan terima kasih, dan makan bareng. Itu kalau kita masih tinggal serumah. Tapi kalau tadi case-nya Ummu Salamah sudah jauh, minimal pelukannya itu lewat jalan online. Pelukan online, jadi ada
0: video call.
1: Atau sebuah apa ya, emoticon yang ternyata ibu aku tuh dekat itu ya gitu. Ucapan terima kasih, makan bareng. Nah kan walaupun kita jauh, beda jarak nih, misal nih kita sama orang tua nih, orang tua yang udah lansia tuh kadang kesepian Bu, jadi butuh teman ngobrol gitu. Kayaknya kita harus meluangkan waktu ya untuk menyapa orang tua kita yang tidak serumah lagi dengan kita, hanya untuk bertanya, "Mama sudah makan?" gitu. "Mama hari ini makannya sama apa? Ada cerita apa, Ma?" Itu tuh membahagiakan orang tua, membahagiakan anggota keluarga itu enggak perlu pakai duit. Benar enggak sih? Enggak perlu
2: dengan
1: pakai
2: kata-kata ya. Gitu. Aduh, saya masih perlu, tapi kalau saya sih
1: kalau enggak ada ya. Kalau ada, Ma, kenapa harus nanti gitu.
0: Iya, betul.
1: Pasti bahagia.
0: Masya Allah, sudah banyak sekali yang menyampaikan atensinya, Bu. Nanti kita akan sapa satu persatu ya. Ini sahabat kita yang menyimak di TikTok, melalui radio juga, melalui WhatsApp ya di 0811-224-1027. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Ada Kang Irfan, ada Ibu Nani, ada sahabat Ainaya ya, Ibu Ainaya dari Cianjur, Umizi tadi di Garut ya. Kemudian di TikTok juga ada sahabat Dudi Durahman SAG, ada sahabat Selika aja, sahabat Undang Permana. Nanti kami sapa ya atensi-atensinya. Selepas kita terlebih dahulu harus jeda sejenak. Nah, sahabat MK yang sedang menyimak belum menyampaikan atensi berbaginya, silakan bisa berbagi juga di siang hari ini. Sahabat MK, lebih mudah mana membahagiakan diri sendiri atau orang lain? Bisa sertakan alasannya, yang dipilihnya mana sahabat MK? Sampaikan ke 0811-224-1027 atau melalui kolom komentar ya, yang menyimak di YouTube, Instagram, maupun TikTok. Kami segera kembali sesaat lagi selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika kritikan, nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
4: kok pas banget sih,
5: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu
4: apa aku gak ikhlas ya.
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh,
4: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-7.
8: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

0: 38 menit lepas dari jam 9, sahabat MK, kita menyambung di ruang inspirasi. Masih kami nantikan, sahabat MK yang sedang menyimak di radio, TikTok, YouTube, Instagram, silahkan bisa menyampaikan atensi ya di pagi hari ini dalam ruang inspirasi bagi yang baru saja bergabung. Perbincangan kita ini temanya seputar bagaimana hati ini saat hati belajar pelan-pelan bahagia, sahabat MK. Nah, bisa berbaginya hari ini, Anda bisa sampaikan kalau dalam bahagia membahagiakan ya sahabat MK. Kira-kira lebih mudah mana, membahagiakan diri sendiri atau membahagiakan orang lain, sahabat MK? Bisa sertakan alasannya ya pada pilihannya. Sampaikan ke 0811-224-1027 atau langsung di kolom komentar. Menyambung kembali Umu di termin yang kedua ini ya. Sudah ada sahabat MK yang menyampaikan atensinya, kita sapa terlebih dahulu. Ini yang pertama kali menyampaikan atensi, kita sapa di melalui WhatsApp dulu ya, Umu ya. Yeah. Ada sahabat kita, Umi Z di Garut. Umu katanya mohon tipsnya, sedang mencoba bahagia dalam keadaan terpuruk. Seperti apa katanya Umu?
1: Ini cocok ya, pas kan yang mau kita bahas
2: ya. Karena ini penting ya Umu Salama ya, Bo. Yeah. Kita tuh kalau berbicara bahagia di kondisi yang semua baik-baik aja, itu tuh orang banyak katakan gampang ya, mudah gitu untuk men-switch perasaan itu menjadi tenang, cukup, gak ngeluh gitu. Tapi yang jadi pahala dan perjuangannya adalah ketika menciptakan perasaan itu di kondisi yang tidak baik-baik saja, gitu. Nah, mungkin kalau the tips dari saya ya, saya dapat beberapa kejadian atau melihat kehidupan bagaimana keluarga-keluarga yang Allah uji luar biasa ya, dan mungkin kita juga tidak bisa melalui ujian itu, tapi Allah tidak salah memberikan pundak atau ujian kepada pundak yang tepat, gitu ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan tidak Allah bebani seseorang itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, saya dapat ilmunya itu yang pertama harus dilakukan adalah terima dulu, menerima bahwa ini bagian dari episode kehidupan yang Allah berikan untuk kita. Untuk kita jadikan amal soleh, jadi lahan untuk kita bisa menemukan hikmah di balik sebuah keadaan gitu ya. Nah, kalau yang saya pernah cermati ini beberapa keluarga, ujian ke lapangan itu rata-rata bisa dilalui, tapi itu tuh gak lama. Justru yang panjang itu adalah ujian dalam keadaan kesempitan, keterbatasan, atau bahkan tadi terpuruk misalnya ya. Nah, tapi pada intinya gitu, setelah menerima kemudian menyerahkan urusannya itu kepada Allah yang memberi soal, nanti tuh Allah bimbing gitu penyelesaiannya, walaupun masalahnya itu belum berubah, belum hilang. Tapi ketika Allah udah kasih rasa tenang ke hatinya, dia bisa move on tuh. Dia bisa melalui bagaimana episode itu tetap dia lalui, dan akhirnya sampai ke ujungnya happy ending. Nah, masalahnya kalau kita lagi mengalami ya, kita kan pasti bertanya, ini tuh akan sampai kapan? Ujungnya tuh akan seperti apa? Gitu. Tergantung bagaimana kita mendapatkan kunci jawaban. Semakin cepat kita mendapatkan kunci jawaban yang tepat, mungkin soalnya itu udah diganti lagi sama Allah. Kalau misalnya soalnya masih berulang, masih belum keluar dari masalah yang remedial ibaratnya, berarti kita masih salah tuh ngejawab soalnya. Mungkin kalau secara teori seperti itu ya. Kalau Umu Salama mungkin punya pengalaman ada case-case orang-orang yang memang terpuruk ya. Terpuruknya itu macam-macam kan. Ada yang memang terpuruk karena masalah ekonomi, terpuruk karena kesetiaan pasangan, misalnya pengkhianatan gitu ya. Atau terpuruk juga karena memang Allah bebani penyakit misalnya. Ujian, betul. Kan ujian tuh macam-macam.
0: Macam-macam ya.
2: Mungkin ada kisah Mi. Gimana perjalanan seseorang gitu.
1: Mungkin belum kisah dulu kali ya.
2: Tips dulu
1: ya. Kalau tadi kan tadi apa Umu Harira menyampaikan kita harus menerima, betul. Jadi akui bahwa kita itu terluka, baik kita dilukai oleh siapapun, oleh suami, oleh anak, oleh rekan kerja, lalu kemudian oleh tetangga, oleh lingkungan sekitar, itu harus kita akui bahwa kita terluka. Kadang kan kita nggak nerima ya.
0: Nah,
1: yang terjadi adalah malah protes. Kenapa sih dia begitu? Kenapa dia begini? Kenapa aku yang di
2: kenapa
1: yang dipilih? Kenapa harus aku gitu? Kenapa aku yang dipilih gitu kan? Tadi. Jadi yang pertama adalah betul akui kita terluka dan kita harus menerima. Lalu kemudian bicara kepada Allah. Bicara kepada Allah, serahkan kepada Allah. Tadi Umi Harira menyampaikan, serahkan kepada Allahnya, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, pada saat kita mengakui itu kan berarti kita mengakui bahwa ini adalah akibat, bisa jadi Allah memberikan bahwa itu adalah dosa-dosa kita. Jadi bisa jadi itu karena dosa-dosa kita gitu loh. Jadi harus akui itu dulu. Biasanya kalau kita tidak mengakui, kan dia yang salah gitu kan ya.
2: Sibuk nyari orang lain
1: gitu
2: ya.
1: Kan. Kan dia yang nabrak misalkan gitu ya, atau dia yang membuat celaka, dia yang yang menyakiti, kenapa jadi harus saya yang mengakui dosa-dosa? Justru itu. Jadi kemudian setelah kita bicara dengan Allah, lalu kemudian kita sana sampaikan bahwa oh itu mungkin dosa-dosa kita gitu kan. Terus kemudian kita banyak istighfar dan sebagainya. Kemudian yang terjadi kalau sudah banyak istighfar itu tadi disampaikan adalah berarti tenang. Kita muncul tenang. Kalau kita masih belum tenang berarti terus
2: belum diampuni dosanya,
1: belum,
2: katanya gitu
1: belum.
2: Ya.
1: Jadi setelah kita tobat dan sebagainya, lalu kemudian serahkan kepada Allah. Nah, ada titik kuncinya adalah serahkan kepada Allah. Pada saat kita sudah menyerahkan kepada Allah, stuck, jangan lagi kita mengungkit luka-luka yang ada. Karena tadi kan kita sudah mengakui, ya udah serahkan kepada Allah. Ya. Tapi kalau kita masih ketemu sama dia, ih kesel banget ya gitu ya, masih dendam, masih apa. Kita belum menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Gitu.
2: Jadi kalau masih diungkit-ungkit tuh lukanya makin kelihatan lagi,
1: betul.
2: Tambah sakit ya.
1: Nah, agar kita tidak bersedih dengan semua luka yang ada, dengan semua takdir yang ada, dalam surat Al-Hadid ayat 22, setiap bencana yang menimpa di bumi setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi semuanya tuh kita udah sadari kan bahwa itu dosa-dosa kita dan sudah tertulis. Jadi kemudian yang berikutnya sudah kita tobat, serahkan kepada Allah agar tadi, karena buat kita mudah bagi Allah. Terus selanjutnya gimana? Ya udah, dengan ayat ini kita tinggal nonton sinetron yang berikutnya. Kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah, apa nih yang Allah jadikan gitu? Bisa jadi tiba-tiba Allah berikan gitu ya rezeki yang tidak disangka-sangka, kebahagiaan, ketenangan, apapun itu gitu.
2: Langsung dirubah keadaannya tuh,
1: betul.
2: Menjadi lebih baik, bisa lebih mudah. Makanya mungkin banyak kenapa yang belum bisa melalui episode ini kalau saya perhatikan ya, karena menerimanya itu tuh nggak nerima gitu,
1: nggak yakin.
2: Kayak gitu pertanyaan kan, ya. Kenapa harus saya? Kenapa saya harus lahir di ini? Kenapa? Jadi pertanyaannya
1: enggak ikhlas. Enggak
2: gitu.
1: Ikhlas. Berarti enggak ikhlas tadi. Berarti kan belum mau mengakui gitu, mengakui bahwa kita terluka dan menerima tadi yang tadi sampaikan Umi Harira bahwa ya udah kita tuh harus ikhlas gitu loh.
2: Mungkin ikhlas. Tanda nerimanya itu gimana ya, Bu? Ada ikrar ya. Kayak ke Allahnya tuh tadi kan Ibu Umi menyampaikan bahwa harus berdialog, serahkan kepada Allah. Pada saat kita menyerahkan, ya Allah, aku terima ini darimu. Tapi aku gak kuat, ya Allah. Tolong bantu aku, ya Allah. Ya Allah, aku tuh lemah, aku tuh sakit, tapi ke Allah gitu.
1: Mungkin ini dosa-dosa kita, jangan lupa. Jadi mengakui diri kita. Jadi jangan pernah menyalahkan lagi, sudah, karena sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Al-Hadid 22. Mudah bagi Allah, serahkan kepada Allah, yakin kepada Allah, dan tinggalkan semua yang luka yang ada. Karena masih banyak hal yang harus kita pikirkan. Kita masih tetap harus tetap berjalan. Gitu.
2: Terus harus doa ya Bu ya.
1: Iya.
2: Jadi
1: tadi
2: kayak
1: dalam
2: doanya jadi ya Allah tolong aku, ya Allah mudahkan hidupku, ya Allah ubah keadaannya, ya Allah lapangkan hatiku, ya Allah. Jadi diminta gitu yang kita maunya ya.
1: Ya Allah, aku serahkan semua urusanku kepadamu karena buat aku tidak mungkin aku bisa menyelesaikan ini semua. Terserah engkau mau apakan gitu loh. Jadi tadi sampaikan dan sangat keyakinan yang bulat 100%. Nggak mudah tapi harus
2: dilalui. Emang prosesnya begitu ya.
1: Untuk
2: pindah
1: begitu.
2: Episode itu ini harus selesai dulu nih soal
1: iya. Jadi kalau kita ketemu sama orang itu, misalnya sama siapapun yang menyakiti kita, karena dia sudah serahkan kepada Allah, itu Allah hilangkan tuh rasa yang dendam, rasa yang gimana, karena yakin kitanya udah bulat, Allah yang akan berikan. Kemudian kita mulai membaca tuh, terjadi peristiwa-peristiwa, peristiwa-peristiwa yang justru menenangkan hati kita
2: ya. Kan gini, ada sebuah contoh juga, awalnya itu ada seorang awat mengeluh ya, kenapa ya, terus dikasih tips inilah, dia melakukan sampai akhirnya dilapor lagi Tesi, ternyata sekarang keadaannya dirubah, aku dijauhkan dengan orang yang kemarin aku keluhkan gitu. Tapi ternyata aku menghadapi episode baru. Nah itu jawaban dari doa kita.
1: Gitu.
2: Kita mau keluar dari satu keadaan, pindah ke keadaan yang baru. Bukan berarti di keadaan yang baru ini juga gak ada ujian.
1: Betul. Jadi ibaratnya sebuah, saya pernah melihat ya, kalau kita berkebun itu kan ada, misalnya kita menanam bunga-bunga. Nah suka ada kan di ujungnya itu muncul hama. Misalnya bibit yang lain. Kalau hama pasti kita buang kan gitu.
0: Gulma ya.
1: Ya gulma misalnya gitu. Ini mah enggak tanaman tuh bibit yang lain. Tapi misalnya di sela-sela batu atau kayu pembatas. Nah kan berikutnya nih kita melihat nih, ah kita mau cabut atau enggak, ya udah kita biarkan aja dulu. Kan bisa jadi itu dia di tengah-tengah itu dia terhimpit dalam sebuah luka gitu kan ya. Tapi ternyata Allah tidak kasih dia itu mati gitu. Malah tumbuh subur dan akhirnya dia berbunga sangat cantik gitu loh. Nah bisa jadi kita melihat sesuatu luka itu dalam diri kita bahwa itu bakal nyusahin kita, bukan, tapi justru tetap dipelihara oleh si pemilik kebun tersebut. Berarti dalam ini kan Allah, dia tetap siram sama dengan yang lain, bahkan dia bisa lebih berkembang lebih baik. Itu saya melihat, belajar dari pada saat saya berkebun, oh kok ini ada bunga ya, bagus banget. Cabut, sayang, kasihan, ya udah biarkan. Karena kalau kita cabut bisa jadi dia mati. Kita tanam lagi teing gitu kan itunya kan. Dan dia maunya begitu.
2: Ini yang menarik nih, misalnya ilustrasi kebun itu kan berarti gak bisa tuh satu kebun dikatakan kebun itu kalau banyak warna, banyak aneka gitu.
1: Betul.
2: Ya. Jadi hidup bersama kan ya.
1: Betul,
2: ternyata
1: betul.
2: Saya dapat referensi juga, sumber kebahagiaan itu ditentukan oleh dua hal katanya. Hubungan sosial dan kesehatan mental. Kalau hubungan sosial itu terkait dengan memang kita tuh butuh kumpul. Tadi ya, ada ruang hidup gitu ya, ruang buat hidup, ada tanaman yang kita tanam, ada tanaman yang tumbuh dengan sendirinya. Nah, itu ruang sosial ya. Kita kebahagiaan itu jangan cuman buat diri kita aja, enggak boleh egois. Kita bahagia tapi membuat orang lain terzolimi. Nah, kalau kumpul itu harus bawa kebahagiaan, sebenarnya itu hubungan sosial. Yang kedua adalah kesehatan mental. Kalau kesehatan mental itu sebetulnya dibangunnya dari positive thinking. Ya kan kayak tadi, kenapa dibiarkan tumbuh? Karena mungkin dia punya pemikiran yang positif. Ah, ini juga nanti kalau tumbuh akan jadi tanaman yang bagus yang cantik, manfaat. Akhirnya dia bisa memberikan ruang itu karena positive thinking. Dan gak boleh ada dendam, benci, iri, dengki. Itu penyebab kita gak sehat mental.
1: Ya itu kejahatan ya.
2: Dan itu bikin kita gak bahagia.
1: Ya kalau dengki, iri. Dan sesuatu hal yang menarik lagi dalam Al-Quran surat Al-Hadid selanjutnya, ayat selanjutnya di 23. Agar kenapa kita Allah kasih luka kepada kita, Allah kasih kegembiraan kepada kita. Ternyata agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.
2: Masya Allah. Ini baru saat ini, baru Umi siang lagi. Gimana? Mudah-mudahan terjawab atau di gimana kan?
0: Alhamdulillah ya, tadi Umi Zi ya, dari Garut. Berikutnya kita sapa lagi ya Umu ya. Ada sahabat kita di TikTok menyampaikan komentar juga. Ada sahabat selika.aja nih, lebih memilih membahagiakan orang lain, apalagi sebagai ibu rumah tangga, mendahulukan yang harus daripada yang ingin, katanya.
1: Nah,
0: yang
1: ini
0: harus
1: nih,
0: daripada yang ingin.
1: Nah, ini ibu-ibu tuh suka kayak gitu nih. Mama suka kayak gitu, banyaknya mengalah gitu kan ya. Ya tetap
2: harus bahagia.
1: Ya harus bahagia, diri itu harus bahagia gitu loh.
2: Jadi bahagiakan gitu dulu diri kita. Terima kasih hatiku, terima kasih hari ini udah mau berbagi, terima kasih udah jadi orang soleh. Dan itu apa? Kita tuh selalu doa ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Jadi kalau berharap kebahagiaan di dunia ya harus bahagia kita juga ya. Gak salah sih membahagiakan orang lain, tapi harus bahagia.
0: Mungkin memahami berkorban itu bukan artinya tidak jadi bahagia ya.
1: Betul. Tadi yang Ibu Selika ya.
0: Selika. Berkorban juga bahagia ya. Sebenarnya.
1: Bahagia mungkin dong. Begini ya, contoh nih ibu-ibu ya, mungkin bisa lebih didekatkan Kang Herlan ya dengan ini.
2: Soalnya kemarin
1: gitu.
0: Kalau ke TikTok alhamdulillah suaranya jelas.
1: Jelas ya.
0: Dari radio langsung.
1: Contoh misalnya tadi Ibu Selika ya, misalnya gini, kenapa lebih memilih yang tadi ya, membahagiakan orang lain. Jadi misalnya begini, misalnya ketemu nih sama keluarga, bapak, anak-anak. Kemudian gini, mau makan di mana gitu. Tapi kita pengennya soto. Ya, misalnya gitu kan.
2: Ibunya pengen soto,
1: tapi bapaknya sama anak-anaknya pengen sate. Pengen ada jangan Siti ya, satu lagi apa, soto, sate, apa ya gitu.
2: Redok,
1: ya. Misalnya anak-anak sekarang misalnya apa yang itu ya, dimsum yang kayak gitu ya. Sushi, sate, soto, sushi.
2: Tiga S.
1: Nah, mungkin maksudnya begitu ya Ibu Selika. Jadi akhirnya ya udahlah saya mengalah karena nggak ada soto ya di tempat sate dan sushi itu misalnya. Nah tadi jadi kan, tapi kita tetap harus tadi karena kalau misalnya Insya Allah Bu Selika ikhlas, jadi akhirnya begitu ada soto, akhirnya dikasih sate, pasangannya biasanya gule kan, jadi ya mirip-mirip lah ya. Jadi yang terjadi adalah tadi inginnya kita diabaikan, lebih memilih kepada orang lain, membahagiakan orang lain, agar suasananya juga alhamdulillah jadi bahagia.
2: Justru kebahagiaan itu pada saat kita memilih tadi kan ya, kita milih nih mau ngikutin anak atau mau egois dengan kita mau. Nah pada saat kita memilih itu kita harus bahagia. Bukan berkorban yang menyakitkan gitu.
1: Tapi ada yang lucu, kalau kita lagi saat itu kan kita kenapa harus memilih tadi Umi Harira? Kadang orang mau makan apa? Bebas. Nah itu kan akhirnya bikin kesel juga. Sok benar gak ketika misalnya ketika Kang Herlan bertanya kepada istrinya, mau makan apa? Bebas Bi misalnya. Sok kesel gak? Kadang suka dia bebas maunya apa? Ya gimana? Tapi begitu dia memilih soto,
2: gak mau.
0: Soto sih gitu.
1: Kan harusnya sate. Betul gak? Jadi betul. Umi Harira sampaikan berarti apa? Memilih. Jangan sekali-sekali ngomong ibu dan bapak bebas.
2: Terserah gitu pertanyaan.
0: Insyaallah. Baik. Terima kasih sahabat Selika ya, tadi sudah menyampaikan di TikTok. Kita beralih ke WhatsApp nih. Sudah ada sahabat kita dari Cianjur, Ibu Ainaya. Ibu Ainaya lebih mudah membahagiakan diri sendiri karena hal-hal kecil yang dirasakan diri sendiri ini jadi kebahagiaan ketika disyukuri. Kemudian jika membahagiakan orang lain itu tidak mudah katanya, karena belum tentu orang itu akan merasa bahagia juga dengan apa yang kita lakukan katanya.
2: Tapi itu satu tahapan beda ya. Kalau kita udah berusaha membahagiakan orang lain, gue sebaik pikiran orang bahagia atau enggak, yang penting kita udah niat membahagiakan.
0: Iya, benar.
2: Jadi memang poin utamanya adalah ya kitanya dulu bahagia. Jadi kita bisa mentransfer energi bahagia gitu.
0: Masya Allah, kita beralih maraton ke atensi.
1: Jalannya bersyukur banyak ya. Boleh.
0: Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika, alhamdulillah bagus sekali katanya pembahasannya. Ibu Nani ini sampai kesiangan katanya mau ke ITC.
1: Masya Allah.
2: Terima kasih pendengar setia
1: Ibu Nani.
0: Terima kasih katanya ilmu-ilmu terbaiknya sangat manfaat. Terima kasih Ibu Nani. Kita menyapa juga sahabat dari TikTok nih, wadah sahabat undang permana. Kalau sahabat undang lebih bisa membahagiakan orang lain daripada diri sendiri katanya. Karena kalau udah bisa membahagiakan orang lain, kita jadi bangga dan bahagia.
2: Jadi dia membahagiakan diri juga.
1: Iya.
2: Kebahagiaannya diraih karena membahagiakan orang lain. Jadi dua-duanya dong. orang lain bahagia, diri kita juga bahagia.
1: Kan ada ya orang yang ketika dia mengikhlaskan untuk membahagiakan orang lain, sebetulnya udah kebahagiaan buat dirinya sendiri. Masya Allah, Pak. Undang Permana ya, ini jarang-jarang laki-laki nih ya.
0: Alhamdulillah, masih menyimak juga, terima kasih sahabat undang ya. Ada sahabat Liz, ada sahabat Tuti Martini, ada akun Bayi Risel, ada sahabat Ika Official, sahabat Nah Khodijah, sahabat Susi, sahabat Empit, sahabat Afi, silakan yang ingin menyampaikan atensi juga langsung di kolom komentar ya, nanti kami sapa. Ada sahabat kita Kang Irfan di Halte Selatan.
2: Ya.
0: Cita-citanya tadinya setelah lulus kuliah inginnya jadi ASN katanya, tetapi orang tua menyuruh ngaji. Jadi alhamdulillah jadi ngurung ngaji. Bahagianya jadi bisa mempersaingi murid-murid tamat untuk bisa belajar Quran.
2: Nah, itu suatu contoh ya.
0: Suatu contoh.
2: Merubah keadaan jadi membahagiakan tuh keadaannya Pak Irfan ya. Walaupun enggak jadi ASN, tapi jadi guru ngaji pun bahagia.
0: Bahagia, Masya Allah.
1: Tapi luar biasa ya, mengalah menuruti orang tua ya.
0: Iya, Masya Allah.
2: Bukan mengalah,
0: Allah.
2: Mungkin memilih.
1: Memilih ya.
2: Memilih itu bahagia.
1: Lebih memilih mengalah kan? Ya, memilih mengalah ingin jadi ASN. Iya. Iya,
0: Masya Allah. Terima kasih Pak Irfan ya, dari Halte Selatan. Bunda Halimah di Cibuntu Cibendei, alhamdulillah bisa menyimak, katanya memang benar kalau Bunda Halimah mendapat musibah apapun lebih tenang, introspeksi diri, ingat dosa dan kembalikan ke Allah, jadi jauh lebih tenang dan bahagia, bisa menerima.
1: Cakep Bunda Halimah, benar sekali.
0: Alhamdulillah. Terima kasih juga, ini atensinya dari sahabat kita yang ini ada sedikit di luar tema ya, Umu ya. Ada Ibu Tanti Herman di Jalan Baladewa. Kalau Ibu Tanti, ini pertanyaan, saat ini sedang membersamai anak laki-laki usianya 15 tahun. Beberapa bulan ini sering nunda sholat katanya. Konsekuensinya apa yang bisa dilakukan agar mendidik? Misalnya uang jajannya dikurangi kah atau apa yang baik-baik katanya. Doanya juga mohon katanya yang terbaik untuk anak-anak. Mohon nasihatnya, Umu.
1: Iya.
2: Yang dua anak laki yang gede di mana dulu?
1: Ya sebetulnya ya seorang ibu itu ada senjata yang paling utama. Senjata utama itu adalah doa. Jadi doa, kalau kita sudah mencontohkan, sudah membangunkan, tapi masih malas, jadi senjata utamanya itu adalah doa dengan keyakinan. Saya beberapa kali, bukan beberapa kali, berpuluh-puluh kali sudah merasakan itu. Karena tadi doa seorang orang tua ya, baik ibu atau bapak, insya Allah akan menyambung. Jadi kalau udah melakukan segala macam cara ya, misalnya udah dibangunkan, udah diberi contoh, tapi masih begitu, doa yang terbaik. Itu sih kalau saya.
0: Doa ya, baik.
2: Ya kalau anak laki-laki itu jangan terlalu banyak dinasehatin katanya ya. Harus di apa namanya? Disentuhnya itu ya tadi dengan doa, dengan sentuhan fisik. Ya mungkin harus diajak dialog ya. Kenapa sih, apa yang membuat berat gitu. Jadi harus masuk logikanya, kenapa harus sholat gitu. Ini kan juga mudah diumumkan.
1: Tadi ya udah dilakukan semua tapi dialog masih tetap juga ya tadi. Jadi ya Allah, lembutkan hati anak-anak kami, misalnya anak-anak ya kami ya, berarti kita semua ya. Itu ya, insya Allah ya tadi dilembutkan kepada orang tuanya, kepada Allah. Insya Allah apapun nanti Allah akan lembutkan hatinya. Tiba-tiba dia mau sholat gitu loh. Atau tiba-tiba dia berubah, misalnya apa, sok ibu perhatikan.
2: Dan jangan pernah cukup ya, mama gak akan ngajak lagi, jangan gitu. Karena terus aja kita sebagai orang tua tuh harus terus mengingatkan,
0: jangan berhenti
2: gitu.
1: Nanti ketika misalnya si anak ya, misalnya gini, saya kepengen nih, contoh nih, saya pengen anak itu pengennya ngaji gitu loh. Tapi kalau saya ngomong kayaknya, ngapain sih ngaji, kan bisa aja lewat dengerin lewat YouTube atau TikTok atau apa kan gitu. Jadi akhirnya kita berdoa. Pada saat kita selesai berdoa, tiba-tiba Mi mau ikutan ngaji ya? Oh, luar biasa ya, berarti Allah
2: ada
1: gitu ya.
2: Dari Allah,
1: jadi Allah memberikan kejutan. Nah, tadi disampaikan, jadi apresiasinya adalah di akhir. Jangan dijanjikan di awal gitu. Pada saat di akhir, nah itu terserah ibu mau memberikan hadiah apapun yang membuat anak bahagia dan mengetahui. Jadi bisa menyampaikan bahwa makasih ya, tadi bisa ikutan ngaji, tadi bisa sholat subuh tepat waktu, misalnya tidak melupakan. Ini ada hadiah, misalnya mau makanan, mau apapun gitu.
2: Katanya Gen Z itu udah nggak musim lagi punishment ya, Mungkin punishment itu jadi bukan ancaman yang bisa memotivasi gitu. Mungkin saatnya mengapresiasi tadi ya, validasi dan hal-hal yang mungkin unik sih menghadapi Gen Z ini. Ada ilmu mungkin lagi.
1: Iya, karena dia kan udah banyak banget informasi, jadi bisa membalas ya.
0: Iya, betul.
1: Balas pantun, pantun nasihat kita gitu.
0: Ini terima kasih juga Anda, Ibu Ida di Cidahu. Terima kasih katanya ilmunya, barokallah untuk semuanya.
1: Amin. Masya Allah,
0: Bu Ida. Ada Ibu Parilah di GBA 3 juga. Ibu Parilah menyimak, alhamdulillah. Terima kasih Ummu Harilah, Ummu Salamah. Ya. Sehat selalu
1: kasih
0: katanya.
1: Amin, Bu Parilah.
0: Kalau Ibu Parilah, jika dapat ujian atau cobaan, lebih baik menerima dengan sabar dan berusaha untuk berdoa juga ikhtiar.
1: Bagus, cakep. Ya, alhamdulillah.
0: Terima kasih Teh Siti Aisyah, terima kasih juga sudah memposting ulang ya. Siaran kita di TikTok, kemudian yang masih menyimak juga di siang hari ini ada
2: manfaatnya ya.
0: Ada sahabat Empit Triani, sahabat undang, sahabat kita Ibu Tuti ya, Teh Siti Aisyah, sahabat akun Bayi Risel, kemudian Khodijah Bakhin, Susi Mahyudin, dan sahabat Liz. Terima kasih nih yang sedang menyimak. Dan Masya Allah waktu kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan Umu tadi. Kalau kita bincang seputar topik kita ini, biasanya nanti akan apa ya, lebih dimantapkan ya dengan mungkin ada event-event yang akan diselenggarakan ya oleh Majelis Taklim Rumahku Surgaku.
1: Iya.
0: Seperti apa nih Umu, ada informasi terbarunya?
2: Ada, kita akan launching satu event online ya, kajian langkah kecil untuk bahagia. Jadi ini kan baru teasernya gitu ya, baru sedikit ya, testimoni dikit. Nah untuk kajian lebih lengkapnya kita akan launching ini di bulan September ya, Ong. Dan ini kajiannya online, terbuka untuk siapapun yang ingin bahagia. Informasi detailnya, insya Allah semoga bisa pekan depan atau
1: bisa hubungi ya ke
2: grup
1: nomor.
2: Masuk aja ke grup komunitas RKSK dulu, nanti info detailnya ada di sana ya. Boleh Kang Heran bantu nomor admin RKSK kita tuh kemana ya?
0: Silakan sahabat MK yang ingin bergabung ke grup Majelis Taklim Rumahku Surgaku RKSK, langsung saja hubungi admin ya di 085 795 301370. Langsung saja WhatsApp ke sana sahabat MK, nanti akan langsung digabungkan.
1: Ya, diulang lagi.
0: Ke 085 795 301370. Nah itu ya sahabat MK, silakan dicatat. Atau yang biasa menyampaikan atau mengirim WA ke nomor MK, minta bisa ke nomor MK, nanti dikasih nomor tersebut ya.
2: Betul.
0: Sahabat MK.
2: Di TikTok ada di pin nomor ini
0: di
2: gak?
0: Di TikTok atau nanti kami pin juga ya sahabat yang masih menyimak, nanti akan silakan nanti dicatat nomornya ya. Kami akan bubuhkan nomornya di TikTok juga.
1: Ya.
0: Di nol.
1: Jadi sesuatu yang menarik juga di kajian online ini, hanya bukan hanya satu ustadz ya, tapi beberapa ustadz insya Allah juga mudah-mudahan.
0: Juga ya sahabat yang masih menyimak, nanti akan silakan nanti dicatat nomornya ya. Kami akan bubuhkan nomornya di TikTok juga. Ya. Di nol.
1: Jadi sesuatu

0: Ya, jadi nanti di sana boleh melihat IG kami juga di MKFM. Di sana bisa mengikuti
1: info-info apa aja ya?
0: Info-info, lalu kemudian lomba-lomba gitu ya. Ya, nanti insya Allah akan ada hadiah menarik dan akan dibagikannya pada saat di event 26 Agustus 2026. Dan mudah-mudahan insya Allah kita akan kembali hadir di Eko 2 Pesantren Darut Tauhid. Tempatnya adalah di Villa Game. Di sana
1: outdoor
0: kita,
1: ya
0: betul ya, outdoor ya. Di sana kita outdoor. Kemudian juga kita bisa nanti sholat di Blue Mosque.
1: Catat gitu. Tanggalnya ibu-ibu semuanya, sahabat MK, di 26 Agustus 2026. Itu hari Rabu ya. Setelah satu hari libur. Kalau nggak salah tanggal 25 itu libur, tanggal merah.
0: Libur.
1: Tanggal 26-nya kita ketemu di rangkaian miladnya MKFM dan komunitas Rumahku Surgaku ya.
0: Ya, betul. Insya Allah banyak hadiah-hadiah yang menarik dan gift ya yang bisa ya, dibawa pulang.
1: Oh. Untuk mengikuti lomba-lombanya, lihat di akun Instagramnya MKFM Bandung. Ya, sudah berjalan ya, sudah ada beberapa
0: ya, sudah
1: yang mengirimkan.
0: Termasuk juga di radio MKFM ya, gitu. Boleh majelis taklim yang bisa hadir di sana, silakan ibu-ibu, karena ada lomba-lomba juga untuk majelis taklim atau untuk umum perorangan juga bisa.
1: Okay.
0: Baik, pendaftaran sudah juga sama di
2: 0857 795 3013070, sahabat MK. Langsung dicatat ya, 085 795 3013070. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Umu, hari ini sudah kembali berbagi ilmu, berbagi inspirasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi amal jariah. Di akhir ada pesan kembali yang disampaikan Umu.
1: Ya, selamat berjuang untuk membahagiakan diri sendiri dan juga orang lain. Jangan lupa bergabung, kita ketemu di tanggal 26 Agustus 2026.
0: Untuk mencari bahagia perlu ilmu, mari bergabung di tanggal 26 Agustus dan kajian online yang akan dimulai nanti di bulan Desember.
1: September.
2: Kejauhan
0: ya.
2: Alhamdulillah. Dekat ya sahabat, September bulan depan ya insya Allah. Dan yang terdekat tadi 26 Agustus. Semua terima kasih. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Lancar selalu, sehat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sahabat MK, Anda yang sudah bergabung ya, menyampaikan atensinya melalui WhatsApp maupun juga Instagram, YouTube, TikTok. Terima kasih yang sudah masih menyimak juga. Silakan dicatat ya nomornya, sekali lagi kami sampaikan untuk sahabat MK bisa mengikuti nanti event terdekat Majelis Taklim Rumahku Surgaku di tanggal 26 Agustus mendatang ya sahabat MK, hari Rabu di akhir bulan nanti. Silakan bisa menghubungi nomornya 085 795 3013070, 085 795 3013070. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan sahabat MK, sudah waktunya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang

0: Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan, walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah adalah jejak teladan.

Ayah adalah jejak teladan, menuntun dengan cinta, menguatkan dengan nilai. Saatnya belajar dan bertumbuh bersama dalam inspirasi keluarga, Ayah Masa Kini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masya Allah, alhamdulillah, rabbil alamin, sahabat MK, senang sekali sahabat saya Rizky Alfaris kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini di edisi hari Senin, hari ke-10 di bulan Agustus ya sahabat MK, di tahun 2026 ini, ataupun juga alhamdulillah memasuki di hari ke-26 di bulan Safar 1448 Hijriah. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga menjelang azan zuhur nanti ya sahabat MK, hingga 1 jam setengah ke depan. Kita akan berbincang insya Allah di edisi hari ini bersama dengan Ustadz Darlis Pajar berkaitan dengan tema kita ya sahabat MK di edisi hari ini, warisan terbesar seorang ayah.

0: Ya, sahabat Emi, kalau kita mendengar kata warisan, kira-kira apa yang langsung terbayang oleh Anda, sahabat Emi? Mungkin yang terbayang adalah rumah, tanah, kemudian juga tabungan, usaha, terus apa lagi, sahabat Emi? Atau misalnya harta yang kalau ditinggalkan untuk anak-anak. Nah, tapi di pagi hari ini kita akan melihat warisan dari sudut pandang yang berbeda ya, sahabat Emi. Apa sebenarnya warisan terbesar yang bisa diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya? Apakah harta yang banyak, sahabat MK? Atau pendidikan yang tinggi? Rumah yang nyaman? Atau justru sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang? Karena boleh jadi, sahabat MK, seorang ayah tidak mampu meninggalkan rumah yang besar untuk anak-anaknya, tetapi ia bisa meninggalkan tentu legasi ataupun juga keimanan, akhlak yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan lain-lainnya. Nah, untuk menjawab penasaran itu, insya Allah kita akan berbincang bersama dengan Ustadz Darlis Fajar yang alhamdulillah sudah tersambung di kebersamaan pagi hari ini. Namun kami juga mengundang ya sahabat MK, silahkan Anda bisa ikut juga bergabung menyampaikan atensinya ataupun bahkan menyampaikan pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan Ustadz Darlis Fajar di pagi hari ini. Dan Anda bisa berbagi juga, sahabat MK, kalau menurut Anda apa warisan terbesar yang sebaiknya ditinggalkan oleh seorang ayah untuk anak-anaknya. Kami nantikan atensinya dan kita akan langsung menyapa guru kita, narasumber kita, Ustadz Darlis Fajar yang alhamdulillah sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Kabar baik, kabar sehat, Ustadz, di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali, bersyukur bisa kembali bersilaturahim menemani ruang dengar sahabat MK dalam sajian program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini ya, Ustadz, seperti biasanya di hari Senin. Dan kita akan bincangkan tema berkaitan dengan warisan terbesar seorang ayah. Karena mungkin ketika mendengarkan warisan ya, mungkin juga sahabat MK yang langsung terbayangnya misalnya rumah yang besar ataupun juga tanah, usaha, tabungan dan lainnya. Namun kita akan coba lebih lanjut ya Ustaz nih, sebenarnya apa warisan terbesar yang seorang ayah berikan kepada anak-anaknya? Silakan Ustaz.
1: Ya, alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim dalam ya, internet ya, maya.
0: Iya, betul.
1: Untuk bicarakan sesuatu yang esensi dalam kehidupan kita sebagai seorang ayah. Yang jelas rujukan kita cuma satu, itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baginda sudah mengatakan telah kutinggalkan dua perkara. Siapa yang berpegang teguh pada perkara ini akan selamat dunia akhirat. Dan itulah kitabullah wa sunnati. Itu kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah. Artinya ketika kita bicara sesuatu yang sifatnya peninggalan atau warisan, maka kita merujuk pada petunjuk itu sebagai bentuk arahan, sebagai bentuk gambaran bahwa kita akan berbuat apa. Maksud sesuatu yang akan kita wariskan kepada anak kita. Dan ternyata kalau kita perhatikan dalam Al-Karim, kisah-kisah para utusan Allah Subhanahu wa taala yang diceritakan Allah dalam Al-Qur'an Karim, yang mereka sudah membangun keluarga dan punya anak-anak, dan apa yang ditinggalkan mereka kepada anak mereka sebagai bentuk warisan. Jadi itu menjadi warisan terbesar harusnya gitu. Cuma persoalannya banyak sekali orang-orang yang berpikirnya tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Berpikirnya hanya mengenai tentang apa yang dimaukan, apa yang diinginkan, apa yang jadi selera. Yang menurut dia, itu akan buat orang bahagia, keluarganya akan senang, keluarganya akan selamat. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran Karim, bagaimana kisah Nabi Ya'qub alaihissalam ketika meninggal dunia. Ya, itu kan bicara warisan adalah ketika memang ayahnya sudah meninggal. Baru itu namanya warisan. Ya, tapi kalau ayahnya belum meninggal, ya, dia bukan sebuah warisan. Dan ternyata warisan dimaksud itu kebanyakan adalah harta berupa benda,
0: materi itu ya tadi.
1: Iya. Karena kalau kita lihat kisah Nabi Zakaria, Nabi Zakaria itu sudah tua, rambut sudah memutih, tulang sudah melemah. Dia mengatakan pada Allah, minta tunjuk pada Allah untuk berikan anak agar bisa mewariskan. Dan mau kan sebutkan itu, coba buka surat Maryam. Surat Maryam ini surat 18 ya.
0: Quran surat Maryam di ayat keberapa Ustaz?
1: Nah, ayatnya ya. Di ayatnya ayat ketika dia mengatakan, ya Allah tulangku sudah melemah ya. Surat 19 itulah Maryam ya. Surat Maryam ya, di ayatnya ya, ayat 5
0: ayat kelima
1: dari ayat 4 lah. Rabbi ini wahanal azmu minni wasa'alal ra'su syaiban walam akum bidu'arika rabbi sakia wa ini fitu awalia min warai wakana amra'ati akhirah fahabli miladunka waliya yarisuni wa yarisul min ahli fir'aun ahli yaku wa ja'alku rabbi rohiya. Sampai dibacakan
0: yeah. Dalam Al-Quran surat Maryam di ayat keempatnya, sahabat MQ, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lembah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Kemudian di ayat yang kelimanya, dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, sedangkan istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Di ayat ke-6-nya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sahabat Nabi, artinya, yang akan mewarisiku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadilah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridhoi.
1: Ya. Nabi Yakub berdoa pada Allah, apa? Minta keturunan. Agar bisa, yarisuni wa yarisul min ahli Yakub. Mewariskan apa yang pernah Nabi Yakub tinggalkan. Berarti Nabi Zakaria keturunan Nabi Yakub. Iya, ternyata memang iya, turun Nabi Yakub. Ya, kerabatnya Nabi Yakub turunan. Mungkin cicitnya, mungkin generasi keberapanya dari Nabi Yakub alaihissalam. Kan begitu. Disebutkan. Jadi apa yang harus kita menjadikan warisan terbesar seorang ayah kepada anaknya adalah ternyata adalah visi-misi.
0: Visi-misi.
1: Ya. Nah, karena visi-misi wujudnya bukan benda, maka dia harus diperjuangkan. Nah, karena diperjuangkan selama dia masih hidup, bisa memperjuangkan itu sebagai bentuk warisan yang akan menjadi warisan. Beda dengan bentuk benda. Dia akan disebut warisan kalau dia sudah wafat.
0: Iya. Harus wafat dulu ya Ustaz ya, baru disebut.
1: Iya. Sementara untuk visi dan misi, ini harus diperjuangkan. Selama dia masih hidup. Makanya kisahnya lebih diceritakan ketika kan meninggal. Coba buka surat Al-Baqarah 33.
0: Al-Quran surat Al-Baqarah Ustaz.
1: Iya.
0: Ayat ke
1: 133.
0: 133. Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke 133 yang artinya, Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya.
1: Ya, Allah mengatakan, kenapa kamu tidak melihat bagaimana proses Nabi Yakub meninggal dunia? Otomatis kalau dia sudah meninggal dunia, maka segala sesuatu peninggalannya adalah warisan. Ya kan?
0: Ya.
1: Maka dikatakan, amkuntum syuhada ishadol Yakubul maut. Dan dia kumpulkan anaknya. Dengan mengatakan, mata udunan ba'di. Mengecek ulang. Warisan akan diwariskan Nabi Yakub pada anaknya apa? Bisi-bisi. Tujuan hidup. Mata buduna membahami. Kita akan lebih mengetahui ketika jawaban anaknya. Kan jawaban anaknya adalah nak bulu ilaha kawa ilaha apa ika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wa ilah. Iya kan? Jawaban anaknya. Ya biasanya kalau orang secara umum ditanya apa yang kamu sembah, pasti jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami menyembah Allah, cukup benar. Tapi jawaban anaknya ini menunjukkan bagaimana bahwa ini warisan. Na'budu ilah, kami menyembah Tuhanmu, ayah. Untuk menyatakan kepada Nabi Yakub bahwa apa yang ditinggalkan Nabi Yakub sebagai bentuk warisan yang besar itu sudah menempel pada diri anaknya. Itu misi-misi dan tujuan hidup. Disebutkan sampai ke tingkat yang paling tinggi Nabi Ibrahim. Ilaha, Ibrahima, Ismaila, Ishaq, wa Yaqub. Sampai disebutkan itu. Sampai ke Ishaq, Ismail. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, kakeknya Nabi Yaqub Ibrahim, bapaknya Nabi Yaqub Ishaq, paman Nabi Yaqub adalah Ismail. Disebutkan semua itu. Artinya satu keluarga ini memiliki warisan yang sama, yaitu misi-misi dan tujuan. Yang ini mulai diabaikan oleh keluarga. Dibiarkan anaknya bervisi terserah dia mau jadi apa. Dia punya pilihan. Begitulah banyak yang terjadi. Ya. Akhirnya apa? Ya, kita makin gak jelas. Wah, Allah sudah mengatakan ku ampusaku wa ahliku nar, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Dan ketika seorang berpisinya tidak benar, dia akan mengarahkan pada akhir hidupnya, endingnya seperti apa. Makanya kita perhatikan orang yang hidup dengan mengatasnamakan seniman, orang mengatasnamakan seni, orang hidup mengatasnamakan asasi manusia, orang hidup mengatasnamakan nurani dalam artian seleranya dia gitu kan. Orang hidup atas nama cinta, apa yang terjadi? Berantakan. Apa yang terjadi? Keguncangan dan kekacauan. Karena masing-masing ego. Gitu. Bahkan sampai ada mengaku Tuhan. Namanya Firaun.
0: Firaun.
1: Sekarang banyak orang berpikir begitu, walaupun tidak seperti versi Firaun. Ya kan? Iya. Karena merasa dia punya kemampuan. Ketika sudah berpisinya adalah harta, maka yang terjadilah kekacauan, bahkan kezuliman, bahkan kerusakan. Ingat ya, kemarin kita mengalami yang cukup luar biasa di Pulau Sumatera ya, banjir yang luar biasa. Dan ternyata penyebab satu kerusakan hutan. Kenapa hutan terusak? Ya, karena berpikir adalah harta. Ya kan? Dia ingin mendapatkan untung besar. Dan terjadi. Ketika hanya mendepankan seperti itu, maka yang terjadi adalah kerusakan. Kalau sudah wanti-wanti pada kita semua untuk menjaga. Kenapa? Ya tadi karena visi dan misinya tidak sebagaimana yang Allah arahkan pada kita semua. Misi-misinya adalah bagaimana dia memenuhi segala syahwatnya. Syahwat. Dan orang itu sudah namakan tadi, ya, panggilan hati yang paling dalam gitu kan. Mereka menyebut istilahnya hak asasi manusia gitu. Padahal adalah syahwati lebih tepatnya. Ya maka kita perhatikan laki sama laki bisa nikah, perempuan sama perempuan bisa dinikah, bisa dihalalkan nikahnya, ya kan? Karena urusan adalah syahwati selera. Walaupun dibungkus dengan nama hak asasi manusia, dia punya hak. Dia berhak untuk mencintai dan dicintai. Ya kan nggak punya visi dan misi yang jelas, jadi begitulah. Gitu. Kenapa ini pikir hanya kesenangan aja kata Allah. Walazina kafaru yatamattauna wa yaquluna kama taqulul an'am. Orang kufur itu adalah orang-orang yang hanya berpikir senang. Syahwati. Makannya mereka seperti makannya hewan. Artinya cara hidupnya mereka seperti cara hidup hewan. Ya kan? Kalau hewan kan pasangan bisa siapa aja, bisa gonta ganti. Gitu. Tapi kalau manusia nggak bisa, ada pernikahan. Iya kan?
0: Iya, yeah, betul.
1: Begitu loh, aku sebutkan. Walazina kafaru yatamattauna ya wayakuluna kama taqulul an'am. Makannya seperti makannya hewan. Artinya cara hidupnya seperti cara hewan. Katanya. Hewan berubah juga.
0: Tidak, Ustaz.
1: Kan? Ya, sekarang manusia yang paling keren bilang gak berbaju. Dipamerkan aurat-auratnya. Tapi diukur aurat-auratnya supaya terkenal nih orang yang tercantik, orang yang terhebat, orang yang terkeren. Sampai tingkat seperti itu. Diukur. Idealnya berapa ukurannya. Begitu. Ya. Sehingga banyak orang akhirnya mengurusin hal yang sifatnya syahwati, sementara tujuan hidup diciptakannya dia tidak muncul. Padahal sudah mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah pada Allah. Kan jelas visi misi. Makanya tadi Nabi Yakub mengatakan ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah kutiara? Karena itu kan menjadikan arahan hidup yang luar biasa, membuat dia punya nilai dalam segala setindak tanduknya di dunia. Kenapa? Karena Allah suka ya, dengan manusia yang paling terbaik adalah orang yang punya manfaat bagi orang lain. Orang yang menembarkan kebaikan yang banyak bagi orang lain. Itulah kenapa baginda mengatakan inama bu'istu li utami mamakari ma'ar. Aku itu hanyalah untuk menyempurnakan alam. Artinya punya manusia yang berguna bagi orang lain. Bagi orang lain dia berguna, apalagi buat keluarganya, kan begitu. Nah sekarang dibalik. Keluarganya dalam artian yang sifatnya syahwati, padahal bukan itu. Bagaimana dia juga punya visi dan misi yang sama dengan orang tuanya. Sebagaimana bagi aku mengatakan pada anaknya. Sebagai Nabi Zakaria memohon pada Allah akan keturunan. Lalu kabulkan. Ya. Dikasihlah seorang anak laki-laki yang langsung Allah beri nama dengan nama Yahya. Belum pernah ada nama sebelum ini. Ya. Jadi pemberiannya adalah dalam kesempatan dari Allah namanya Yahya. Ya. Dan kata dia ya, Allah mengatakan ya Yahya khudz kitab. Ya Yahya ambil kitab ini. Apa itu? Warisan. Ya. Berarti kan makanya bagaimana kita menjaga itu jelas ya dalam ayatnya surat 19 ayat 12 coba baca.
0: Al-Quran surat ke-19
1: ya, ayat 12
0: ya sahabat MQ, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat ke-19 surat Maryam ayat ke-12 yang artinya wahai Yahya, peganglah teguh kitab Taurat itu dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak.
1: Ini harus berjuang kan buat kita nanti. Selama bapaknya masih hidup, itu harus dia berjuang oleh bapaknya. Ya. Kuzil kitab abi kuwa. Wa adainahu hukma sabiy. Ya. Jadi anak-anak sudah disuruh berpegang kitab. Ini juga memberikan pelajaran buat kita, para orang tua, para ayah. Warisan yang terbesar itu ternyata kita harus perjuangkan ketika kita sudah punya anak, ketika kita sudah berusia layak untuk mendapatkan ilmu. Perjuangan itu. Yang terjadi kan tidak seperti, makanya wajar muncul istilah powerless, ya, kekurangan daya. Kenapa nggak pernah diajak? Apanya nggak pernah dibawa nanti untuk mengarahkan tentang visi misi yang terjadi? Ya, terserah mereka punya keinginan, mereka punya keinginan, mereka punya mau jadi apa? Dibiarkan. Padahal Allah mengatakan ku ampusaku, ku ahliku. Jadi semua unsur-unsur yang mengarah kepada neraka itu kita jaga. Jangan sampai dilakukan anak kita. Semua hal-hal yang sifatnya mengantarkan dia ke surga, kita sampaikan, kita berikan, dan kita latih. Kan itu. Jadi jadi jelas apa yang kita waris pada anak kita. Dan waris terbesar itu adalah visi dan misi dan itu. Itu.
0: Masyaallah. Baik Ustaz, insyaallah kita sambung gitu ya di termin yang selanjutnya untuk juga membahas lebih lanjut gitu Ustaz. Dan silakan sahabat MQ, Anda pun yang sedang menyimak di pagi hari ini, silakan bisa menyampaikan atensi berbaginya ataupun juga pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustaz Darlis Fajar di kesempatan pagi hari ini. Termasuk Anda bisa berbagi juga kalau menurut Anda sahabat MQ apa warisan terbesar yang sebaiknya ditinggalkan seorang ayah untuk anak-anaknya. Apakah iman dan ketakwaan, atau akhlak dan keteladanan, ilmu dan pendidikan, atau bahkan harta dan kestabilan ekonomi. Kira-kira menurut Anda apa warisan terbesar yang sebaiknya ditinggalkan oleh seorang ayah? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Insya Allah kami akan kembali hadir untuk juga melanjutkan dan menyapa Anda yang sudah bergabung selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MKI, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MKI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih menemani ruang dengar Anda, sahabat MK di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam program Inspirasi Keluarga bersama dengan Ustadz Darlis Pajar, sahabat MK, berkaitan dengan tema kita, warisan terbesar seorang ayah. Dan silakan, masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin juga bergabung menyampaikan atensi pertanyaannya atau bahkan atensi berbaginya. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Menurut Anda, sahabat MK, apa warisan terbesar yang sebaiknya ditinggalkan oleh seorang ayah? Dan baik Ustadz, kita akan sambung dan diawali dengan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya nih Ustadz. Ada sahabat kita dari hamba Allah di Jalan Baladewa Utara. Ini disampaikan begitu Ustadz pertanyaannya, di mana suami saya tuh rokholik ataupun juga istilahnya ini sebutan untuk orang yang mengalami kecanduan ataupun ketergantungan berlebih pada pekerjaan. Nah, kemudian tadi karena tadi tuntutan kebutuhan ekonomi, beliau lebih menyempatkan untuk kumpul bersama teman-temannya daripada kumpul sama keluarganya. Dan saya jadi cemburu katanya Ustadz, sampai anak-anak bilang begini, ayah mah libur kerja malah ngajak main teman-temannya, bukan ngajak aku main. Nah, itu bagaimana cara saya menyikapi kondisi tersebut begitu Ustaz, mohon nasihatnya.
1: Ya, seringkali banyak orang ya, melihat satu persoalan dalam keluarganya itu adalah ini tanggung jawab siapa. Aksinya yang akan muncul adalah saling menyalahkan. Iya kan? Ada muncul istilah panelis kan di situ. Ketika disurvei oleh para ahli parenting, jawaban istrinya, jawaban anaknya adalah ada ayah yang seperti nggak ada. Itu kan berdasarkan hasil survei. Yeah. Dan hasil survei itu berdasarkan objeknya adalah ya keluarga itu sendiri. Otomatis bukan ayahnya yang diteliti, adalah istri dan anaknya. Ya kan? Coba kita lihat kisah Nabi Ibrahim. Ketika dia pengen punya anak, itu Allah berikan Nabi Ismail. Apa yang terjadi? Ditinggalkan di padang tandus, masih bayi itu. Ya kan? Artinya dalam mendidik anak yang berupa masih bayi sampai usia 14 tahun, Ibrahim gak terlibat karena tidak hadir. Ya kan?
0: Ya. Yeah.
1: Tetapi pernahkah istrinya, anaknya menyalahkan bapak ketika bapaknya sudah datang dan ketemu, dan ternyata terjadi malah justru perintah Allah itu sembelih anak. Coba ya. Dan itu menunjukkan kualitas Nabi Ismail, bahwa ternyata warisan ayahnya sampai ke dia melalui ibunya, itu Siti Hajar. Itu tadi isi dan misi tadi dan tujuan hidupnya, sehingga akhirnya apa? Dia mampu melahirkan kebaikan-kebaikan luar biasa kan tadi. Ya, orang yang disukai oleh Allah, orang yang punya manfaat itu orang lain. Kalau memang sembelihannya itu adalah solusi dan merupakan perintah Allah, tak ada ketakutan dalam hidupnya. Lakukanlah. Ya. Ini cuma dengan ngajak main aja udah nyalahin. Iya kan?
0: Betul.
1: Para istri juga begitu, dia tahu coba apa-apa mengisi, akhirnya dia yang dilihat adalah kekurangan suaminya, kelebihan suaminya tidak diperhatikan. Yang ada adalah kecewa, dan dong kecewa berdampak kepada kebaikan-kebaikan dirinya sebagai seorang istri, kebaikan-kebaikan dirinya sebagai seorang anak, tidak keluar. Karena apa? Ada rasa kesal, rasa kecewa, rasa pahit. Ya kan, yang disebut broken home. Banyak kisah-kisah kalau kita perhatikan nabi-nabi yang gak ada ayatnya secara fisik, tapi sukses dan gak pernah menyalahkan, bahkan mencintai ayatnya luar biasa. Karena tadi yang ditinggalkan oleh ayat itu adalah visi-visinya, dan ketika peran ayatnya hilang, diambil alih oleh para ibu dengan tidak berkeluh kesah. Ya, bukan dengan kesabaran, dengan perjuangan itu, karena dia tahu bahwa anaknya akan jadi jaga oleh Allah SWT. Tugasnya adalah berkhairan. Kalau ini kan mesti terjadi di lapangan, kita lihat sekarang ini adalah saling menyalahkan, dan ini peran siapa, tanggung jawab siapa gitu. Akan terjadi kekurangan pasangan bagi seorang ayah, bagi seorang ibu. Jadi korban, ya, korbannya anak. Ditambah lagi para anak juga menyalahkan orang tuanya. Sampai ada tingkat pembelinya tinggi, kenapa? Ya, dia kecewa, anak kecewa dengan orang tuanya. Kenapa? Merasa gak ada harganya dia deh, di mata orang tuanya. Nilainya jelek, prosesnya jelek, sehingga membuat orang tuanya kecewa. Dan itu membuat dia down. Akhirnya apa? Ada jalan singkat. Ditambah lagi memang karakter zaman sekarang ini ngebully luar biasa gitu. Menghina sangat luar biasa, menjelek-jelekkan sesuatu sangat luar biasa. Sehingga dia gak kuat mental. Sekarang buat apa kita punya kaya yang banyak kalau anak kayak begitu? Kan kata para ulama, ada 4 perampas dalam kehidupan kita yang akan merampas apa yang ada pada diri kita. 2 perampas yang gak bisa kita hindari, dia pasti akan merampas. Walaupun kita bersembunyi dimanapun, perlindungan apapun, dia akan tetap merampas. Bahasanya merampas. Kenapa merampas? Ya karena kita mempertahankan, gak mau, karena diambil. Dia akan merampas gitu bahasanya. Yaitu mereka tul mau sama belatung yang akan menggigit isi kita di ambung, ya di kuburan itu gak bisa dihindari, karena semua yang berusnya pasti akan mati, ya kan. Punya benteng sekampung apapun, kalau sudah ajal ya sudah selesai. Maka bagaimana kita adalah bagaimana kita menyiapkan mati kita dengan cara surat itu. Jadi jatuhnya bukan menapas, kita ikhlas. Nah, 2 perampas ini bisa kita hindari. Ada 4 ya. Yang ketiga adalah perkataan kita yang menyakiti orang lain, itu kan merampas amalan-amalan kita. Ya. Dan banyak kisahnya kan begitu. Dia menyakiti orang, makanya kebaikan-kebaikan dia itu hilang selama orang itu belum maafkan. Ya, dosa lisan. Yang keempat adalah perampas yang namanya warisan.
0: Warisan.
1: Iya, harta. Artinya meninggalkan anak tidak beriman, maka seberapapun harta yang dimiliki akan habis dan gak ada gunanya. Dipakai untuk hanya kemaksiatan, dipakai untuk kelalaian. Nah, ini bisa kita hindari, yaitu dengan cara tadi kita jaga lisan kita, dengan cara kita didik anak yang soleh. Sehingga ketika warisannya diwariskan kepada anaknya berupa harta, akan bermanfaat.
0: Iya.
1: Iya kan? Itulah disampaikan oleh para ulama tentang perampas ini. Nah, yang sering terjadi di dalam rumah tangga yang saya pahami, yang saya perhatikan adalah tadi, saling mencela, saling menyalahkan. Ini tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawab siapa? Ini tanggung jawab bapaknya. Bapaknya gak berperan, bapaknya begini, ibunya begini, akhirnya saling menyalahkan. Ya. Sekarang kita tahu nih, pasangan kita adalah seorang pekerja keras, dalam macam ternyata dia ada waktu libur malah dengan teman-temannya. Ya, tinggal kita bangun visinya. Kita ajak ngobrol, bapak, ya kan? Supaya ada pemahaman yang sama.
0: Diingatkan
1: ya, kalau tadi kan cuma diomongin doang di belakang gitu. Tapi udah ngomong Ustaz, tapi yang gini ya sabar. Gitu. Harus sabar. Kalau enggak sabar ya gimana lagi? Gitu. Kan tetap dia jadi suami kan pilihan dia. Gua sih mau dijodohin, iya tapi jodoh dipilih. Kalau enggak mau ya enggak akan jadi. Terpaksa dia, apa aja namanya pilihan. Konsekuensinya seorang itu bahagia tidak bahagia nggak bertanggung jawab apa yang sudah diputuskan oleh dirinya. Walaupun menuju jodoh orang tua, dia gak suka, tapi dia menerima dan akhirnya mau nikah, tanggung jawab apa? Jadikan dia orang yang baik, jadikan dia pasangan yang luar biasa. Bagaimana Ummu Sulaim menikah dengan sahabat Rasul Tolha gitu kan, kan dia baru masuk Islam, menikah dengan Ummu Sulaim, tapi dia mampu mengantarkan suaminya di sahabat terkemuka, sahabat baginda. Ummu Sulaim itu dan gak pernah mengeluh dia tentang suaminya. Aku pilihan dia. Jadi so happy sosmed itu happy mana-mana. Ya. Yeah. Jadi artinya suami itu punya kelakuan seperti itu. Jangan lupa bahwa kita sebagai pasangan punya peran, punya andil. Ada andil. Misalnya suami yang berselingkuh, misalnya kontennya.
2: Yeah.
1: Gitu. Kenapa? Saya bilang ya karena setiap dia punya keinginan di rumahnya nggak dipenuhi oleh istri, dia nyari di luar, ditambah imannya lemah, udah terjadi lah.
2: Mm-hmm.
1: Kalau dia nikah lagi itu boleh kan? Kalau dia nikah lagi ini kan yang berselingkuh artinya dia tidak baik.
2: Yeah.
1: Nikah lagi, nah itu kadang-kadang nggak menyadari gitu loh bahwa ternyata dia punya andil. Maka waktu itu pernah ada seorang istri curhat gitu tentang selingkuhan.
2: Seperti apa
1: istrinya? Iya, saya cuma bilang sebelum saya masih dimasukkan, buat saya bertanya dulu. Tapi sih mau dijawab mau apa terserah aja. Tanya aja ke dia, agak privasi gitu. Ketika suami punya keinginan hasrat, kemudian dia ngajak kamu, banyak nolaknya, banyak mau. Dia diem aja, sudah usah dijawab. Gitu. Terus saya tanya lagi gitu. Berapa kali dalam sepekan hubungan jimanya gitu. Yeah. Jadi jawab lagi, ya sudah selesai. Saya bilang, saya sampaikan di samping iman, suami kamu lemah, ditambah kamu punya indil yang menjadi keinginan dia, dan dipenuhi oleh istri. Ya, yeah. Saya pamit ya, assalamualaikum, saya pergi.
2: Singkat ya, Ustaz.
1: Iya, kan Ustaz lebih cenderung menyalahkan adalah pemimpinnya. Kenapa ada pelapor berebut laki-laki orang? Ya karena di rumah dia gak dapat. Karena memang kadang-kadang para istri kan mengatakan udah capek ngurusin rumah, ngurusin anak. Iya itu lah makanya
2: perlu kesabaran.
1: Iya, cuma cari suami yang soleh di situ kan. Ya kan gak sedikit, cuma cari suami yang ganteng aja. Iya kan?
2: Yeah.
1: Atau yang punya kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi.
2: Kepribadian. Serba pribadi ya saya.
1: Ya iya.
2: Baik, baik.
1: Kita pakai petunjuk Allah Al-Quran, bagaimana kisah-kisah para nabi yang kisahkan Allah Al-Quran. Itu kan sebagai pelajaran buat kita, peta kita, mapping kita, bagaimana kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Termasuk warisan terbesar seorang ayah kepada anaknya. Ternyata adalah visi misi dan tujuan kita.
2: Visi misi dan tujuan hidup itu warisan yang harus diwariskan tentunya, bukan sekedar materi saja. Masya Allah, baik Ustaz. Terima kasih tadi ada hamba Allah ya dari Jalan Baladewa ya, Baladewa Utara, termasuk juga menambahkan sahabat kita ini alhamdulillahnya lebih mudah membagikan orang lain ya, utamanya suami dan anak-anaknya, karena jika mereka senang itu yang menjadi bahagia saya katanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu, terima kasih sahabat Emi sudah bergabung. Kemudian juga Ibu Yanti dari Antapani ini juga berbagi menyampaikan falling yang paling utama kalau menurut Ibu Yanti adalah ilmu dan keteladanan. Termasuk juga sahabat kita dari Jakarta Timur juga ini bergabung Ustaz di pagi hari ini, menyampaikan atensi berbaginya, menyampaikan doa terbaik juga untuk Kang Rizky dan juga Ustaz Derlis dan kru MKFM yang bertugas. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia selalu. Amin, Allahumma amin. Dimana kalau menurut sahabat Dinda, warisan terbesar dari seorang ayah adalah keteladanan ya. Bagaimana menjadi pribadi yang kuat dan juga tangguh, serta bagaimana belajar soal hidup. Memang bukan harta yang diwariskan, tapi pembentukan pribadi saya ini menjadi bentuk warisan dari beliau yang sangat berarti. Sosok ayah memang sangat mengambil peran besar bagi saya, karena hanya ayah saya yang ketika saya salah, yang saya benar, di posisi rendah sekalipun, ini selalu mau menggendong dan menggandeng saya untuk terus bangkit lagi, katanya ini, Masya Allah. Terima kasih sahabat Dinda ya, dari Jakarta sudah bergabung di pagi hari ini. Dan insya Allah masih ada satu bagian termin ketiga begitu Ustaz, untuk kita sambung kembali. Dan sahabat MB, Anda pun masih ada kesempatan ingin menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustaz Darwis, sampaikan melalui nomor di 0811 224 1027. Insya Allah akan kita sambung selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
3: Sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuatmu.
6: Apa aku gak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
5: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-na, buat para. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah,

0: Waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103 yang artinya, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MG, kami informasikan jadwal kumandang azan zuhur untuk Anda yang berada di wilayah kota Bandung dan sekitarnya. Insya Allah, azan zuhur akan berkumandang di jam 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MG, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
2: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK memasuki termin yang ketiga kebersamaan kita bersama dengan Ustadz Darlis Fajar. Dan alhamdulillah Ustadz memasuki termin terakhir sebagai penutup, sebagai juga kesimpulan berkaitan dengan tema kita Ustadz di pagi menjelang siang hari ini, warisan terbesar seorang ayah. Ustadz silahkan.
1: Iya, sahabat MG yang dapat Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan petunjuk Allah ya, dan Allah telah menyampaikan dalam kisah-kisah para nabinya, maka menjadikan referensi buat kita apa yang warisan terbesar yang harus kita warisan pada anak kita, dan ternyata adalah bagaimana kita menangkan nilai visi misi dan tujuan hidup. Banyak orang mengistilahkannya keimanan lah, tauhid lah, apalah namanya lah. Tapi intinya adalah bagaimana dia punya makna dalam hidupnya, agar dia nanti ketika ayahnya tidak ada, dia tetap menjadi orang yang paling berguna. Karena Allah suka dengan manusia yang punya manfaat bagi orang lain, menebarkan kebaikan yang banyak, gitu kan. Sehingga akhirnya dia betul-betul menjalankan perannya sebagaimana Allah ciptakan manusia dengan maksud menjadi khalifah tul khalifah di muka bumi. Selama berjuang semua agar kita betul-betul bisa mewariskan terus kepada anak kita itu berupa visi dan misi dan tujuan hidup dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz atas ilmu-ilmunya disampaikan di pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga menjadi amal kebaikan, menjadi amal jariah yang senantiasa juga terus mengalir untuk Ustadz dan juga keluarga. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan amanah-amanah terbaik selanjutnya Ustadz, mudah-mudahan lancar dan juga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah sahabat MK, itu dia perbincangan kita bersama dengan Ustadz Darlis Fajar dalam program Inspirasi Keluarga Ayah Masa Kini di edisi hari ini ya sahabat MK. Dan Masya Allah kembali kita diingatkan ya sahabat MK berkaitan dengan warisan terbesar yang ditinggalkan ataupun yang harusnya seorang ayah ini tinggalkan, tidak berbentuk materi ya sahabat MK, tapi tadi visi, misi dan juga tujuan.

kita kembali diingatkan, kembali kita belajar bahwa warisan terbesar seorang ayah ternyata tidak selalu berbentuk rumah, kendaraan, tabungan, ataupun harta yang bisa diwariskan. Ada warisan yang jauh lebih panjang usianya, sahabat MK. Itu adalah visi, misi, dan juga tujuan. Bagaimana keimanan, ketauhidan, ilmu, akhlak, dan juga

keteladanan. Kita belajar dari Nabi Yakub alaihissalam dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-133 ketika berada di penghujung hidupnya, yang beliau tanyakan kepada anak-anaknya, bukan apa yang akan kalian lakukan dengan harta peninggalanku, tetapi apa yang kamu sembah sepeninggalku. Ini menunjukkan betapa kita, bahwa seorang ayah perlu memikirkan bukan hanya apa yang akan ditinggalkan untuk anak, tapi juga siapa yang akan menjadi anak itu setelah ayahnya tiada, begitu ya sahabat MQ. Dan mungkin inilah pertanyaan yang perlu kita bawa pulang gitu ya, di perbincangan. Kalau suatu saat kita tidak lagi bisa mendampingi anak-anak kita, bekal apa yang sudah kita tanamkan di dalam diri mereka? Mudah-mudahan sahabat MQ, setelah kita juga menyimak perbincangan bersama dengan Ustaz Dalis, para ayah gitu ya, tidak merasa bahwa untuk menjadi ayah yang baik ini tidak harus menunggu sempurna begitu ya sahabat MQ. Mulailah dari hal-hal yang bisa diikhtiarkan, luangkan waktu untuk tadi bersama dengan keluarga yang menanamkan nilai-nilai kebaikan ya sahabat MQ. Dan insya Allah kita akan sambung kebersamaannya di segmen terakhir. Kami sudah siapkan 3 pilihan murotal ya sahabat MQ, yang bisa Anda pilih 3, ataupun juga dari 3 yang kami siapkan Anda bisa pilih salah satu di antaranya.

0: Lalu untuk pilihan murotanya, sahabat MQ di pilihan nomor 1. Ini Al-Quran Surat Al-Fat gitu ya, sahabat MQ. Kemudian di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Hujurat. Dan di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Qaf. Silakan Anda bisa pilih salah satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak akan juga kami hadirkan untuk menemani juga ruang dengar kita, sahabat MQ, menuju azan zuhur nanti. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Terima kasih juga Anda yang sudah menyampaikan polling melalui grup di komunitas WhatsApp Sahabat MQ di pagi menjelang siang hari ini. Dan insya Allah kami akan segera menyapa Anda selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
4: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
3: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
6: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
7: Mah, kadang sedih ya.
8: Kenapa, Pak?
7: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
8: Iya, Pak. Mamah juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
7: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
8: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
7: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
8: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
5: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Quran, Surat Al-Qasas ayat ke-77.
9: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
10: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Debat di menit ke-21 sahabat MK Lepati jam 11 siang hari ini. Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris, dan waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung, menyampaikan 3 pilihan nasi yang sudah kami siapkan. Anda bisa pilih salah satu di antaranya. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Di pilihan nomor 1, Al-Quran Surat Al-Fath. Di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat Al-Hujurat. Dan terakhir di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat Qaf. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada Ibu Yanti dari Antapani, bergabung di pilihan murotanya nomor 1, Al-Quran Surat Al-Fath. Terima kasih Ibu Yanti sudah bergabung. Kemudian juga sahabat kita dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat Mahadi, bergabung di pilihan murotanya nomor 2 juga ini ya. Terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kang Pian dari Gunung Letik, Ciparai juga bergabung, menyampaikan pilihan murotanya di nomor 1, Al-Quran Surat Al-Fath. Kemudian dari Garut, Ibu Rus juga di pilihan yang sama, pilihan murotan nomor 1. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindi Raya di pilihan murotanya nomor 2 kalau Ibu Juwita. Terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung. Kemudian juga Ibu Ade dari Ranca Ekek di pilihan murotanya nomor 2 juga. Kemudian kami sapa juga Anda yang menyampaikan pilihan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ada Umi Sally dari Jatinangor di pilihan nasyid ataupun pilihan murotalnya, maksud kami pilihan murotal di nomor 2, Al-Quran Surat Al-Hujurat. Termasuk Mama Ismi dari Cianjur juga di pilihan nomor 2. Sahabat Mahadi juga tadi ya di pilihan murotalnya nomor 2. Kemudian yang baru bergabung juga ini ada Ibu Eti Laila dari Majalaya, bergabung di pilihan nasibnya nomor pilihan murotalnya. Masya Allah, maksudnya pilihan murotal ya sahabat MK di nomor 2 juga. Dan ya sahabat MK, untuk pilihan terbanyak di kebersamaan siang hari ini jatuh di pilihan murotal nomor 2, Al-Quran Surat Al-Hujurat. Insya Allah kan kita sama-sama juga merojaah menyimak ya sahabat MK di akhir kebersamaan menuju menjelang azan zuhur nanti. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga untuk atensinya sahabat MK. Selamat kembali melanjutkan berbagai aktivitasnya, berbagai amanah, berbagai peran. Dan insya Allah tentunya mudah-mudahan Allah menghadirkan keberkahan, menghadirkan ketenangan dalam setiap aktivitas yang sedang kita jalani. Amin Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat siar Rizky Alfaris dan juga kru MK FM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga ayah masa kini telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar ayah menjadi jejak kebaikan untuk keluarga.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal'afafa wal'gina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya. Atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong. tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Hai ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut Ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Rahim, Yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfirudz-dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim, Yang Maha Pengasih.

0: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun, akan tetapi setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: 80%-nya memakai air got. Ya Bari, selama musim kemarau tiba pasti ya seperti ini.
2: Ya emang diisi tornya buat mandi, ini buat minum.
3: Berdampak ke pelayanan masyarakat, berpotensi PAD bisa nggak sesuai dengan target.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, warga antre air bersih akibat kekeringan. Di Cirebon, karena tidak ada air, warga sedot air selokan untuk mandi dan mencuci. Polda Jabar ungkap ratusan kejahatan jalanan. Buntut polemik cibiran pasien BPJS, pegawai RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya mengundurkan diri. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kemarau panjang mulai berdampak pada krisis air bersih di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon Minggu pagi. Warga yang sumur dan sumber airnya kering bahkan rela menggunakan air selokan yang diendapkan di dalam sumur untuk keperluan mandi dan mencuci. Meski kotor dan berbau, namun tidak ada pilihan lain untuk mengurangi pengeluaran tambahan di musim kemarau.
5: Deru mesin pompa terdengar setiap harinya di sekitar selokan Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Bukan untuk mengairi pesawahan, melainkan memenuhi sumur-sumur warga yang sejak 2 bulan terakhir mengering. Air selokan ini menjadi salah satu pilihan warga agar bisa mendapatkan air. Meski tidak layak lantaran kondisinya keruh, berbau, dan rentan penyakit, namun tidak turunnya hujan sejak akhir Mei membuat warga tidak memiliki pilihan lain. Air selokan dari limbah rumah tangga dan irigasi menjadi pilihan untuk menekan pengeluaran mereka. Air selokan ini dimasukkan ke dalam sumur untuk diendapkan selama 3 hari sebelum nantinya digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci. Sementara bagi warga Desa Selangit, penggunaan air selokan ini sudah rutin dilakukan tatkala menghadapi musim kemarau. Meski tidak layak lantaran air tersebut merupakan limbah rumah tangga dan persawahan, namun mereka tidak memiliki cukup biaya untuk membeli air bersih.
1: Hampir rata-rata setiap rumah pakai air selokan yang kayak gini. 80%-nya memakai air got. Kalau orang yang mampu itu belinya beli isi ulang untuk dimasukkan ke sumur. Ya Bari, selama musim kemarau tiba pasti ya seperti ini. Kalau aroma bau pasti ada, namanya juga air dari limbah.
5: Saat ini, warga pun berharap bantuan air bersih bisa rutin dialirkan ke Desa Selangit. Sejauh ini, terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon yang sudah melaporkan krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan.
4: Puluhan warga Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, mengantri bantuan air bersih setelah sumur mereka mengering akibat musim kemarau. BPBD setempat langsung menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga dengan mendistribusikan air menggunakan mobil tangki.
6: Menurutnya, debit air di sejumlah sumur dan sumber mata air membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kondisi ini memaksa warga mengandalkan pasokan air dari BPBD. Tim reaksi cepat atau TRC Kabupaten Bogor diterjunkan ke lokasi dengan menggunakan mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih. Warga terlihat mengantre sambil membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk minum, memasak, dan mandi, dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya.
2: Baru 2 ini. Mau itu mau diisi tornya buat mandi, ini buat minum, belum ke situ. RT Ijo Lulu.
7: BPBD Kabupaten Bogor kita bawa dari Cibinong itu sebanyak 5.000 liter.
6: BPBD Kabupaten Bogor menyatakan penyaluran air bersih dilakukan sebagai respon cepat atas laporan warga dan pemerintah desa yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Selama musim kemarau, BPBD terus memantau wilayah rawan kekeringan dan menyiagakan armada tangki air untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
4: Setelah sebelumnya terjadi pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, kini muncul isu adanya rencana pemotongan TPP bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Informasi yang beredar menyebutkan besaran pemotongan TPP ASN mencapai sekitar 8%. Meski belum ada keputusan resmi, isu memicu kekhawatiran di kalangan ASN karena dinilai berpotensi mengurangi kesejahteraan pegawai.
8: Menanggapi hal itu, anggota Banggar DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid meminta pemerintah Kota Bekasi tetap mengedepankan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran tanpa mengorbankan hak-hak pegawai. Dalam pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah, DPRD telah mengingatkan agar kewajiban pemerintah terhadap ASN dan P3K termasuk pembayaran gaji dan TPP menjadi prioritas utama. Muin menegaskan TPP merupakan bagian dari komitmen pemerintah kepada ASN. Karena itu apabila kembali dilakukan pengurangan, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesejahteraan sekaligus menurunkan motivasi kerja aparatur.
3: Semua ASN ini masuk UPT3 ini adalah pelayan daripada masyarakat. Jangan sampai berdampak ke pelayanan masyarakat, akhirnya apa yang terjadi? Yang menimbulkan nanti berpotensi PAD bisa nggak sesuai dengan target dan semacam etos kerja pelayanan kepada masyarakat, meskipun itu dikasih sanksi.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Stikom Bandung menggelar kuliah umum bertema 5+1 Broadcasting Perspective Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus pagi. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 mahasiswa semester 6 untuk memperkuat literasi media dan prospek kerja penyiaran di tengah gempuran media sosial. Ketua Pelaksana M. Rizky Alfiansah mengatakan, kegiatan merupakan implementasi mata kuliah praktik penyiaran sekaligus membekali mahasiswa mengelola berita secara kritis dan melihat peluang karir di industri media modern. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menjelaskan, kuliah umum ini juga menjadi ajang buka data hasil riset KPID tentang pola konsumsi media Gen Z.
9: Agenda kuliah umum yang membahas mengenai hasil riset dan ini adalah bagian dari
4: dan melihat peluang karir di industri media modern. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menjelaskan, kuliah umum ini juga menjadi ajang buka data hasil riset KPID tentang pola konsumsi media Gen Z.
9: Agenda kuliah umum

0: bapak besar Gen Z menonton televisi dan mendengarkan radio, dan terdampak negatif dan positif dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan psikologi terhadap Gen Z gitu. Ini adalah implementation agreement gitu bersama KPI Jawa Barat dan Stikom.
1: Adiana menambahkan, kolaborasi berbasis data ini diharapkan mampu mewujudkan ekosistem penyiaran yang lebih sehat dan relevan bagi generasi mendatang. Gelombang kritik publik terhadap aksi perundungan nakes di media sosial berbuntut panjang. Seorang pegawai administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Tasikmalaya berinisial NZ resmi mengundurkan diri usai ikut mencibir keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan yang kini dikabarkan meninggal dunia.
2: Pengunduran diri pegawai berstatus P3K paruh waktu itu dikonfirmasi langsung Direktur RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya Dr. Budi Tirmidi. NZ menyerahkan surat pengunduran diri Kamis 6 Agustus dengan alasan kesehatan setelah sebelumnya sempat mengunggah video permintaan maaf secara terbuka di media sosial. Budi menyebut NZ bukan tenaga kesehatan, namun staf administrasi biasa. Pihaknya kini menunggu proses administrasi pengunduran diri NZ oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KPSDM Kota Tasikmalaya karena yang bersangkutan sudah bekerja 5 tahun lebih.
3: Yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Kami akan bersurat ya kepada Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya karena memang perjanjian kontrak perjanjian kerja PTKK pada waktu ini adalah antara Kepala BKPSDM dengan yang bersangkutan. Tindakan selanjutnya dari BKPSDM. Sebenarnya kalau di RSUD sendiri itu setidaknya sudah 5 tahun lebih ya. Tapi terkait dengan sebagai PTKK pada waktu memang September tahun kemarin.
2: Kasus ini berawal dari curhatan seorang pasien bernama Yurizal Tri Hairawan yang mengeluhkan waktu tunggu perawatan hingga 8 jam. Bukannya mendapat simpati, unggahan itu justru dibanjiri komentar miring dan tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan, bahkan hingga menyuruh pasien berpindah ke ruang jenazah. Polemik kian memanas setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli lalu. Melalui akun Threads miliknya, NZ melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan itu. Komentar nir empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas dari masyarakat.
1: Sebanyak 352 kasus kejahatan jalanan berhasil diungkap oleh Polda Jawa Barat bersama Polres dan Polresta Jajaran. Dari ratusan kasus, polisi mengamankan sebanyak 413 orang tersangka, 1016 sepeda motor, 12 unit mobil, 3 pucuk senjata api, serta ratusan senjata tajam.
4: Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan, Polda Jabar akan terus memperkuat kolaborasi bersama TNI, pemerintah daerah, Satpol PP, dan seluruh elemen masyarakat melalui patroli dialogis, tim reaksi cepat gabungan, siskamling, optimalisasi CCTV, serta program orang tua wali memanggil sebagai langkah pencegahan keterlibatan remaja dalam tindak kejahatan.
5: Ke depan kami menginginkan kepedulian semua pihak berperan, salah satunya adalah kepedulian orang tua. Yang kedua, guru di sekolah. Yang ketiga, pemerintah. Yang berikutnya adalah lingkungan.
4: Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya sinergisitas seluruh unsur dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi muda agar tidak terjerumus dalam kejahatan jalanan.
1: Polres Sukabumi akhirnya memberikan keterangan resmi terkait diamankannya Kepala Desa Taman Jaya, Kecamatan Ciemas, berinisial US. US tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, melainkan dikategorikan sebagai pengguna yang akan menjalani asesmen dan rehabilitasi.
6: Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto menegaskan, US tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, melainkan dikategorikan sebagai pengguna yang akan menjalani asesmen dan rehabilitasi. Kasus ini bermula dari penangkapan dua terduga pengedar sabu berinisial EY dan I. Dari keduanya, Satres Narkoba Polres Sukabumi menyita 28 paket sabu dengan berat lebih dari 6 gram. Hasil pengembangan penyelidikan mengarah kepada US yang diketahui pernah memesan sabu sekitar sepekan sebelum penangkapan. Saat diamankan, polisi hanya menemukan alat hisap atau bong, sementara hasil tes urin menunjukkan ketiganya positif menggunakan sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi membagi perkara menjadi dua klaster, yakni klaster peredaran narkotika yang menjerat EY dan I, serta klaster pengguna yang melibatkan US. Sementara itu, penyidik masih mengembangkan kasus untuk memburu pemasok narkotika yang diduga berada di atas jaringan EY dan I.

0: menggunakan narkotika jenis sabu itu. Itu saja yang ditemukan oleh anggota di lapangan. Ketiga-tiganya kita tes urin dan dinyatakan positif menggunakan. Untuk US ini bukan kami yang menyampaikan, undang-undang menyampaikan bahwa US ini adalah bukan salah satu pengguna dan kategori sebagai korban penyakit gunakan.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan, dengan penuh kasih sayang koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, pernahkah kita membayangkan kalau ternyata kunci menuju surga itu bukan sesuatu yang jauh, bukan sesuatu yang harus kita cari dari langit, tetapi justru ada begitu dekat dengan kita. Seperti sebuah kunci yang tergenggam di tangan ya sahabat MK, pintu itu ada di hadapan kita. Tinggal bagaimana kita memilih untuk memutarnya atau justru membiarkannya tetap terkunci. Surga memang milik Allah Subhanahu wa taala sahabat MK, tetapi Allah telah juga menunjukkan jalan menuju ke sana. Jalan itu juga hadir melalui sholat yang kita jaga, melalui lisan yang kita pelihara, orang tua yang kita bahagiakan, sedekah yang kita ikhlaskan, dan kebaikan-kebaikan kecil yang seringkali kita anggap sederhana.

Apa kabarnya sahabat MK di siang hari ini? Senang sekali sahabat siar Anda, Rizky Alvaris, kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Siang. Dari si hari Senin, hari ke-10 di bulan Agustus 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan di hari ke-26 di bulan Safar 1448 Hijriah. Menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda yang mungkin sedang menyimak dalam perjalanan ya sahabat MK ini, Masya Allah, fi amanillah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ataupun Anda yang sedang menyimak ya bersama dengan keluarga, ataupun menyimak sendiri nih sahabat MK. Menemani berbagai aktivitas di siang hari ini, Insya Allah hingga 2 jam setengah ke depan, hingga menjelang asar nanti ya sahabat MK. Tentu dengan sajian informasi, tips, kemudian teka-teki cerdas, dilengkapi dengan nasyid pilihan. Ya, sahabat MK. Jadi silakan, Anda yang ingin request nasyid untuk diputarkan di siang hari ini, silakan bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda. Anda ingin menyampaikan salam silaturahimnya ataupun doa-doa terbaiknya juga silakan kami nantikan ya sahabat MK.

Dan tentu sahabat MQ, kalau berbicara tentang berbagai muamalah yang kita lakukan ya sahabat MQ, ada satu kalimat yang begitu sederhana yang mungkin paling sering kita dengar sejak kecil ya sahabat MQ, yaitu terima kasih. Dan semakin dewasa justru semakin kita sadari betapa dalam ya maknanya, maksud dari terima kasih itu sahabat MQ. Dua kata yang mungkin kita anggap sederhana, tetapi bisa membuat seseorang merasa dihargai, bisa menghangatkan hati yang mungkin sedang lelah ya sahabat MQ. Bahkan bisa menjadi cara kita mengakui bahwa dalam perjalanan hidup ini kita tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Dan insya Allah di siang hari ini itulah tema yang akan dihadirkan ya sahabat MQ, sebuah seni untuk mengucapkan terima kasih atau the art of saying terima kasih. Kami pun sudah menyiapkan teka-teki cerdas sahabat MQ di siang hari ini yang bisa Anda coba untuk menjawab ya, apalagi ini jam-jamnya rawan ngantuk juga ya sahabat MQ. Nah, Anda bisa coba untuk menyampaikan jawaban teka-teki cerdas yang sudah kami siapkan untuk Anda jawab. Boleh Anda simak baik-baik sahabat MQ, dalam ajaran Islam mendoakan kebaikan adalah adab tertinggi di saat kita berterima kasih atas bantuan ataupun pemberian orang lain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah ucapan doa khusus yang sangat indah untuk disampaikan. Nah, apakah kalimat doa berterima kasih dalam bahasa Arab sahabat MQ, beserta arti dari ataupun arti singkatnya, ini artinya seperti apa? Silakan Anda yang langsung terpikirkan jawabannya, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda.

Termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di media sosial MK FM Bandung ya, sahabat MK, melalui TikTok, kemudian juga melalui live di Instagram MK FM Bandung. Juga silakan bisa Anda sampaikan atensinya di kolom komentar. Seperti yang sudah bergabung juga kali ini melalui live di TikTok MK FM Bandung, ada sahabat Raihan Ramadian dari Uber, Ujung Berung. Masya Allah, apa kabarnya sahabat Raihan di siang hari ini? Kemudian juga sahabat kita yang juga menyampaikan atensinya di @officialjeeplavator ini juga bergabung di siang hari ini. Ibu Isti juga bergabung, termasuk juga sahabat kita yang juga bisa dilengkapi ya ini untuk namanya, kemudian juga alamatnya agar kami bisa menyapa ya sahabat Anki. Seperti ini di @kanebo ya, ini juga bergabung menyampaikan atensinya. Kalau selama ini mendengar di radio, katanya sekarang bisa langsung lihat penyiarnya, katanya, melalui live di TikTok MK FM Bandung. Masya Allah, barakallah. Terima kasih sahabat MK yang sudah bergabung. Dan ya sahabat MK, selain melalui frekuensi di 102,7, Anda juga bisa menyimak siaran MK FM Bandung melalui streaming di @mkfmbandung ataupun di www.mkfmnetwork.com atau melalui aplikasi ya di Android ataupun di iOS, aplikasi MK FM Bandung. Termasuk Anda bisa menyimak langsung melalui live streaming di media sosial MK FM Bandung. Di TikTok sahabat MK, Anda juga bisa follow @mkfmbandung, kemudian juga Instagram @mkfmbandung, termasuk di channel YouTube @mkfmlivekajian. Termasuk Umi Nasir juga ini bergabung. Terima kasih sahabat kita, sahabat Dina Asbia juga selamat bergabung. Dan silakan bisa disampaikan atensinya ataupun request Nasir nih untuk diputarkan di siang hari ini. Bisa Anda sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Setiap hari ku berjanji.

Ya, silakan kami nantikan sahabat MK, dan insya Allah akan hadir informasinya untuk Anda berkaitan dengan tema kita di siang hari ini, The Art of Saying Terima Kasih. Sebuah seni untuk mengucapkan terima kasih. Sebuah satu nasi dia sahabat MK yang sudah kami siapkan dari Ali Sastra dengan judul Doaku. Selamat mendengarkan.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
10: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Zul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat.

Sobat MQ, tentu kita awali dengan sebuah renungan yang mungkin kita anggap sederhana ya sahabat MQ. Betapa sering ucapan terima kasih kita mendengarnya, padahal tentu dalam Islam ini memiliki kedudukan yang begitu dalam gitu ya sahabat MQ. Sebuah kalimat pendek yang sering terucap tanpa pikir panjang gitu ya sahabat MQ, namun ini justru menyimpan nilai akhlak yang sangat tinggi menurut para ulama. Nah, dalam Islam mengucapkan terima kasih tidak hanya berkaitan dengan sopan santun sosial saja sahabat MQ. Ulama menegaskan bahwa ungkapan terima kasih adalah bagian dari bentuk rasa syukur, sebuah ibadah hati yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya, dengan Robnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur kepada Allah melahirkan juga ucapan terima kasih kepada sesama, karena kebaikan manusia sejatinya juga pintu dari rahmatnya ya sahabat MQ.

Dan salah satu hadis yang juga mungkin Anda ketahui ya sahabat MK tentang adab ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Dan hadis ini menjadi penegasan yang kuat ya sahabat MK bahwa adab kepada manusia berkaitan langsung dengan ibadah kepada Allah, bukan sekedar kebiasaan atau sekedar kebudayaan saja ya sahabat MK. Banyak ulama yang menjelaskan bahwa terima kasih ini merupakan bentuk penghargaan terhadap niat baik seseorang yang membuat hubungan antar manusia menjadi lebih lembut begitu ya sahabat MK, mencairkan ketegangan, memperkuat juga kepercayaan, dan menumbuhkan solidaritas di masyarakat yang mungkin kita perhatikan ini serba cepat ya sahabat MK. Rasanya pelan-pelan ini menjadi sebuah kemewahan, tidak terburu-buru menjadi sebuah kemewahan di era sekarang sahabat MK. Kemudian sehingga ucapan ini justru semakin berharga karena menjadi penanda kesadaran sahabat MK. Adab untuk mengucapkan terima kasih juga dalam Islam pun ini tidak terbatas pada lisan saja sahabat MK, tapi juga ulama akhlak menyampaikan bahwa apresiasi syukur dapat diwujudkan juga dengan hati yang ridho, dengan juga sikap yang menghargai, dan juga pada akhirnya balasan kebaikan yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata. Bahkan ini menghadirkan doa terbaik, termasuk bentuk terima kasih yang dianjurkan di dalam Islam. Nah, ucapan terima kasih juga ini menjadi jembatan emosional yang menguatkan ukhuwah ya sahabat MK ini, masya Allah. Banyak konflik sosial muncul bukan karena masalah besar sebenarnya sahabat MK, tetapi karena tidak adanya penghargaan terhadap kebaikan kecil. Dalam konteks ini seperti apa sahabat MK ya? Kalimat ataupun ungkapan terima kasih adalah perekat hubungan sahabat MK, sebagaimana disebut para ahli komunikasi budaya. Kemudian juga para kiai di berbagai pesantren juga sering mengingatkan ya sahabat MK bahwa terima kasih ini merupakan cermin kerendahan hati. Seseorang yang mudah berterima kasih berarti mengakui kebutuhan terhadap bantuan orang lain. Sikap ini sahabat MK juga membentuk karakter tawadu, lawan dari kesombongan ya sahabat MK, yang menjadi salah satu penyakit hati yang paling berbahaya. Dan menariknya sahabat MK, sebagian ulama memaknai terima kasih sebagai bagian dari husnul khuluq ataupun akhlak terbaik. Akhlak mulia tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan yang besar begitu ya sahabat MK. Dalam banyak kesempatan, ini justru lahir dari kebaikan kecil yang dilakukan dengan konsisten, termasuk mengucapkan terima kasih kepada hal-hal yang mungkin tampaknya sederhana. This waiting comes with trials and challenges. Para ahli psikolog juga menegaskan sahabat MK hal serupa, bahwa riset-riset kontemporer menunjukkan bahwa ucapan terima kasih ini meningkatkan kesehatan mental. Ya sahabat MK, kesehatan mental, mengurangi stres, kemudian juga memperkuat rasa empati kita. Temuan ini juga senada dengan nilai Islam sahabat MK, di mana syukur menjadi jalan menuju ketenangan hati. Dan terima kasih dalam Islam juga ini mengandung nilai balasan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa jika tidak mampu membalas jasa seseorang secara materi, maka cukuplah dengan mendoakan kebaikan untuknya. Prinsip ini memperluas makna terima kasih menjadi bentuk ibadah yang penuh dengan keikhlasan ya sahabat MK, masya Allah. Termasuk dalam masyarakat Muslim, adab ini juga sering diajarkan sejak kecil. Namun tentu kedewasaan seseorang ini tidak dinilai dari seberapa tinggi pendidikannya sahabat MK, melainkan dari bagaimana ia mampu menjaga akhlaknya. Dan terima kasih adalah bagian dari pendidikan batin yang membentuk karakter secara jangka panjang. For something, something known only to me.
Bahkan Masya Allah sahabat MQ, para ulama juga menegaskan bahwa ucapan terima kasih ini mencerminkan kebersihan hati. Seorang yang enggan mengucapkan ini seringkali terjebak dalam rasa memiliki berlebihan atas prestasi ataupun pencapaiannya. Islam mengingatkan manusia untuk menyadari bahwa setiap bantuan adalah jalan takdir yang Allah hadirkan. Dan sahabat MQ, dalam konteks sosial hari ini kita melihat mungkin ya, budaya terima kasih juga mulai memudar sahabat MQ. Banyak orang yang lupa memberikan apresiasi karena fokus pada rutinitasnya. Padahal keberadaban sebuah masyarakat ini ditopang oleh etika sederhana yang dilakukan tanpa pamrih, termasuk ucapan terima kasih salah satunya. Juga sahabat MQ, terima kasih ini kepada manusia mengantarkan juga pada terima kasih yang lebih agung pada hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mampu menghargai kebaikan kecil dari sesama, pada akhirnya ia lebih mudah melihat nikmat besar yang diberikan Allah dalam kesehariannya. Dan syukur menjadi hidup ya sahabat MQ, bukan sekedar konsep. Ucapan terima kasih bukan hanya adab, tetapi menjadi identitas kita sahabat MQ. Menunjukkan siapa seseorang, bagaimana hatinya, dan sejauh mana ia memaknai hidup dalam bingkai ajaran Islam.

Dan ya, berkaitan dengan tema tersebut, sahabat MQ, ada juga ya sahabat MQ yang bisa Anda coba sampaikan ataupun Anda bisa bagikan di tengah rutinitas harian yang padat ya, di mana ucapan terima kasih juga seringkali terabaikan sahabat MQ, atau sekedar menjadi formalitas. Nah, apa langkah paling bijak kalau menurut Anda yang bisa kita lakukan dalam membudayakan mengucapkan terima kasih, sahabat MQ? Apakah membiasakan menyampaikan terima kasih secara tulus dengan tatap mata begitu ya, sahabat MQ? Kemudian juga senyuman dan doa kebaikan. Atau yang kedua, menghilangkan gengsi dan juga rutin berterima kasih kepada siapapun tanpa memandang status sosial. Atau yang ketiga, sahabat MQ, menjadikan ucapan terima kasih ini sebagai bentuk latihan kerendahan hati dan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira apa, sahabat MQ? Silakan Anda yang sedang menyimak dengan berbagai aktivitasnya juga bisa sekalian ikut mengabsen ya, alhamdulillah, misalnya menyimak sembari beraktivitas apa, misalnya seperti kali ini juga bergabung ya, ada sahabat kita Ibu Ari dari Gempol Sari, Bandung, juga alhamdulillah menyimak katanya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ari. Kemudian juga ada sahabat kita kali ini, Omah Siti Rohimah, juga alhamdulillah menyimak sambil iris dan masak buat sore hari katanya. Masya Allah, terima kasih ya, ini Oma sudah bergabung menyampaikan juga doa terbaiknya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Umi Oma dari Cemara, termasuk nasibnya juga di request ini dengan judul Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih Oma, dan silakan masih kami nantikan Anda yang juga ingin bergabung ikut mengabsen juga ya, silakan. Seperti yang bergabung melalui live di TikTok MQFM Bandung, ini ada sahabat kita di @ruby.rubianta, nyimak alhamdulillah katanya. Termasuk juga dari Palembang juga ini ya, Masya Allah, dari Palembang menyimak, ada Bapak Solihin Badar. Terima kasih Bapak Solihin sudah bergabung. Anda ingin menyampaikan salam silaturahim ya, ataupun request nasib untuk diputarkan juga, silahkan bisa dituliskan saja di kolom komentar. Untuk yang menyimak melalui live di TikTok MQFM Bandung, Instagram dan juga YouTube, dan ataupun bisa dikirimkan melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan kembali hadir menyapa Anda selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sobat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni'akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MQFM. Mudah-mudahan MQFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MQFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung dorong penanganan banjir di kawasan Muhammad Toha. Persib Bandung kembali perkenalkan pemain asing baru. Batik Walk dorong minat generasi muda terhadap batik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung akan mendorong serta berdiskusi bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk penanganan banjir di Jalan Muhammad Toha. Menurutnya banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut juga akibat banyaknya bangunan yang menutup saluran drainase sehingga perlu dilakukan penertiban. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung melalui Satpol PP bersama perangkat daerah terkait juga akan menindak bangunan-bangunan di sepanjang ruas jalan tersebut apabila terbukti melanggar ketentuan. Farhan menyatakan penindakan akan diawali dengan penerbitan surat peringatan sesuai prosedur yang berlaku.
1: Dari PT IT sampai ke Harasan, sampai stopan lampu merah bypass, ada 87 bangunan yang menutupi. Di bangunan-bangunan yang menutup itu, kalau memang ternyata teridentifikasi atau terduga ada pelanggaran, kirim surat peringatan dulu, kita pendekatan normatif dulu, kirim surat peringatan. Satpol PP nanti akan berikan. Data ini saya bawa, saya perjuangkan untuk provinsi sama pemerintah pusat bahwa ada titik-titik jalan rumah-rumah pertemuan provinsi yang tidak punya drainase. Nah, ini ya usulan saya, nanti kita diskusi untuk alokasi anggaran dan alokasi program.
0: Persib Bandung terus memperkuat pasukannya untuk menghadapi musim 2026-2027. Terbaru, Persib Bandung kembali mendatangkan seorang bek tengah asal Kroasia, Daniel Lonsar, yang diharapkan dapat menjadi tembok kokoh di lini belakang Maung Bandung selepas kepergian Federico Barba dan Frans Putros. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara T. Taryono mengatakan, penambahan pemain baru tersebut dinilai wajar mengingat Persib Bandung akan bermain di 4 kompetisi, 2 di antaranya di level ASEAN dan Asia. Menurutnya Daniel Lonsar akan bermain bersama Persib Bandung selama 2 musim. Daniel Lonsar menjadi pemain asal Balkan ketiga yang memperkuat Persib Bandung pada musim ini. Sebelumnya Maung Bandung sudah memiliki 2 pemain dari kawasan tersebut, yaitu Luka Menalo dan Balka Sekulic.
2: Tadi sudah disampaikan bahwa pemain bahan baru Persib adalah Daniel Lonsar. Dia berasal dari negara Kroasia dan kontrak dengan Persib Bandung selama 2 musim.
0: Kota Bandung akan mendukung upaya Persib dan seluruh infrastrukturnya untuk menjadi tempat lahirnya bibit-bibit terbaik sepak bola Indonesia. Oleh karenanya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA sebagai home base Persib akan terus dikembangkan menjadi tempat latihan berstandar internasional. Pengembangan juga meliputi penyediaan lahan parkir yang memadai sehingga sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan Bappenas agar GBLA menjadi area sport tourism berkelas internasional.
3: Kota Bandung nih bersama dengan Persib dan seluruh infrastruktur Persib itu akan menjadi salah satu bibit tempat lahirnya bibit-bibit terbaik sepak bola Indonesia. Kami berjanji Kota Bandung akan memberikan yang terbaik agar bisa melahirkan pemain timnas yang terbaik. Nah itu sebabnya GBLA akan dikembangkan terus termasuk pengembangan tempat latihan berstandar internasional dan juga parkir yang memadai. Kita bersama PBB sekarang sedang melakukan pembicaraan untuk memperbaiki lahan parkir dan lain-lain. Juga tempat latihan akan ditambah sehingga nanti sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan Bappenas bahwa area GBLA itu menjadi area sport tourism berkelas internasional.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Ratusan peserta dengan mengenakan beragam busana batik mengikuti Batik Walk di Jalan Asia Afrika Kota Bandung pada Minggu 9 Agustus 2026 yang diinisiasi oleh Yayasan Batik Jawa Barat berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ketua Yayasan Batik Jawa Barat Sandy Yusuf mengatakan kegiatan digelar untuk mengenalkan batik kepada generasi muda serta bagian dari rangkaian menuju Jambore Batik Jawa Barat 2026 yang berlangsung akhir Oktober 2026 mendatang. Selain Batik Walk, acara juga dimeriahkan pameran UMKM yang menghadirkan stan pengrajin batik hingga produk kuliner yang berasal dari kawasan Bandung Raya. Menurut Sandy, melalui kegiatan tersebut pihaknya juga menekankan pentingnya transformasi para perajin batik dari manajemen konvensional menuju tata kelola yang lebih profesional, antara lain melalui sistem pembayaran non-tunai.
5: Jadi ada stand bazar juga dari beberapa perajin UMKM di sekitar Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, juga mendukung UMKM kuliner, dan kebetulan batik pun ini sudah dilaksanakan yang kedua kali oleh Yayasan Batik Jawa Barat, dan tahun ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Yayasan Batik Jawa Barat ke-18. Kemudian kita kolaborasi dengan Bank Indonesia supaya para perajin UMKM itu juga melek dengan perbankan ya, jadi bagaimana cara meminjam, bagaimana cara pembayaran menggunakan QRIS, jadi cashless yang kedua kali oleh Yayasan Batik Jawa Barat, dan tahun ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Yayasan Batik Jawa Barat ke-18. Kemudian kita kolaborasi dengan Bank Indonesia supaya para perajin UMKM itu juga melek dengan

0: ekonomi daerah. Selain itu, untuk memperluas edukasi keuangan digital bagi pengrajin wastra Nusantara, termasuk mengajak generasi muda mencintai batik dan menjadi bagian dari regenerasi pembatik. Melalui kegiatan tersebut, para perajin diajak langsung mempraktikkan transaksi non-tunai berbasis kris yang diharapkan dapat menguatkan daya tahan UMKM dalam menyerap tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Barat semakin solid.
1: Kolaborasi antara Bank Indonesia Jawa Barat dengan YBJ bertujuan untuk mendorong wastra Nusantara, bagian dari tugas Bank Indonesia mendorong UMKM, perajin-perajin batik, itu salah satu yang kita laksanakan pada hari ini, dan mengajak anak-anak muda terutama. Ya, harapannya tentu menambah kecintaan anak-anak muda terhadap batik, dan tentu ini adalah salah satu sektor pendukung pertumbuhan ekonomi, jadi penyerap tenaga kerja. Jadi ini yang kita coba dorong agar pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ini bisa semakin solid dengan adanya UMKM batik.
0: Perajin batik yang sekaligus ketua harian Yayasan Batik Jawa Barat, Komarudin Kudia, mengatakan bahwa batik yang benar harus memiliki unsur lilin sebagai perintang warna. Selain itu, dalam tradisi batik, setidaknya membutuhkan 7 orang pekerja yang bisa terlibat, sehingga menyerap lapangan kerja yang luas. Komarudin menilai minat anak muda terhadap batik di Jawa Barat sebenarnya cukup tinggi, namun pemerintah belum besar untuk mewadahi dan menyalurkannya.
2: Kita mensosialisasikan bahwa batik itu sebenarnya lebih arif, lebih memberikan banyak nilai, ya kemudian sekali dari batik ini. Karena satu perusahaan batik, kita mungkin memberikan pekerjaan kepada 7 profesional, ahli gambar, ahli sketsa, kemudian nanti ahli tracing, kelowongan, isen-isen dan semuanya. Nah, sementara kalau tekstil itu printing, ya itu kan masal gitu loh. Jadi kalau batik itu harus menggunakan lilin panas sebagai perintang warna, itu baru boleh dikatakan batik.
3: Sampurasun Wargi Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui @flowercityfestival, @gayamusicfest, dan @tic.bandung.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
5: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sebuah nasi dari Brothers dengan judul Teman Sejati menemani ruang dengar kita sahabat MK tepat di menit ke-16 lepas di jam 2 siang hari ini. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris dan kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, salam silaturahimnya, doa-doa terbaik termasuk juga request nasyid di siang hari ini. Termasuk Anda yang mungkin baru bergabung ya sahabat MG, silakan Anda bisa ikut menyampaikan atensinya, menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya di siang hari ini. Boleh kembali Anda simak baik-baik sahabat MG. Dalam ajaran Islam, mendoakan kebaikan ini menjadi adab tertinggi saat kita berterima kasih ataupun bantuan dan pemberian orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah ucapan doa khusus ya sahabat MK yang sangat indah untuk disampaikan. Nah, apakah kalimat doa berterima kasih dalam bahasa Arab tersebut beserta arti singkatnya? Sampaikan melalui nomor di 0811 224 1027. Kepadamu Allah ku panjatkan doa. Seperti kali ini kami sapa yang sudah bergabung, ada Ibu Parila hadir Kang Rizky. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ibu Parila ikut absen juga di siang hari ini dan menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya juga nih, Masya Allah. Selamat jawabannya betul, betul, dan betul. Salam silaturahimnya untuk Kang Rizky katanya, untuk juga kru MKFM selamat bertugas, semoga dilancarkan, dan salam silaturahimnya juga untuk sahabat MKFM yang sedang menyimak dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan juga akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parila, doa terbaiknya disampaikan di siang hari ini, termasuk juga menyampaikan polling ini yang kelima ya, untuk pilihan pollingnya di mana ataupun kelima-limanya katanya, maksudnya semuanya perlu kita lakukan dalam berterima kasih. Baik, terima kasih Ibu Parila, ini langsung ya dipraktekan nih Ibu Parila. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Kemudian Ibu Yanti dari Antapani juga ini, Masya Allah, selamat untuk jawaban teka-teki cerdasnya, juga jawabannya betul, betul, dan betul. Ibu Rus dari Garut juga bergabung di pilihan polling nomor 2 dan nomor 3, terima kasih. Kemudian juga sahabat kita bergabung dari Ibu Aminah Cipanas Puncak juga ini menyampaikan pilihan vollingnya di nomor 1. Ibu Kiki Mariam dari Cileunyi juga bergabung di pilihan volling nomor 3, kemudian menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya juga, Masya Allah, barakallah. Selamat Ibu Kiki Mariam, jawabannya betul, betul, dan betul. Salam silaturahim dan doa terbaiknya untuk semuanya, mudah-mudahan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian sahabat kita dari Ujung Berung, sahabat Raihan Rahmadian juga terima kasih sudah menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya dengan jawaban yang juga betul, betul, dan betul. Kemudian Ibu Anissa dari Parken juga alhamdulillah menyimak. Terima kasih untuk jawabannya juga betul, betul, dan betul. Selamat Ibu Anissa, jawabannya betul, dan terima kasih sudah bergabung. Kemudian Umi Zikri dari Cianjur juga ini bergabung menyampaikan atensinya. Salam silaturahmi untuk semuanya, untuk keluarga, untuk guru-guru, untuk sahabat siar, kru, dan sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih doa terbaiknya Umi Zikri dari Cianjur, dan silakan sahabat MK, masih ada kesempatan Anda ingin juga menyapa, menyampaikan atensinya melalui nomor di 0811 224 1027. Sembari juga menantikan Anda, kita akan sambung di segmen terakhir dalam program Inspirasi siang hari ini, dalam segmen Nasyid Pilihan.
1: Alhamdulillah kami sudah siapkan ada 5 pilihan nasyid sahabat MQ yang bisa Anda pilih 3 diantaranya. Dan terlebih dahulu akan kami putarkan untuk preview pilihan nasyidnya. Jadi silakan Anda bisa memilih melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan 3 pilihan nasyidnya termasuk. Anda yang menyimak sahabat MQ melalui live streaming di TikTok MQ FM Bandung juga silakan bisa Anda sampaikan langsung melalui kolom komentar. Di pilihan nomor 1, sahabat MQ, sebuah nasyid dari Hawari dengan judul Cahaya Iman. Berikut previewnya untuk Anda.

itu dia di peer review pilihan nasi nomor 1 sahabat MK dari Hawari dengan judul Cahaya Iman. Kemudian di pilihan selanjutnya pilihan nasi nomor 2 sahabat MK dari Hijaz dengan judul Hidayah.

Itu review di pilihan Nasyid nomor 2 sahabat MG dari Hijaz dengan judul Hidayah. Selanjutnya di pilihan nomor 3 sahabat MG, sebuah nasyid dari Nahawan dengan judul Hamba Sahaya Mulia. Berikut reviewnya untuk Anda.

Ya, di pilihan wasit nomor 3 itu dia reviewnya dari Nahwan dengan judul Hamba Sahaya Mulia. Beralih di pilihan wasit nomor 4 sahabat MG dari Daud Sakti dengan judul Hidayahilah Jalan Ini.

Ya itu dia sahabat MB, review di pilihan Nasyid di nomor 4 dari Daud Sakti dengan judul Hidayahilah Jalan Ini. Dan terakhir sahabat MB, sebuah nasyid dari Senandung Madani dengan judul Hidayah ataupun Akhir Perjalanan.

Dari di preview pilihan Azin nomor 5, nomor terakhir sahabat yang beri siang hari ini dari Senandung Madani dengan judul Akhir Perjalanan. Nah, kalau sudah sahabat MK, 5 pilihan nasibnya sudah kami putarkan previewnya, dan sekarang waktunya Anda untuk memilih. Sampaikan pilihannya melalui nomor 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasibnya. Anda yang menyimak melalui live di TikTok MK FM Bandung juga silakan bisa langsung Anda kirimkan untuk pilihan pollingnya di kolom komentar. Kami nantikan dan insya Allah kami akan segera menyapa Anda selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
6: Apa aku nggak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
9: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
11: Sesungguhnya sedekahnya orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, atau berani.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
10: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 38 menit lepas di jam 2 siang hari ini, sahabat MD masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan TMG. Anda yang mungkin baru menyimak, sahabat MP, silakan masih ada kesempatan untuk ikut juga memilih pilihan nasinya. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga 3 pilihan nasinya. Di pilihan nomor 1 dari Hawari dengan judul Cahaya Iman. Di pilihan nomor 2 dari Hijaz dengan judul Hidayah. Di pilihan nomor 3 dari Nahawan dengan judul Hamba Sahaya Mulia. Pilihan nomor 4 Daud Sakti dengan judul Hidayahilah Jalan Ini. Terakhir sahabat MC di pilihan nasib nomor 5 dari Senandung Madani dengan judul Akhir Perjalanan. Jaga dia selalu dalam lindunganmu. Termasuk anda yang menyimak melalui live streaming di media sosial MKFM, baik di TikTok ataupun juga Instagram, silakan bisa Anda sampaikan pilihannya langsung di kolom komentar. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita dari Garut ini, Ibu Rus, bergabung di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Kemudian juga ada Umi Zikri, tadinya juga sudah bergabung, terima kasih. Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Kemudian Ibu Kiki Mariam dari Cileunyi juga bergabung siang hari ini, terima kasih, di pilihan nasibnya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ibu Eti Laila dari Majalaya, di pilihan nasibnya nomor 1, 2, dan nomor 4. Kemudian Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra juga bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya. Selamat Ibu Anggi, jawabannya betul, betul, dan betul. Doa terbaiknya juga disampaikan, semoga Allah senantiasa menyampaikan, ya ini juga yang berarti tadi, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Masya Allah, baik, terima kasih. Salam silaturahmi juga untuk sahabat CR, untuk kru, untuk operator, dan semua sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga selalu ada dalam keadaan sehat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih doa terbaiknya Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra. Termasuk pilihan nasib dipilih di nomor 2, 4, dan nomor 5. Dari Ciwastra kita langsung ke Yogyakarta. Ini Masya Allah, Ibu Naning bergabung di pilihan nasib nomor 1, 4, dan nomor 5. Kemudian Ibu Parilah dari GBA 3 juga ini kembali bergabung menyampaikan pilihan nasyid di nomor 1, 4, dan nomor 5. Bunda Hazima dari Buah Batu, Kota Bandung juga ini alhamdulillah hadir menyapa, menyampaikan pilihan nasyid di nomor 1, 2, dan nomor 5. Terima kasih Bunda Hazima. Ibu Yayah Trokayah dari Sukagalih di pilihan 1, 2, 3. Kemudian Ibu Dede Juhana dari Padalarang di pilihan nasyid nomor 1, 2, 3 juga. Terima kasih Ibu Dede. Pak Yandi dari Buah Batu di pilihan 1, 2, 3. Kemudian Ibu Syamsiah juga ini menyampaikan doa terbaiknya. Selamat milad untuk Radio MKFM. Semoga jaya di udara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih doa terbaiknya Ibu Syamsiah, termasuk juga di pilihan nasibnya nomor 1, 2, 3. Salam silaturahimnya untuk sahabat siar, juga untuk kru MK, semoga sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Kemudian selanjutnya kami sapa juga ada Kang Pian dari Gunung Letik Ciparai, bergabung di pilihan nasyidnya nomor 1, 3, dan nomor 5. Salam silaturahimnya juga untuk sahabat siar, untuk kru, untuk konveksi ngebret, untuk basre ngebret, untuk juga alumni SD Gadis, untuk juga Pak Yusuf dan seseorang di dalam kereta dan kawan-kawan katanya. Tetap semangat, sukses selalu, dan untuk juga seluruh sahabat MKFM dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu, ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kang Pian dari Gunung Letik, terima kasih. Kemudian juga Ibu Yanti dari Antapani di pilihan 123. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga ini bergabung di kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Dan masih kami nantikan Anda ingin menyampaikan pilihan nasidnya melalui nomor di 0811-2241027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan nasidnya. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda selepas beberapa informasi berikut ini. Tuhan jaga dia
1: selalu dalam lindung. Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-7.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis Riwayat Tirmizi. Sahabat MK, kami informasikan jadwal kumandang azan asar untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan asar akan berkumandang di jam 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat MK, selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda dengan sholat tepat pada waktunya.
2: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sebenarnya sih dari Nino Mandel dengan judul Musafir menemani ruang dengar kita sahabat MK tepat di menit ke-53 lepas di jam 2 siang hari ini. Kembali hadir menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan nasyidnya di siang hari ini. Seperti kali ini kami sapa tadi Ibu Aminah dari Cipanas Puncak di pilihan nomor 1, 2, dan nomor 3. Kemudian Umi Zikri dari Cianjur juga di pilihan yang sama, pilihan nomor 1, 2, 3. Dari Rancaikek ada Ibu Ade juga ini bergabung di pilihan nasyidnya nomor 1, 2, dan nomor 3. Salam silaturahimnya disampaikan untuk seluruh kru MKFM dan juga sahabat siar, selamat bertugas katanya ini Masya Allah. Dan juga untuk sahabat MKFM yang menyimak dimanapun berada, semoga senantiasa ada dalam keadaan sehat, segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Ade dari Ranca Eke. Kemudian ada Bapak Ahyar dari Bumi Asri juga ini bergabung dari Mekar Rahayu, Kabupaten Bandung. Pilihan nasibnya di pilihan nomor 1, 3, dan nomor 5. Disampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, untuk juga sahabat siar, untuk juga guru-guru narasumber yang selalu memberi ilmunya. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Doa terbaik juga untuk Bapak Ahyar ya, terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Termasuk juga sahabat MK yang menyampaikan atensinya melalui kolom komentar di siang hari ini. Melalui live di TikTok MKFM Bandung, seperti ada sahabat kita juga ini di @angputri juga ini ya, bergabung menyampaikan atensinya ya di live TikTok MKFM Bandung. Terima kasih. Dan sahabat MK, Anda mungkin penasaran ya, sebelum kami sampaikan 3 pilihan nasihat yang terbanyak dipilih oleh Anda, kami akan sampaikan jawaban teka-teki cerdas di siang hari ini. Teka-teki cerdas di siang hari ini, sahabat MK, apakah kalimat doa berterima kasih dalam bahasa Arab tersebut beserta arti singkatnya? Dan ya sahabat MK, jawabannya adalah Jazakallahu khair, ataupun mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu. Itu dengan konteks siapa objeknya ya sahabat MK, kalau kepada laki-laki jazakallah, kepada perempuan ini jazakillah, dan tergantung konteks lainnya ya Masya Allah. Terima kasih Anda yang sudah bergabung menyampaikan jawaban teka-teki cerdasnya, jawaban yang betul. Kemudian untuk pilihan nasyid sahabat MK yang dipilih oleh Anda paling banyak di siang hari ini, termasuk melalui polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK.
1: Coba resapi semua ini di dalam hidupku.
0: Seperti yang menyampaikan melalui polling, ada Ibu Pujasari dari Cicadas, Umi Seri dari Jatinangor, kemudian tadi Ibu Utik dari Yogyakarta, sahabat Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, Mama Ismi dari Cianjur, kemudian juga Ibu Ade dari Racaeke. Dan untuk pilihan terbanyak jatuh di pilihan nasyid nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Di pilihan nomor 1, sahabat MK dari Hawari dengan judul Cahaya Iman. Di pilihan nomor 2 dari Hijaz dengan judul Hidayah. Terakhir, sahabat MK di pilihan nasyidnya nomor 3 dari Nahawan dengan judul Hamba Sahaya Mulia. Insya Allah akan menemani ruang dengar kita di akhir kebersamaan dalam program Inspirasi Siang hari ini. Terima kasih atas segala atensinya dan juga doa-doa terbaiknya, termasuk Anda yang masih menyimak ya Masya Allah sahabat MK melalui live di TikTok MK FM Bandung ini ya Masya Allah. Terima kasih banyak, termasuk juga ini sahabat kita tadi di @sanggiputri ini ya, juga alhamdulillah mengenal juga menyimak MK FM selagi waktu SMP kelas 1 sampai di tahun 2002 begitu ya, sampai sekarang di tahun 2026. Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan inspirasinya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya sahabat MK, hingga Masya Allah 25 tahun MKFM mengudara sahabat MK. Mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita semua, berikan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita mendapatkan inspirasinya. Amin, Allahumma amin. Pada akhirnya, sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang Maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan

0: yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang Kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya salat, doa yang Engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang Engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rabb, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rabb, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, salat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan salat, saum, Ramadan, bayar zakat dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada yang, kepada Allah yang maha gaib, tidak kelihatan oleh mata. Percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat, sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M-Kisore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: Sahabat MKI, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MKI, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: 기 소리. 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat Siar Zaini Fauzi, bisa kembali bersama ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Quran di segmen pentingnya hidup dekat dengan Al-Quran. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita terus menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat MK, pernahkah merasa berada di titik dalam hidup ketika ini harus memilih, tapi justru semakin banyak berpikir untuk melangkah, ini semakin takut untuk melangkah menuju ke jalan yang lebih baik ya sahabat MK. Ketika mau mengambil keputusan, ini takut salah. Bahkan ketika ingin memulai sesuatu, terpikirnya takut gagal. Bahkan ketika memilih jalan baru, ini takut ternyata bukan itu sahabat MK yang Allah kehendaki. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tetap berhenti di tempat bukan karena tidak punya pilihan, tetapi karena terlalu takut untuk memilih. Padahal sahabat MK, dalam hidup memang tidak pernah memberikan kita peta ya, memperlihatkan seluruh perjalanan sampai akhir. Ketika kita hanya diberi kesempatan untuk terus melangkah, kemudian belajar, percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang selalu berusaha untuk mencari petunjuk. Kadang kita ingin memastikan dulu ya semuanya akan baik-baik saja, baru berani untuk melangkah. Padahal bisa jadi keberanian itu justru tumbuh setelah kita melangkah dengan doa, dengan ikhtiar, dan hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bukan hanya berbicara tentang ibadah dalam arti yang kita pahami sehari-hari ya sahabat MK. Al-Quran juga menjadi petunjuk ketika kita sedang kebingungan menentukan arah, ketika hati ini dipenuhi keraguan, kegalauan, kegelisahan, bahkan ketika kita takut dalam suatu keputusan yang kita ambil ternyata ini salah. Lalu bagaimana sebenarnya sahabat MK, Al-Quran mengajarkan kita menghadapi ketakutan dalam mengambil suatu keputusan? Apakah setiap keraguan harus kita ikuti? Dan bagaimana membedakan antara kehati-hatian dengan ketakutan yang justru membuat kita tidak bergerak, hanya diam di tempat saja sahabat MK? Dan ketika kita sudah berikhtiar tetapi ternyata pilihan kita ini tidak sesuai harapan, bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam kondisi tersebut sahabat MK? Ya sahabat MK, mungkin hari ini ada yang sedang berada di persimpangan ya, soal pekerjaan, soal keluarga, kemudian soal pendidikan, pasangan, bisnis ya, bisa jadi sahabat MK, atau bahkan keputusan sederhana yang ini sudah lama tertunda karena tadi takut untuk melangkah ya sahabat MK. Bisa jadi yang kita butuhkan bukan kepastian bahwa langkah kita ini pasti benar sejak awal. Bisa jadi sahabat MK yang kita butuhkan adalah keyakinan bahwa selama kita melibatkan Allah dalam setiap langkah, kita tidak benar-benar berjalan sendirian, sahabat MK. Insyaallah di program Inspirasi Quran ya sahabat MK di sore hari ini, kita akan sama-sama belajar ini tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran membimbing kita ketika hati takut untuk salah melangkah. Karena barangkali bukan jalannya yang terlalu sulit sahabat MK, tetapi hati yang kita perlu kembali percaya kepada sang pemilik jalan. Insya Allah kita akan menggali ilmu sahabat MK di sore hari ini terkait ketika takut salah melangkah. Ini bagaimana Al-Quran membimbing kita sahabat MK bersama guru kita, narasumber kita yaitu Kyai Haji Hari Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz. Beliau sebagai founder Taqiyah Belajar Quran, juga pewaris sanad Qiraah Al-Quran riwayat Imam Hafiz An-Asim, Subah An-Asim, Qalun An-Nafi dan Waras An-Nafi Al-Bazi An Ibnu Katsir, Kumbul An Ibnu Katsir dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad Qiraah Al-Ashar Yordania. Ya, alhamdulillah guru kita sudah hadir langsung di Tatan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Kabar baik, kabar sehat, Ustaz, di sore hari ini, Ustaz?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat selalu,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Amin ya Allah.
0: Izin Ustaz, kita kembali menggali ilmu di sore hari ini. Ini terkait ketika takut salah melangkah, ini bagaimana Al-Qur'an membimbing kita. Nah, ini mengapa manusia ini sering merasa takut ya Ustaz? Salah baik. Ketika harus mengambil keputusan, bahkan untuk sesuatu yang benar-benar sudah lama dipertimbangkan. Di awal, sebagai pembuka, boleh menyapa sahabat MK Ustaz di kebersihan ilmu di sore hari ini. Ini terkait ketika takut salah melangkah, ini bagaimana Al-Quran membimbing kita. Nah, ini mengapa manusia ini sering merasa takut, Ustaz. Salah baik. Ketika harus mengambil keputusan, bahkan untuk sesuatu yang

0: dan petunjuk ataupun pembimbing bagi manusia. Bahkan hudan itu kan bahasanya petunjuk, pembimbing, yang membimbing kita selalu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih khusus lagi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, tinggal sekarang kita ingin menjadi bagian hamba-hamba Allah yang bertakwa, mendapat bimbingan dari Al-Qur'an. Jadi sebenarnya jangan takut salah langkah. Selama kita bersama Al-Qur'an, selama kita mempelajari Al-Qur'an, selama kita dekat dengan Al-Qur'an. Karena pada dasarnya seorang hamba yang dekat dengan Al-Qur'an, dekat dengan Allah. Karena Al-Qur'an itu kalamullah. Begitu. Ya, jadi ketika kita pernah berada di persimpangan kehidupan misalnya, dan merasa takut sekali mengambil keputusan, seperti apa ini harus kita lakukan. Contoh misalnya seseorang yang ingin bekerja, cari pekerjaan, takut memilih pekerjaan yang salah, lingkungan yang salah. Bukan hanya mendapatkan gaji yang besar, tapi tentu mereka memikirkan lingkungan. Itu orang beriman itu seperti itu. Selalu memikirkan bi'atul hayah, yaitu lingkungan kehidupannya seperti apa.
1: Jadi memikirkan kemudian teman sekitar juga ya Ustaz ya.
0: Betul sekali Kang Zaini, sangat pengaruh itu. Ada orang kan saya wawancara dengan seorang SDM, kenapa kamu tidak melanjutkan kerjamu di tempat yang lama, padahal gajimu besar di sana, di sini mah kecil, nggak begitu signifikan gitu. Oh katanya, saya tidak bisa di sana kerjanya apa terus menerus Ustaz, nggak bisa membaca Quran, sudah pulang ke rumah capek. Ternyata orang tidak hanya memikirkan dirinya dari sisi keuangan finansial saja, ternyata dengan ketenangan
1: hati,
0: jiwa itu penting, ketenangan hati itu penting. Begitu juga seseorang yang ingin menikah, nah ini banyak yang menikah ya, semoga Allah mudahkan jodoh-jodoh saudara kita yang sudah waktunya menikah, ataupun sudah ingin menikah, maka semoga Allah mudahkan jodohnya. Banyak berdoa kepada Allah dan ada ikhtiar tentunya. Nah, takut menikah dengan orang yang salah. Nah, ini gimana caranya? Ya, berdoa kepada Allah bahwa jodoh kita itu cerminan diri kita. Jika bahwa ketika kita baik, insya Allah kita akan membimbing, mendapatkan bimbingan dari Allah. Walaupun ada kriteria jodoh yang dari Rasul, limaliha, limaliha, linasabiha, libiniha, tak terlibat ciadak. Maka yang paling penting adalah agamanya. Nah, itu masalah jodoh. Nanti masalah jodoh kita bahas yang lain lah. Panjang masalahnya. Nah, kemudian sahabat MC ini dimulakan oleh Allah, takut pindah rumah misalnya. Takut pindah tempat, ataupun kita lagi masih ngontrak nih gimana. Ya, ada doanya pula dari Allah. Kalau memilih pekerjaan, ada doanya tadi yang tadi saya sampaikan, ya Allah berikan kami tempat pekerjaan, lingkungan yang baik, tempat yang baik. Kalau menikah juga, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Atau kalau misalnya doa pindah tempat juga ada, Kang Zain, dari surat Al-Mu'minun ayat 29, kata Allah, Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Jadi Al-Qur'an itu sudah memberikan bimbingan sebenarnya semuanya. Ya Allah, turunkan kepada kami tempat yang Engkau berkahi. Nah, itu. Jadi maknanya ketika kita melangkah dimanapun, Allah memberikan keberkahan tempat, memberikan tempat. Dengan doa itu, Allah mangzili, mungzalam, mubarakah, wangta khairum. Kalau sebaik-baiknya pemberi tempat. Begitu juga mungkin takut memulai sesuatu yang baru. Banyak kan orang takut gimana nih?
1: Takut memulai bisnis ya, Ustaz.
0: Iya, takut memulai bisnis. Bahkan kemarin ada saya ngobrol dengan teman saya. Anaknya, kita ngobrol tentang anak-anak kita yang Gen Z lah gitu ya. Disodori ataupun dibicarakan mengenai apa pernikahan pada takut gitu. Padahal usianya sudah 25 tahun, sudah waktunya lah gitu. Kemudian gimana ini? Jadi cemberut, langsung lari ke

0: Kamar istilahnya itu kalau sudah marah ke abinya itu. Ya perlu pemahaman, perlu proses. Kita kehidupan di dunia ini butuh ini ya, bimbingan dari Allah. Kita sedekat-dekatnya dengan Al-Quran, nah itu ya. Ataupun takut memilih sesuatu yang baru, takut dengan keputusan yang kita tak apa lakukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Nah itu yang paling penting. Maka sertakanlah Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Ketika takut salah melangkah tersebut, kita kuncinya sertakan Allah. Ada di dalam Al-Quran semuanya. Gitu. Bagaimana Allah membimbing kita, bagaimana Al-Quran membimbing kita, sudah Allah berikan. Maka oleh karena itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kadang kita ingin sekali mendapatkan kepastian, ya Allah, tunjukkan kepadaku pilihan yang benar, gitu ya. Ya Allah, tunjukkan kepadaku pilihan yang benar, pilihan yang Engkau ridhoi, pilihan yang dapat memberkahkan darimu, yang dapat keberkahan darimu. Nah, kadang kita seperti itu. Ya, kita ingin mendapatkan apa jawaban langsung dari Allah. Ya, bahkan kita perlu jawaban-jawaban dari Allah itu kita sertai dengan doa. Ya, tidak hanya ikhtiar. Bahkan Al-Quran membimbing kita, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Al-Quran bahkan doa ataupun akal dan nasihat yang proses dalam kehidupan itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, jangan takut melangkah. Ya. Ataupun takut salah melangkah. Ya. Ada kadang-kadang pertanyaan dalam diri kita, bagaimana agar ya bagaimana agar saya tidak pernah salah misalnya. Ataupun ingin benar terus, ataupun bagaimana agar setiap langkah saya tetap berada dalam bimbingan
1: Allah Subhanahu wa taala.
0: Itu Kang Zeni. Jangan, ini pokoknya intinya bagaimana agar setiap langkah saya, langkah kita, langkah keluarga kita sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin keluarga, ya setiap langkah tetap berada dalam bimbingan Allah. Baik untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Maka dari seorang syekh itu saking seriusnya ingin mendapatkan jodoh untuk anaknya itu, dia istiqoroh berdoa sebulan lebih pada Allah. Bahkan ditanyakan calon suami dan anaknya itu di mana tempat tinggalnya, gimana orang tuanya, di mana sekolahnya, di mana tempat kerjanya, kalau dia kerja di mana, sholat malamnya, seperti itu. Karena dia tidak akan menyia-nyiakan anaknya dengan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Nah, insya Allah kalau kita seperti itu, Allah bantu juga. Itu dalam hal jodoh tentunya misalnya. Seperti itu.
1: Itu dalam bentuk suatu ikhtiar ya tadi.
0: Betul, ikhtiar. Memang harus kayak gitu. Kita ingat Umar bin Khattab mencarikan jodoh untuk Hafsah ya anaknya. Kemudian ditawarin kepada Abu Bakar, ditawarin kepada sahabat yang lain. Kemudian akhirnya Rasulullah yang menikah. Dalam artian ini, sahabat MQ yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam artian bagaimana kita menyertakan, melibatkan Allah setiap langkah, setiap waktu kita dengan zikir kita, berserah diri. Karena kadang-kadang kita kan gini, Kang Zaini, kadang-kadang kan kita ingin sekali apa yang kita kehendaki gitu kan gitu.
1: Yeah.
0: Tapi kan kita akhirnya kembalikan kepada Allah. Makanya ada kalau pelajaran rojak wal khauf itu, ada harap yang sangat tinggi tapi juga ada yang rasa takut kepada Allah. Ya, di situ kita butuh sekali bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai gini. Kan dalam surat Al-Baqarah 216 itu asa boleh jadi ya. Ai ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu itu menurut kamu tidak baik tapi baik di hadapan Allah. Bisa jadi ya menurut kamu itu baik tapi apa tidak baik, itu baik di hadapan Allah, begitu juga sebaliknya. Namanya maknanya di sini memang semua segala sesuatu itu kami serahkan kepada Engkau ya Allah. Kami ya kami berdoa Engkau yang menentukan yang terbaik gitu. Tenang saja. Misalnya kemarin ke anak saya baru mau kuliah misalnya suatu tempat. Pengennya di sini. Ternyata kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ini baik tempatnya, Engkau mudahkan tentunya, Engkau lancarkan. Nah, ternyata tidak masuk di sini, masuk tempat yang lain. Ternyata tempat yang lain itu tempat yang kita butuhkan selama ini. tempat yang kita harap-harapkan selama ini, tempat yang kita doakan selama ini, Allah kabulkan itu, gitu. Bahkan nilainya lebih besar lagi, gitulah istilahnya biasanya. Bahkan nilainya lebih besar, dan itu kita harus banyak khusnuzon kepada Allah kepada ini. Sehingga ayat tadi yang kita baca, ayat Al-Baqarah 19, mengajarkan kepada kita pengetahuan kita ini terbatas, keinginan kita. Jadi kita jangan pernah merasa salah langkah selama kita melibatkan Allah. Allah mengetahui seluruh akibat dari sebuah pilihan kita. Allah mengatakan, kita kembalikan kepada Allah. Kalau itu baik dan mudah, engkau mudahkan, pasti engkau mudahkannya, Allah, engkau lancarkan. Tapi kalau tidak baik, engkau mengetahui yang lebih baik untuk hamba. Nah, gitulah. Jadi kalau misalnya kita kehilangan sesuatu, jangan sampai kita merasa hidup kita hancur. Ada sesuatu balik itu, Allah berikan yang terbaik nantinya. Ingat sekali lagi, lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Itulah maha kuasanya Allah, maha mulianya Allah, maha segala sesuatunya Allah. Maka sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, minta petunjuk kepada Allah. Itu aja. Ya, bukan sekedar meminta sesuai keinginan ya, tapi kita sudah minta petunjuk kepada Allah minimal sehari itu 17 kali kan. Ya Allah, tunjukkan kami Allah jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu sahabat MK, apa saja yang kita harapkan, yang kita inginkan, Allah penuhi sesuai dengan kebutuhan kita. Selama kita memang bergantung banget kepada Allah. Orang bergantung kepada pejabat, pada orang dalam, ataupun siapa aja, bahagianya luar biasa gitu ya.
1: Apalagi sama Allah.
0: Pada Allah. Allah yang mengatur, Allah yang membimbing kita, Allah yang menunjukkan kepada kita di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Pokoknya jangan jauh-jauh deh dari Allah. Sedekat-dekatnya. Gimana sih sebaik dekat dengan Allah? Ya, sholat lima waktu tepat waktu. Baca Quran di sisi kalau waktunya, sholat malam kalau bisa ada, usahakan dengan sholat witirnya, baca al-masurat, ibadah-ibadah itu kita benar-benar kita lakukan. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah, ya Engkau yang memberikan jalan yang lurus tersebut, maka bimbinglah kami selalu. Barakallahu fikum. Itu untuk awalan.
1: Alhamdulillah, sangat menarik sekali ya sahabat MK pembahasan di segmen yang pertama ini. Silakan kami juga mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, ataupun juga Anda sedang merasa nih bagaimana ketika ingin melangkah justru ini takut. Nah, ini boleh berbagi ya di kebersamaan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini. Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang pertama ini. Dan bagaimana juga sahabat MK yang menyimak melalui media sosial MK FM Bandung, ada yang menyimak di Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di TikTok, dan di website, silakan Anda bisa sampaikan berbagi atensinya di sore hari ini di kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan pertanyaan yang Anda kirimkan. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.

0: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-22-44-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: Juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
6: Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran di segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Silakan sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, di sore hari ini kami kembali mengundang Anda. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ya terkait tema di sore hari ini ketika takut salah melangkah, ini bagaimana Al-Quran membimbing kita. Silakan boleh langsung sampaikan ya, melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, ini sudah ada yang bergabung. Sembari nanti izin disampaikan juga dilengkapi untuk materi yang disampaikan di sore hari ini. Ada Ibu Yuyun dari Bandung yang alhamdulillah ini setiap sorenya selalu menyimak kajian MKFM di hari Senin ini Ustaz Terput. Dengan Allah dan takut melangkah, ini sangat bagus tema yang disampaikan di sore hari ini Ustaz, dari Ibu Yuyun di Bandung. Kemudian ada yang bertanya kembali dari hamba Allah ini Ustaz. Ini izin bertanya Ustaz, baru-baru ini sahabat kita ini meminjam uang ke salah satu bank dan memindahkan pinjaman dari bank konvensional ke bank syariah. Tetapi hari ini sahabat kita merasa, apakah ini halal dan diridhoi oleh Allah Ustaz? Karena mungkin tadi takut salah melangkah, tapi tidak diridhoi oleh Allah, ini mohon pencerahannya Ustaz. Dari awalnya dari bank konvensional ini ke bank syariah, nah ini seperti apa Ustaz, mohon pencerahannya.
1: Ya, baik. Sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memahami proses bahwa kita ingin mendapatkan keriduan dari Allah, itu sudah diberikan jalannya dari Allah SWT melalui Al-Quran. Mm-hmm. Sahabat MK sudah menurut saya sudah di jalan yang tepat ya, dan benar insya Allah. Karena dari bank uang yang biasanya ada di bank konvensional, mm-hmm. ya jelas bank konvensional mungkin kita, kalau saya pribadi hanya lewat saja biasanya seperti itu. Mm-hmm. Kalau memang tidak ada bank-bank yang lain di suatu desa, kalau dari suatu tempat yang kita bisa bertransaksi. Mm-hmm. Tapi ketika misalnya kita sudah ada uang memindahkan ke bank syariah, insya Allah dengan nama syariah ya kita sedang berhusnuzon, bahwa itu sudah jalan benar. Mm-hmm. Jalan benar, jangan sampai merasa berdosa. Justru jalan-jalan hidup kita inilah yang harus kita terus minta bimbingan dari Allah. Mm-hmm. Ya, ke jalan yang lebih baik, hijrah ke jalan yang baik dari konvensional ke syariah. Ada pun orang berbicara, tapi itu kan sama-sama saja, sebagai itu biar saja orang tersebut. Yang penting kita sudah berniat. Sekali lagi, niat itu kan sesuatu proses untuk menuju kebenaran. Mm-hmm. Sedepunnya, niat yang jujur itu akan menghasilkan suatu nilai yang terbaik di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, proses kita sudah menuju ke bank syariah, itu sesuatu proses yang menurut saya yang sudah sangat baik. Ya, tinggal kita istiqomahkan. Semoga ya kita sudah berusaha pula untuk menghindari yang sifatnya riba, yang sifatnya ada yang baik, mengapa kita tidak pilih yang baik gitu, ataupun yang lebih baik daripada yang ada. Secara namanya sudah lebih baik itu kan. Syariah gitu. Maknanya kita sudah mencari sesuatu maslahat yang lebih besar untuk meraih keridhaan Allah. Berproses terus menerus sehingga suatu hari nanti Allah terus bimbing kita di jalan yang benar, jalan yang lurus. Tentu proses-proses itu bertahap, tidak langsung kita langsung menjadi seorang yang hebat, seorang yang sempurna, seorang yang misalnya hebat gitu. Tapi semua yang Allah inginkan dalam diri kita itu berproses. Makanya Allah itu melihat apa yang kita lakukan. Khabirum bima ta'malun, Allah melihat apa yang kita lakukan, bukan hasil yang kita dapatkan.
0: Ini proses ya Ustaz. Proses.
1: Betul. Hidup itu berproses. Jangan sampai kita merasa misalnya kita sudah mendidik anak kita, les di mana-mana, tapi misalnya belum dapat juga itu, ya sebenarnya sudah dapat nilai itu, dapat pahala. Sudah memberikan makan kepada anak, sudah memberikan pendidikan yang bagus kepada anak, sudah ngantar sana kemari, sudah memberikan motivasi. Nah, proses itu ketika hasil tidak sesuai dengan harapan, maka semuanya kembalikan kepada Allah. Ada rahasia Allah, yakin. Ada rahasia Allah, hikmah dari Allah itu berupa sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Selama kita berhusnuzon kepada Allah, beriman kepada Allah, insya Allah kita diberikan jalan yang terbaik. Apalagi ya, sudah kondisinya sudah berpindah, yeah. Tukangnya.
0: Mm-hmm. Benar, ini sudah berpindah.
1: Kesariah itu suatu jalan yang terbaik menurut saya. Allah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Ini berarti alhamdulillah sudah berarti satu langkah yang tepat ya Ustaz ya, yang dilakukan oleh sahabat kita di sore hari ini.
1: Benar.
0: Baik Ustaz. Dan selanjutnya kita kembali menyapa ada hamba Allah dari Balena juga yang alhamdulillah ini selalu menyimak Ustaz di kajian di hari Senin ini dari Balai Endah. Terima kasih. Masyaallah. Kemudian ada Ibu Yanti ini Ustaz dari Antapani yang ya. Alhamdulillah juga menyimak. Ibu Yanti ini seorang ibu Ustaz.
1: Ya.
0: Ini mempunyai anak perempuan yang usianya 27 tahun setelah lulus kuliah terus bekerja tapi belum menikah. Dan Ibu Yanti ini sudah mendoakan supaya dapat jodoh terbaik. Dan mungkin sampai sekarang doa Ibu Yanti ini belum terkabul ini Ustaz. Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Yanti ini Ustaz agar anaknya ini mendapatkan jodoh terbaik di sisi Allah ini Ustaz?
1: Baik. Ibu Yanti yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas seorang ibu ataupun seorang ayah ataupun orang tuanya pertama adalah mendoakannya kepada Allah agar diberikan jodoh yang terbaik dari Allah, karena Allah yang punya hak prerogatif tunggal masalah jodoh. Kan ada tiga hal dari yang memang hak mutlak Allah itu. Pertamalah kehidupan jodoh seseorang, rezeki dan kematian seseorang. Nah, tentunya kita harus kembalikan semua kepada Allah. Berdoa terus-menerus bu, jangan pernah putus asa. Ya, tentu kita ngobrol yang kedua, obrolkan dengan anak-anak. Dengan anak kita yang mau menikah ataupun sudah siap menikah, berdoa bersama-sama di rumah ataupun saling menguatkan satu sama lain, ya. Kemudian yang ketiga ada ikhtiar dari orang tua ibu, ada ikhtiar. Mungkin teman-teman ibu bapak dulu punya anak juga yang laki-laki ataupun yang perempuan, maka kita bisa saling berusaha ataupun menjodohkan. Kalau cocok pas, alhamdulillah. Kalau memang belum, belum waktu. Karena kalau sudah pas cocok itu itulah kehendak dari Allah. Kalaupun belum juga itu pula kehendak dari Allah. Yang penting kita sudah ikhtiar. Itu yang ketiga. Ya seperti itu. Ada ikhtiar dari kedua orang tua, punya teman ataupun punya tetangga ataupun punya saudara ataupun nelfon kepada saudara-saudaranya yang punya anak juga, teman kan banyak teman tuh kan kita tuh. Saya saja punya teman misalnya. Ataupun punya saudara-saudara saya kan punya teman-teman yang lain juga kan gitu. Nah, langkah baiknya bab jodoh ini sangat diperhatikan. Ya, baik keluarga besar ataupun tetangga ataupun keluarga ataupun saudara-saudara ataupun teman-teman sahabat-sahabat. Karena kadang-kadang kan kalau kita dengan sahabat ataupun dengan teman kan sudah tahu orang tuanya. Ataupun dengan rekomendasi dari orang-orang terdekat. Sahabat-sahabat kita, teman-teman kita ataupun orang kuat, omnya ataupun tantenya seperti itu. Biasanya gitu ya. Jadi ingat kita ingin menjadikan anak kita ini jadi diberikan usaha yang maksimal, doa yang maksimal, usaha yang maksimal dari orang tuanya, ikhtiarnya juga ada. Kemudian tadi berkumpul dengan anaknya, kita sama-sama nak. Karena ya pada dasarnya itu perintah Allah. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidati wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Itu kan salah satu dalil ayat seorang yang menikah. Begitu juga dalam surat Al-Arum ayat 21, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Ya, itu juga adalah dalil untuk berpasang-pasangan, ya, keturunan. Bahkan itu semua prosesnya memang seperti itu. Yakin bu, dan yakin sih yakin-yakinnya kita akan ada anak-anak kita tuh akan ada jodoh gitu. Kalau sekarang belum, udah 27 nih Ustaz, gimana? Terus saja berprasangka baik pada Allah. Yakinlah itu akan diberikan oleh Allah. Gitu, saya yakin-yakin. Wa antum mukinuna bil ijabah. Engkau yakin, kalau doa tuh, engkau yakin sangat-sangat yakin kepada Allah, doamu dikabulkan. Nah itu kan prinsip kaidah orang berdoa, gitu ya. Jangan sampai meragukan. Sehingga doa-doa kita itu kita langitkan hanya kepada Allah. Ya kita terus berproses ikhtiar, gitu ya. Ya setiap hari diberikan kemudahan-kemudahan ya Allah. Nah sama dengan nanti misalnya seorang yang diberikan rezeki kan gitu juga. Ya kadang-kadang min haitsu la yahtasib. Makanya kata Allah, ya sama posisinya kan jodoh itu kan rezeki juga dari Allah kan gitu. Dalam bentuk jodoh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Nah jalan keluar tadi ibu misalnya pengen anaknya nikah, diberikan jalan keluar. Tapi memang kata Allah siapa yang bertakwa. Nah bertakwa itu gimana caranya? Salah satunya memperbanyak ibadah sunnah ibu. Ibadah sunnah, sholat malam, sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat. Ah sholat hajat, coba sholat hajat. Berdoa kepada Allah, sholat kebutuhan gitu sangat betul. Bangun di sepertiga akhir malam, sholat tahajud 2 rakaat, sholat hajat 4 rakaat kan lagi butuh-butuhnya tuh, gitu ya. Nah itu lagi butuh berdoa kepada Allah sholat hajat itu, atau pas ketika sujudnya berdoa kepada Allah, sangat butuh ya Allah, gitu. Karena kan kalau orang tua itu kan kekhawatirannya itu kalau saya ini. Entah. Lagi sudah 30 gitu ya. Itu wah, luar biasa. Jadi memang umur 25 sampai 30 ini menjadi momentum nih. Saya yakin bu, ya, semangat berdoa kepada Allah, ikhtiar tadi, yakin dikabulkan oleh Allah, ada keluar insya Allah.
0: Apalagi
1: saran tadi berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga Allah mudahkan.
0: Apalagi ini doa dari seorang ibu ya Ustaz ya, ya masya Allah ini.
1: Betul.
0: Mustajab ya Ustaz ya, masya Allah. Dan baik Ustaz, kita kembali menyapa ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Ini yang alhamdulillah selalu menyimak setiap sore kajian Ustaz ini di setiap hari Seninnya ini masya Allah. Dan menyampaikan pertanyaannya, jadi sahabat Mahadi ini sedang melakukan bimbingan tesis Ustaz. Ini sedang mengalami kesulitan mulai dari membagi waktu hingga rumitnya membuat instrumen penelitian yang memakan waktu cukup lama ini, bahkan sampai 3 jam. Nah ini bagaimana secara langkah-langkah yang harus sahabat Mahdi ini lakukan ini Ustaz?
1: Mohon maaf diulang tadi yang apa?
0: Ini jadi sahabat jam, Mahdi ya. Ini tentang sedang melakukan bimbingan tesis Ustaz.
1: Oke.
0: Nah sedang mengalami kesulitan mulai dari sulitnya membagi waktu hingga rumitnya membuat instrumen suatu penelitian Ustaz yang memakan waktu ini 1-3 jam. Dan ini bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh sahabat Mahdi Ustaz?
1: Baik, ya. Baik sahabat Mahdi yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah memudahkan urusannya dan dilancarkan. Ya, pertama dan dimudahkan dalam penyusunan tesisnya ya. Memang perjuangan pengorbanan dalam penulisan tesis itu, mengumpulkan data, mengumpulkan apa data yang akurat, baik itu library research-nya ataupun dalam konteks bertemu dengan dosennya, itu berproses. Nah, ini masalah manajemen waktu. Jadi diluangkan waktunya dalam memproses penulisan tesis ini. Untuk dan tentunya salah satu saya tidak lupa terus tidak akan apa akan terus mengingatkan kepada sahabat semua terus libatkan Allah dalam semua pergerakan kita. Nah ketika tesis ini membutuhkan waktu yang khusus, berarti kan tadi kalau memang di jam kerja ya bisa dikerjakan data-datanya ataupun maksudnya adalah ketika fokus kuliah misalnya, berarti waktu itu berarti kita punya waktu yang lebih banyak. Tapi kalau misalnya lagi dalam keadaan kondisi jam kerja kita kerja dengan amanah yang lain, maka ya kita tidak apa kita luangkanlah dialokasikan waktu yang kosong tanpa mengurangi waktu kerjaan kita, amanah kita yang lain tersebut. Nah itu kemudian dari 3 jam waktu kita tersebut misalnya dibutuhkan 3 jam dalam sehari, ya jam berapa cocok waktu dan sebagainya. Kalaupun kita harus keluar dari tempat kerja ataupun di mana, berarti kita harus izin. Ya, insya Allah kalau komunikasi baik dengan orang tua ataupun atasan kita ataupun pimpinan ataupun teman-teman, insya Allah menjadi kebaikan semuanya. Orang ngerti kalau pas sudah tua itu harus butuh penelitian yang dalam, Kang Zain. Harus butuh data-data yang akurat, gitu, sehingga proses itu bisa kita lakukan dengan apa? Dengan suatu proses yang memang ada komunikasi satu sama lain. Kemudian penulisan tesis tersebut tentu juga berkaitan dengan kampus. Nah, kampus juga dosen itu memang harus kita hormati yang luar biasa. Gitu ya. Sebenarnya kemarin kalau dimudahkan dimudahkan gitu, tapi kadang-kadang ada dosen yang agak sulit kita temuin, agak sulit kita apa? Kita apa janjian sebagainya. Tetapi sekali lagi coba berdoa di dalam tahajud sahabat Mahdi, yaitu membayangkan wajah dosen pembimbing kita misalnya. Semoga Allah beri kemudahan ataupun apa beri. Saya juga kadang-kadang mengalami kayak gitu kalau bimbingan itu, Kang Zaini. Lama banget dijawab oleh dosen promotor saya itu. Saya seharusnya segera gitu, dia lambat banget. Saya doakan di malam saya berdoa kepada Allah semoga dimudahkan, ingat wajah dosen itu, semoga dibukakan hatinya dan sebagainya. Nah, penelitian kita juga kalau dalam mengatur jam juga seperti itu. Biasanya kalau jam diatur saja di 3 jam itu di hari apa, di jam berapa dan sebagainya, untuk kita lebih mudahkan. Saya hanya berdoa semoga sahabat Mahdi dimudahkan, dilancarkan tesisnya. Amin. Segera ujian tesis. Amin. Dan mendapatkan gelar magister segera. Semoga bermanfaat ilmu.
0: Amin. Allah, masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya, dan masya Allah ini masih banyak yang bergabung Ustaz di kesempatan sore hari ini, namun harus jeda kembali Ustaz di segmen yang kedua ini, dan silakan kami masih mengundang Anda di sore hari ini sahabat MQ. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensinya. Maupun juga Anda sahabat MQ yang sedang menyimak melalui media sosial MQ FM Bandung di sore hari ini. Anda yang menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, di YouTube, di Twitter, di website, dan juga di TikTok. Silakan boleh Anda sampaikan jadi kolom komentar. Insya Allah nanti kami sampaikan pertanyaan Anda di sore hari ini. Insya Allah akan kami kembali untuk Anda, menyapa Anda sahabat MQ selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takiyah Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takiyah Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-22-44-7822 bersama server Takiyah. Atau dapat kunjungi kantor Takiyah Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program inspirasi Quran di segmen pentingnya hidup bersama Al-Quran. Di sore hari ini sahabat MK, kami membahas terkait tema yaitu ketika takut salah melangkah, bagaimana Al-Quran membimbing kita bersama guru kita, narasumber kita, Kyai Haji Hedi Saparjan Mursi MAG Al-Habis. Beliau sebagai pemegang sanad ataupun founder Taqiyah Belajar Al-Quran, juga pemegang sanad kiroah Al-Quran riwayat Imam Hafiz An-Asim, Su'bah An-Asim, Qolun An-Nafi, dan Waras An-Nafi Al-Bazi An Ibnu Katsir, Kumbul An Ibnu Katsir dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad kiroah Al-Asr Yordania. Silakan kami menggunakan sahabat MK di sore hari ini, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung di sore hari ini. Ini ada Ibu Risna dari Kopo ini Ustaz.
1: Ya,
0: izin bertanya Ustadz, ini silakan. Ibu Risna menyampaikan doa, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dimanapun berada. Amin. Ini amin, Allahumma amin. Ibu Risna menyampaikan pertanyaannya, bagaimana Ustadz orang tua menghadapi rasa takut dan khawatir dalam segala hal tentang anak yang berada jauh, mungkin ini anaknya sedang merantau Ustadz.
1: Masya Allah, sama ini dan saya.
0: Masya Allah.
1: Saya ada 4 orang anak saya di Mesir. Berapa bulan yang lalu saya kunjungi mereka. Jauh juga, jauh ya, sama-sama jauh. Jadi gini, apa yang saya lakukan, Bu Risna, yang dimuliakan oleh Allah SWT, memang ketika anak kita jauh, baik dalam keadaan kondisi mencari ilmu ataupun bekerja, gitu ya, maka tidak lain ta'liful qulubnya, menyatukan hatinya dengan doa. Maka doa tersebutlah menjadi penguat kita. Memang secara ketidaktegaan ataupun ketidakkuatan memang akan terjadi dengan orang tua. Sekarang masih kita diberikan teknologi atau dunia teknologi dari Allah SWT untuk kita bisa nelfon, untuk bisa apa, bisa video call dan sebagainya. Tapi kekhawatiran itu tidak hanya melihat wajah dan sebagainya, itu memang bisa terpenuhi, tetapi kan jauh tersebut luar biasa. Gitu ya. Kalau misalnya ada apa, kita anak-anak lagi menuntut ilmu, kita ingat pesan Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yatamizu fi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Rasulullah SAW artinya barang siapa yang menempuh jalannya menuju ilmu, mencari ilmu, mendalami ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, target kita kan surganya Allah. Ya, ketika kita tidak ada lagi di dunia ini, di yaumil akhir nanti Allah hadiahkan surga. Maka anak kita yang sedang menuntut ilmu dimanapun berada tentu adalah buah hati kita, doa-doa kita, ataupun prosesnya sudah kita setujui dengan keridhaan dari orang tuanya menuju surganya Allah dengan mencari ilmu. Itu ilmunya luar biasa keberkahan. Begitu juga mungkin kalau kerja juga seperti itu. Ya, mencari nafkah dan sebagainya menjadi bagian tanggung jawab kelak ketika punya pasangan hidupnya ataupun anaknya. Ataupun sudah, bahkan kalau sudah punya anak, sudah punya istri, berarti tanggung jawabnya, jihadnya, kewajibannya seperti itu. Maka oleh karena itu tidak lain, Ibu, banyak berdoa kepada Allah. Ya, kekhawatiran kita itu, karena dimanapun mereka berada, tidak lain kecuali dalam penjagaan Allah kan, kita inginkan gitu. Hatta sampai dekat sekalipun mereka dengan kita gitu ya, mungkin setiap hari bertemu. Ya, kita tidak tahu juga mereka seperti apanya gitu ya. Tapi yang jelas, kita langsung kita merasakan bahwa anak ini titipan Engkau ya Allah kepada kami. Engkau yang menjaganya, bahkan Allah yang menjaganya 24 jam. Kita kan mungkin hanya dalam sehari itu berapa pertemuan lah gitu ya, kalaupun mereka di dekat. Apalagi doa seorang ayah, ibunya ya, yang anaknya jauh, tentu lebih maaf tuh lebih apa ya istilah itu lebih lebih dahsyat gitu ya, lebih kuat kebutuhannya kepada Allah tuh. Kerinduannya itu kan diliputi rasa kerinduan itu lebih dahsyat doanya, bahkan sampai sempat menangis misalnya. Itu untuk apa? Untuk Allah ingin merengek di hadapannya, kita tuh di hadapan Allah seperti itu, agar kita memang terasa butuh sangat kepada Allah itu, sahabat MK. Maka di doa-doa kita itulah kita harus lakukan. Maka ibu jangan khawatir, minta jaga dari Allah, minta penjagaan hanya kepada Allah, ya, minta bimbingan perlindungan anak-anak kita hanya kepada Allah. Ya Allah yang menjaga anak kita. Dia dimanapun kapanpun Allah yang Maha mengetahui kondisi anak kita seperti apapun gitu. Maka jagalah, ya Allah, jagalah dia dan keimanan, jagalah dia dengan ketaatan kepadamu, ketakwaan kepadamu, dimanapun berada, kapanpun. Ya Allah, jagalah anakku dengan kesolehannya, dengan bagaimana dia beribadah kepadamu dalam ibadah. Saya selalu menguatkan kepada anak-anak saya tiga hal. Pertama, jangan lupa sholat 5 waktu. Kedua, selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah keberkahan hidup, dan Al-Quran itu juga akan menjadi komunikasi seorang hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia kalam Allah. Dan yang ketiga, saya bilang jauhi maksiat, apapun maksiat. Nah, tiga hal itu yang selalu saya nasihati, ya. Kalau tidak untuk di jalan Allah, mungkin saya tidak mau jauh-jauh sebenarnya, Kang Zaini. Jadi karena saya wakafkan, saya impakan untuk mereka menuntut ilmu di jalan Allah, dan nanti kelak menjadi pembantu penolong agama Allah, maka berjuangnya pula seorang orang tua yang luar biasa, dahsyat, jauh sekali. Maka kita harus ikhlas, ibu. Ikhlas. Dan dengan keikhlasan orang tua tersebutlah akan dijaga anak oleh Allah dan dibimbing oleh Allah SWT. Tidak ada bimbingan yang terbaik kecuali dari Allah SWT. Kita orang tua terbatas dan mungkin hanya titipan yang memiliki ya, keluarga kita, anak kita hanyalah adalah Allah. Kita berusaha dengan sesuai dengan amanah dari Allah sebagai orang tua, mendoakan, menafkahi mereka, itu pun rezeki juga dari Allah, berdoa yang halal untuk mereka. Harta yang halal, dan insya Allah dengan doa tersebut selalu dalam penjagaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kemudian kami kembali menyapa ini Ustaz, ada Ibu Farilah di GB3 yang alhamdulillah ini menyimak. Semoga Pak Kiai ini diberikan kesehatan dan hatur nuhun atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Masa dari Ibu Farilah. Kemudian selanjutnya Ustaz, ini dari Ibu Ade di Ranca Ekek. Dari Ibu Ade ini alhamdulillah selalu menyimak Ustaz. Semoga Pak Ustaz ini sehat selalu dan dilimpahkan segala keberkahan. Amin. Allahumma amin. Ibu Ade menyampaikan pertanyaannya, izin bertanya Ustaz, ya. Kalau sholat tobat ini bisa dikerjakan siang dan malam, apa ada khusus malam, malam khusus aja nih Ustaz? Ini mohon penjelasannya dari Ibu Ade.
1: Baik, Ibu Ade yang dimuliakan oleh Allah, bagus sekali pertanyaannya. Allah memanggil kita dengan bahasa panggilan orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, itu Kang Zaini. Panggilan terakhir itu adalah tentang taubat. Kan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an itu hanya ada 89 kali itu diulang. Nah, ya ayyuhalladzina amanu yang terakhir itu tentang taubat. Masya Allah, ya. Jadi yang ke-89 itu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman kata Allah. Itu panggilan kasih sayang Allah, panggilan kemesraan Allah, panggilan pujian dari Allah untuk hamba-Nya. Bertobatlah kalian dengan taubatan nasuha. Nah, kapan kita bisa melaksanakan salat taubat? Tidak ditentukan malamnya Ibu Ade. Boleh kapan saja, hari apa saja, setiap hari juga boleh, silahkan. Untuk apa? Menandakan kita ingin bertobat sebenar sesungguh-sungguhnya, taubatan nasuh. Bahkan Allah sangat mencintai hambanya yang bertobat. Innallahi yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang suka bertobat, dan Allah sangat cinta kepada hambanya yang selalu bersuci, berwudu maksudnya. Maka oleh karena itu, dua hal ini terus kita lakukan. Menjadi hamba Allah tawabin, yang bertobat. Setiap ada kekurangan salah kita bertobat. Bahkan dengan sholat kita, sholat taubat, menunjukkan kita butuh sekali kembali kepada taubat. Itu artinya tabayyat tubuh ya, kan? Berasal dari tabayyat tubuh kalau saya ini. Artinya kembali. Nah, setiap kita salah, kurang dan sebagainya, kembalilah kepada Allah, taubat kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah menerima taubat hamba-hambanya. Allah menerima. Innallah kan tawabah rahimah. Allah maha menerima taubat. Allah maha penyayang. Allah akan membimbing hamba-Mu yang selalu bertaubat. Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertaubat, Ibu ya. Dan senantiasa bersuci, menjaga wudu kita dalam semua kondisi. Semoga Allah mudahkan kita terus taat dan bertakwa padanya. Amin ya rabbal alamin.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini, dan tidak terasa ini insya Allah satu jam sudah kita lalui Ustaz bersama sahabat MK menggali ilmu ya kebersamaan di sore hari ini. Di akhir mungkin Ustaz sebagai closing statement penguatan terkait tema di sore hari ini Ustaz.
1: Baik, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, tentu setiap manusia ada salah gitu ya. Apakah takut salah melangkah seperti judul kita di sore hari ini? Apakah juga kita merasa banyak salah? Itu juga penting juga untuk bertobat kita kepada Allah. Ataupun misalnya kita dengan kesalahan tersebut, kita memang benar-benar kembali kepada Allah, takut kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah. Maka kita kuatkan diri kita untuk benar-benar minta bimbingan kepada Allah dengan doa. Kita kuatkan diri kita untuk taat kepada Allah dengan takwa. Dengan takwa itu kata para ulama menyampaikan bersemangat dengan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan, yaitu wajibnya maupun ibadah-ibadah sunnah sesuai sunnah Rasulullah SAW. Nah, itulah yang harus kita lakukan sahabat MK, sehingga semua langkah kehidupan kita ini jangan cepat-cepat merasa takut. Udah apa yang ingin kita lakukan, minta bimbingan kepada Allah, minta berdoa kepada Allah. Jadi kita nggak salah langkah. Ya Allah, jika ini baik menurutmu, mudahkan dan lancarkan ya Allah. Sehingga ada gerentes hati ataupun pergerakan diri hati kita ataupun anggota tubuh kita yang Allah arahkan, biasa seperti itu. Maka jangan takut, jangan merasa sedih dan kecewa ataupun merasa kita khawatir. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Selama kita ingin dekat selalu kepada Allah dalam ketaatan kepadanya, dan kita berusaha terus berdoa kepada Allah agar mendapatkan bimbingan yang terbaik dalam hidup kita ini dari Allah SWT. Bimbingan yang terbaik dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu minkum hatur nuhun. Jazakumullahu khairan katsiran.
0: Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amalan jariah untuk Ustaz dan keluarga. Dan mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya, diberkahkan usianya. Amin. Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Ustaz di sore hari ini. Lancar baik, selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Itu tadi ya sahabat kami, kebersamaan kita bersama guru kita Kiai Haji Hari Saparjan Mursi MAG Al-Hafiz. Beliau sebagai penerta kiai belajar Quran, juga pewaris sanad kiroah Al-Quran riwayat Imam Hafiz An-Asim Subhan Asim Qolun An-Nafi dan waras An-Nafi Al-Bazi An Ibnu Katsir Kumbul An Ibnu Katsir dari Dr. Syekh Umar Yusuf Mirani Al-Kurdi, pemegang sanad kiroah Al-Quran Yordania. Kita selalu doakan sahabat MK beliau bersama keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan sehat selalu sahabat MK. Amin, Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita sahabat MK ini terkait bagaimana langkah-langkah kita tadi sudah ada di dalam Al-Qur'an ya sahabat MK, ketika kita ingin bekerja, pindah rumah, memulai usaha. Masya Allah, ini sudah disampaikan oleh guru kita di kesempatan sore hari ini. Insya Allah masih ada satu segmen sahabat MK di sore hari ini, yaitu berita dunia Islam. Selepas informasi dari MKFM berikut ini, kami akan kembali untuk Anda.

0: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: 25 tahun menebar teladan mengalirkan kebaikan. Terima kasih Anda masih bersama kami sahabat MK dalam berita dunia Islam. Insya Allah di kebersamaan sore hari ini kami hadirkan sahabat MK ke-6 judul pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih. 3 sahabat MK maksimal yang kami hadirkan. Dan di sore hari ini pun saya tidak sendirian, sahabat MK akan juga ditemani oleh sahabat reporter Muhammad Dafa yang alhamdulillah ini sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita sahabat lebih dahulu, sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zaini Fauzi.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini, sahabat Dafa? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat, sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di sore hari ini, sahabat Zaini?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga kabar sehat, sahabat Dafa.
1: Alhamdulillah.
0: Sudah disiapkan juga ya, sahabat Dafa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zaini Fauzi.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini, sahabat Dafa? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat, sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya di

0: 0811-224-1027. Untuk di pilihan pertama, sahabat MQ, Hamas tegaskan komitmen selesaikan fase kedua rencana Trump untuk Gaza.
1: Gerakan Perlawanan Islam at Palestina atau Hamas, sahabat MQ, menegaskan kembali komitmennya terhadap peta jalan yang disepakati dengan mediator dan juga Dewan Perdamaian untuk menyelesaikan fase kedua dari rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza. Di mana Hamas sendiri juga menyerukan para mediator, penjamin, dan juga Dewan Perdamaian untuk memikul tanggung jawab agar memastikan semua pihak mematuhi kesepakatan dan juga mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat menghambat implementasi ataupun juga merusak gencatan senjata tersebut.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, Hamas tegaskan komitmen selesaikan fase kedua rencana Trump untuk Gaza. Kemudian di pilihan nomor 2, sahabat MK, MUI ingatkan lomba Agustusan jangan jadikan ajang untuk judi.
1: Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kyai Haji Mois Ali, mengingatkan masyarakat agar senantiasa penyelenggaraan lomba dalam rangka peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 tidak mengandung unsur-unsur perjudian. Di mana pihaknya pun juga berharap sahabat MQ bahwa masyarakat dapat memanfaatkan momentum Agustusan tersebut sebagai sarana memperkuat ukhuwah dan juga semangat kebangsaan sahabat MQ.
0: Ya, silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. MUI ingatkan lomba Agustusan jangan jadikan ajang untuk judi. Di pilihan nomor 3, sahabat MQ, Alfi tegaskan aturan label non halal perlu diperjelas, minimalisir timbulkan multitafsir.
1: Ketua Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia atau ALPI, Elviana Arhayu, menyambut baik terbitnya Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH nomor 3 tahun 2026 tentang bentuk dan juga tata cara pencantuman keterangan tidak halal. Di mana menurutnya dalam proses penetapan fatwa halal oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, penilaian tidak hanya didasarkan pada bahan dan juga proses produksi, tetapi juga mempertimbangkan aspek produk termasuk nama atau bahkan juga bentuk produk, sahabat MQ.
0: Ya, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, Alfi tegaskan aturan label non halal perlu diperjelas, minimalisir timbulkan multitafsir. Di pilihan nomor 4, sahabat MQ, Masjid Istiqlal masuk Bursa Efek, wakaf produktif jadi mesin baru ekonomi umat.
1: Masjid Istiqlal, sahabat MQ, resmi menjadi masjid pertama di Indonesia yang mengintegrasikan pengelolaan wakaf produktif dengan instrumen pasar modal syariah melalui kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dalam skema tersebut, dana wakaf tunai yang dihimpun tidak ditempatkan pada instrumen keuangan konvensional, melainkan dikelola melalui portofolio investasi yang memenuhi prinsip-prinsip dari pasar modal syariah. Imbal hasil dari investasi tersebut ini, sahabat MQ, kemudian juga akan disalurkan kembali untuk mendukung berbagai program pemberdayaan untuk masyarakat.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Masjid Istiqlal masuk Bursa Efek, wakaf produktif jadi mesin baru ekonomi umat. Di pilihan nomor 5, sahabat MQ, Kementerian Agama susun standar kompetensi pembina keluarga sakinah.
1: Penguatan ketahanan keluarga tidak hanya mengandalkan program pembinaan, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan juga standar profesi yang jelas. Berkat ataupun juga berangkat dari kebutuhan tersebut, maka Kementerian Agama sendiri, sahabat MQ, ini pun juga mulai menyusun adanya standar kompetensi kerja khusus atau SK3 berkaitan dengan pembina keluarga sakinah sebagai fondasi lahirnya profesi baru di bidang layanan keagamaan.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 5, Kementerian Agama susun standar kompetensi pembina keluarga sakinah. Di pilihan nomor 6, sahabat MQ, Kementerian Agama petakan aset wakaf agar aman dan bisa dikembangkan.
1: Kementerian Agama Republik Indonesia, sahabat MQ, melakukan pemetaan aset wakaf di berbagai daerah di Indonesia, di mana pemetaan ini pun juga mencakup adanya inventarisasi tanah wakaf, kemudian juga masjid, adanya nazir, dokumen wakaf, status sertifikasi hingga dengan pemanfaatan aset. Langkah tersebut juga ini, sahabat MQ, dilakukan untuk dapat memastikan bahwa harta benda wakaf memiliki data dan juga dokumen yang jelas sehingga dapat diamankan dan juga dikembangkan.

0: manfaatnya untuk ke depan.
1: Ya, silakan sahabat MQ, Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, Kementerian Agama petakan aset wakaf agar aman dan bisa dikembangkan. Langsung sampaikan sahabat MQ 3 pilihan berita dunia Islam Anda yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini ya. Melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan berita Anda, sahabat MQ. Kami akan kembali ulangi ya sahabat Dava, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MQ. Untuk di pilihan pertama, Hamas tegaskan komitmen selesaikan pasca kedua rencana Trump untuk Gaza.
0: Selanjutnya sahabat MQ, di pilihan berita nomor kedua, ada Majelis Ulama Indonesia yang ingatkan lomba Agustusan jangan jadikan ajang untuk judi.
1: Alfi tegaskan aturan label non halal perlu diperjelas, meminimalisir timbul kan multi tafsir, bisa Anda pilih di pilihan nomor 3.
0: Adapun di pilihan berita nomor keempat, sahabat MQ, yang bisa Anda pilih, ada Masjid Istiqlal yang masuk bursa efek. Wakaf produktif jadi mesin baru ekonomi umat.
1: Di pilihan nomor 5, sahabat MQ, Kementerian Agama susun standar kompetensi pembina keluarga sakinah.
0: Dan di pilihan terakhir, sahabat MQ, di pilihan berita nomor keenam, Kementerian Agama petakan aset wakaf agar aman dan bisa dikembangkan.
1: Kami tunggu Anda sahabat MQ yang ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya. Silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda, menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihannya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu sedekah, bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Laki-laki, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MTFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MTFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Silakan, kami sudah sampaikan tadi di awal sahabat MK ke-6 judul pilihan berita dunia Islam Anda yang bisa Anda pilih di sore hari ini. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak nih sahabat MK di sore hari ini, kami akan kembali ulangi ya sahabat Dava.
1: Iya.
0: Ke-6 judul pilihan berita dunia Islam. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, Hamas tegaskan komitmen selesaikan fase kedua rencana Trump untuk Gaza.
1: Selanjutnya sahabat MK di pilihan berita nomor kedua, ada Majelis Ulama Indonesia yang ingatkan lomba Agustusan jangan jadikan ajang untuk judi.
0: Di pilihan nomor 3, Alfi tegaskan aturan label non halal perlu diperjelas, minimalisir timbulkan multi tafsir.
1: Adapun di pilihan berita nomor 4, sahabat MK yang bisa Anda pilih, masih di Istiqlal, masuk bursa efek, wakaf produktif jadi mesin baru ekonomi umat.
0: Di pilihan nomor 5, Kementerian Agama susun standar kompetensi pembina keluarga sakinah.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK di pilihan berita nomor 6, Kementerian Agama petakan aset wakaf agar aman dan juga bisa dikembangkan.
0: Langsung sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Kami mulai menyapa Anda sahabat MK di sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Pujasari dari Cicadas, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Parilah dari GBA 3 kompak ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Sama dengan Ibu Lilis dari Balai Enah juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Anggi Nurpahmi dari Ciwastra menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 5. Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Sama dengan Ibu Aminah dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada Ibu Uis dari Banjaran menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Menyampaikan salam untuk kru yang bertugas, semoga sehat selalu, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Umi Zikri dari Cipayung Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu ada di Ranca Ekek menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Clara Zati dari Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kompak dengan ibu ataupun nenek Istiqomah dari Ranca Ekek menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK yang menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup sahabat MK. Ini untuk di pilihan pertama ada 8 suara, kemudian di pilihan nomor 2 ada 8 suara, di pilihan nomor 3 ada 5 suara, di pilihan nomor 4 ada 4 suara, di pilihan nomor 5 ada 1, kemudian di pilihan nomor 6 juga ada 1 suara. Kami sapa Anda sahabat MK. Ada Ibu Ade di Ranca Ekek, kemudian Ibu Munawaroh dari Puskopat Cileunyi, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Padilah di GBA 3, Ibu Pujasari dari Cicadas, ada sahabat Sani di Banjaran, kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung. Baik, bagaimana sahabat Dava, nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
1: Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih sahabat MK dan juga sahabat Zaini. Insya Allah 3 pilihan berita yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama, di pilihan berita nomor 1 berkaitan dengan Hamas yang tegaskan komitmen selesaikan fase kedua rencana Trump untuk Gaza. Kemudian di pilihan berita nomor 2, sahabat MK ada Majelis Ulama Indonesia ingatkan lomba Agustusan jangan jadikan ajang untuk judi. Dan terakhir di pilihan berita nomor 3, ada Alti yang tegaskan aturan label non halal perlu diperjelas, minimalisir timbulkan multitafsir. Insya Allah di pilihan berita nomor 1, 2, dan 3 sahabat MK.
0: Kita langsung saja simak sahabat MQ berita dunia Islam di edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 yang juga bertepatan di tanggal 26 Safar 1448 Hijriah selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, Senin 10 Agustus 2026, ataupun bertepatan pada 26 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, berikut berita selengkapnya. Sahabat NG Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas, menegaskan kembali komitmennya terhadap peta jalan yang disepakati dengan mediator dan juga Dewan Perdamaian untuk menyelesaikan fase kedua dari rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza. Melansir laman Mina News, Hamas menyatakan tetap serius dalam keterlibatan yang bertanggung jawab untuk memperimplementasikan rencana 15 poin dan juga menempatkan adanya jadwal yang jelas untuk hal tersebut. Proses tersebut harus mengarah pada gencatan senjata penuh, penghentian serangan Israel, penyelesaian penarikan Israel, pembukaan kembali penyeberangan, masuknya bantuan kemanusiaan, dan juga perlengkapan tempat tinggal, dimulainya kembali rekonstruksi dan juga memungkinkan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza mulai tugasnya. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Kyai Haji Mo'iz Ali, mengingatkan masyarakat agar penyelenggaraan lomba dalam rangka peringatan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan RI yang ke-81 tidak mengandung unsur perjudian. Menurutnya, syariat Islam memperbolehkan perlombaan, namun mekanisme penyelenggaraannya harus sesuai dengan ketentuan fikih. Melansir laman Republika, pihaknya menegaskan bahwa lomba tidak boleh berubah menjadi praktik perjudian. Dirinya pun juga mengingatkan panitia agar tidak menggunakan uang pendaftaran para peserta sebagai sumber hadiah perlombaan. Pihaknya pun juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum Agustusan sebagai sarana memperkuat ukhuwah dan juga semangat kebangsaan. Berita terakhir, sahabat MQ, Ketua Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia atau ALPI, Elvina A. Rahayu, menyambut baik terbitnya Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH nomor 3 tahun 2026 tentang bentuk dan juga tata cara pencantuman keterangan tidak halal. Namun pihaknya pun juga menilai masih terdapat sejumlah aspek implementasi yang perlu diperjelas agar aturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum sekaligus juga diterapkan secara adil. Melansir laman Republika, pihaknya menilai efektivitas implementasi peraturan BPJPH nomor 3 tahun 2026 akan bergantung pada penyempurnaan sejumlah aspek. Di antaranya kejelasan seluruh kriteria yang mewajibkan pencantuman keterangan tidak halal, mekanisme pembuktian apakah melalui audit ataupun juga pernyataan secara mandiri oleh pelaku usaha. Kemudian juga pengaturan terhadap pelaku usaha yang telah bersertifikasi halal, tetapi kemudian tidak lagi memenuhi ketentuan SJPH, serta juga sosialisasi yang masif kepada seluruh pemangku kepentingan. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam Senin 10 Agustus 2026 ataupun bertepatan pada 26 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Muhammad Dafa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat ke-79 yang artinya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Mari kita sama-sama perbaiki sholat terbaik kita penuh dengan kehusuan.
0: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Di akhir kebersamaan sore hari ini ya sahabat Dava, kami akan lengkapi berita terkait ataupun informasi terkait Masjid Istiqlal masuk Bursa Efek, wakaf produktif jadi mesin baru ekonomi umat. Ya sahabat MQ, Masjid Istiqlal resmi menjadi masjid pertama di Indonesia yang mengintegrasikan pengelolaan wakaf produktif dengan instrumen pasar modal syariah melalui kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Langkah ini sahabat MQ menjadi terobosan baru dalam pengembangan ekonomi syariah nasional sekaligus memperkuat peran masjid sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat khususnya untuk pelaku usaha mikro kecil dan usaha menengah atau UMKM ya sahabat Dava.
1: Iya betul sekali sahabat Zaini, juga sahabat MQ, di mana Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pemanfaatan instrumen pasar modal dilakukan agar dana wakaf tidak hanya bersifat karitatif tetapi juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Disampaikan lebih lanjut bahwa pertama kali masjid yang masuk Bursa Efek adalah Masjid Istiqlal. Wakaf tunai yang kami ataupun juga pihak terkait kumpulkan ini pun juga bekerja sama dengan Bursa Efek sehingga ada pemberdayaan ekonomi umat sahabat Zaini.
0: Ya, menurut pihaknya sahabat MQ, model tersebut dikembangkan melalui Istiqlal Global Fund atau IGF ya sahabat Dava, lembaga yang dibentuk pada tahun 2021 di bawah Badan Pengelolaan Masjid Istiqlal atau BPMI. IGF juga ini berfungsi sebagai social enterprise ya sahabat Dava, yang menggabungkan fungsi sosial keagamaan dengan tata kelola bisnis modern untuk menciptakan sumber pendanaan yang berkelanjutan sahabat Dava.
1: Iya, dalam skema tersebut sahabat MQ, dana wakaf tunai ini pun juga dihimpun tidak ditempatkan pada instrumen keuangan konvensional melainkan dikelola melalui portofolio investasi yang juga memenuhi prinsip-prinsip pasar modal syariah. Imbal hasil dari investasi tersebut ini kemudian akan disalurkan kembali untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat, sahabat MQ.
0: Ya, sahabat MQ, selain mengembangkan wakaf produktif, IGF juga menjadi instrumen penguatan ekonomi umat melalui pembinaan UMKM. Ya. Pihaknya menjelaskan sahabat MQ, lembaga tersebut berperan sebagai pusat bisnis yang memberikan pelatihan, pendampingan, dan ruang kolaborasi bagi para pengusaha muslim, khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah ya sahabat Dava.
1: Iya, disampaikan juga lebih lanjut oleh Direktur Utama IGF, Ahsanul Haq, yang menjelaskan bahwa lembaga tersebut mendapatkan mandat untuk dapat mengoptimalkan berbagai aset dan juga ekosistem ekonomi yang dimiliki oleh Masjid Istiqlal, mulai dari ruang komersial, kemudian juga area publik, hingga dengan jaringan filantropi. Seluruh aktivitasnya ini sahabat MQ dikelola dengan tetap menjaga juga adanya fungsi-fungsi utama masjid sebagai pusat ibadah sahabat Zaini.
0: Ya, menurut pihaknya IGF ini dikembangkan sahabat MQ dan juga sahabat Dava sebagai simpul kolaborasi ya yang menghubungkan filantropi Islam, pengembangan usaha dan investasi syariah dalam satu ekosistem yang berorientasi pada keberlanjutan ya sahabat Dava.
1: Iya, melalui model tersebut juga ini sahabat MQ, hasil pengelolaan wakaf produktif tidak hanya digunakan untuk dapat mendukung adanya program-program sosial, tetapi juga membiayai pelatihan kewirausahaan, kemudian juga pendampingan UMKM, pengembangan kapasitas pelaku usaha, hingga dengan pembiayaan adanya berbagai fasilitas sosial dan juga pendidikan berbasis masjid, sahabat Zaini.
0: Ya, langkah Masjid Istiqlal ini sekaligus memperluas fungsi masjid bukan dari sekedar pusat ibadah saja ya sahabat Dava, menjadi pusat pengembangan ekonomi syariah. Model pengelolaan yang diterapkan melalui IGF diharapkan ini dapat menjadi rujukan bagi masjid-masjid yang lain ya sahabat Dava di Indonesia, terutama dalam mengelola potensi ekonomi umat secara profesional, transparan, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan instrumen pasar modal syariah ya sahabat Dava.
1: Iya benar sekali sahabat Zaini, juga sahabat MQ, tentunya harapannya begitu dengan adanya pembentukan hal tersebut ini pun bisa menjadi instrumen penguatan juga, penguatan ekonomi umat melalui pembinaan-pembinaan terkait dengan UMKM atau bahkan juga hal-hal lainnya yang dapat juga menopang terkait dengan perekonomian di Indonesia ya sahabat Zaini.
0: Iya, dan ini juga salah satu upaya untuk memajukan usaha mikro kecil dan menengah ya sahabat Dava. Itu tadi sahabat MQ informasi di akhir kebersamaan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Dan mohon maaf juga untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu. Kami ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi,
1: sahabat reporter Muhammad Dava dan kru MKFM yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-85 Al-Buruj, gugusan bintang, 22 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i dzaatil buruj.
3: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
2: Wal-yaumil maw'ud.
3: Dan demi hari yang dijanjikan.
2: Wa syahidin wa mashhud.
3: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
2: Utila ashabul ukhdud.
3: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
2: An-nari dzatil waqud.
3: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
2: Idhum 'alaiha qu'ud.
3: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
2: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
3: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
1: Fa'alun lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Lauh Mahfuz.
2: Shadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitskola darotin khairu yara. Sekecil apapun yang kita lakukan, ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja, ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain. Karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang. Lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan, itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

bulan Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Safar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang hak, dan sungguh dialah yang menghidupkan segala yang telah mati, dan sungguh dia maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar. Sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: end.
1: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah

0: Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru, nomor 11 Bandung. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah." Sebaik-baik dari kalian ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dan hujah dari Al-Quran yang senantiasa kita baca. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Saya Muhammad Kahlil Al-Gibran dari tim khidmat DKM Masjid Darut Tauhid Bandung akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi di hari Senin 9 Agustus 2026. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 79. Silahkan kita akan kembali bertilawah bersama. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di malam ini, yaitu di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 79. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Qur'an. Sadaqallahul azim. Baik sahabat MG sekalian, kita bahas bersama terkait dengan hukum bacaan dan tajwid yang terdapat dalam ayat surat An-Nahl ayat 79. Alam yarau idhar syafawi, hukum bacaannya dan cara membacanya yaitu mim sukun dibaca jelas tanpa dengung. Alam yarau, jelas. Alam yarau, tidak perlu dengung. Kemudian yarau wawu sukun, ya itu disebut hukum bacanya adalah madlin. Ya, cara membacanya yaitu wawu sukun didahului fathah, dibaca lembut, yaitu sifat layyinah. Kemudian selanjutnya ilat tayri lam, ya di situ ada alif lam, kemudian ada ta yang bertasydid, maka hukum bacanya yaitu alif lam syamsiah. Cara membacanya yaitu al, ya alif lam di sini masuk ke huruf ta secara langsung, ilat langsung, kemudian ilat tayri tay, ya di sini madlin ini ya sukunya dibaca lunak seperti dari sebelumnya, yarau dibaca lembut dan lunak, kemudian tayri sama dibaca lunak juga. Ini hukum bacanya yaitu madlin, kemudian tayri, ri ro di sini karena berharokat kasroh, ya ri ini dibaca tarkik tipis karena ia berharokat kasroh. Kemudian musakhkharatin fi, ya di sini musakhkharo matbi'i dibaca panjang, ya dua harokat. Kemudian tilfi, ini ada ikhfa hakiki yaitu tanwin kasroh bertemu dengan fa, ya tin tanwin kasroh bertemu dengan huruf fa, yang dimana fa adalah huruf ikhfa. Maka cara membacanya itu suara samar mendekati makhraj fa yang disertai dengan dengung. Ditahan 2-3 harokat. Musakhkharatin fi, ya. Kemudian lafaz selanjutnya fi jawis sama, ya. Fi, hukum bacanya adalah matabi'i, ya dibaca panjang dua harokat melalui rongga mulut yaitu al jawb fi, ya kemudian jawis sama, ya di sini ada wawu berharokat kasroh langsung masuk ke alif lam yang terdapat di lafaz huruf sin, ya bertasydid, maka hukum bacanya adalah alif lam syamsiah yaitu al di sini dileburkan dimasukkan ke sin langsung. Jawis samai. Nah, ini ada mad wajib muttasil. Ya, cara membacanya yaitu jawis samai. Di sini ada mad tabii bertemu dengan hamzah, ya, dalam satu kata, maka dibaca panjang 4 sampai 6 harokat, ya. Kemudian, ya, selanjutnya lafaz selanjutnya ma adalah matabi'i huruf mim fathah diikuti alif dibaca panjang dua harokat, yumsikuhunna, ya di sini ada idhar syafawi, kemudian ada gunnah musyaddadah, ya di sini mim sukunnya dibaca jelas, ya yum jelas idhar syafawi di sini jelas, kemudian ada nun yang bertasydid, ya unna, nun bertasydid dibaca mendengung sempurna dari pangkal hidung atau khayshum. Kemudian lafaz berikutnya illallah, ya ada mad tabii dan juga ada tafkim. Illa di sini la-nya panjang tapi karena ada lafaz Allah di sini langsung masuk ke lafaz Allah. Jadi illa dibaca panjang ya, dua harokat, tapi karena ada lafaz Allah maka langsung dimasukkan illallah ya, lafaz Allah dibaca tebal atau tafkim Allah illallah ya, karena didahului oleh fathah. Oke, selanjutnya inna fi dzalika ya, inna sini hukum bacanya gunnah musyaddadah ya, nun bertasydid ditahan dengan dengung 2 sampai 3 harokat, sempurnakan inna ya. Kemudian fi dzalika di sini ada mad tabi'i ya, masing-masing hurufnya ini dibaca panjang 2 harokat, fi kemudian dza ya, dibaca 2 harokat, kemudian lanjut la ayatil liq la ayatil liqaumin ya, di sini ada mad badal la aya aya, di sini mad badal ya, hamzah bertemu dengan alif dibaca panjang 2 harokat a ya la a ya, kemudian ada tiliqaumin tiliqaumin, sini ada idgham bila guna yaitu tanwin tadi tin kasrah melebur langsung masuk secara langsung ke huruf lam tanpa dengung jelas la ayatiliqaumin ya. Kemudian kita lanjut ke lafaz terakhir liqaumi yu'minun liqaumi ya, qaumin qau di sini madlin ya, wawu sukun dibaca lembut layina, kemudian min di sini ada tanwin ya, kasrah tain melebur ke huruf ya langsung ya, tapi disertai dengan dengung, di sini pembacanya adalah idgham bi guna dengan guna liqaumi, tahan dulu 2 sampai 3 rakaat yu'minun yu'minuna, karena ini di akhir ya, ada mad tabi'i di akhir ayat maka ini disebut dengan mad arid ni sukun, yaitu di akhir ayat atau waqaf dibaca panjang boleh 2, 4 atau 6 harokat. Oke, baik sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan menyapa Anda yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu. Selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih, sahabat MQ. Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surat An-Nahl ayat 79. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Dapat sertakan juga nama usia dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak empat sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang pertama ini. Mari kita simak bersama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udhu billahi minasyaitonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alam yarau ilat toiri musakhkharatin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatin. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Shadaqallahul 'adzim. Mohon koreksi nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah. Terima kasih kepada Ibu Nadi, izinkan kami untuk mengoreksi. Yang pertama ada di lafaz musakhkharatin fi. Sini ikfa ya. Ada ikfa hakiki yang dimana dibaca dengung ya, samar dan ditahan 2 sampai 3 harokat. Tadi masih kurang sempurna ya. Musakhkharatin. Kemudian bersiap langsung ke makhraj huruf fa ya. Musakhkharatin fi, fi makhraj fa itu ada di dua bibir ya, fi fi ya, jadi langsung bersiap. Kemudian lafaz berikutnya adalah illallah, illallah. Di sini lamnya langsung masuk ke lafaz Allah yang dimana dibaca tafkim atau tebal ya, illallah, illallah. Oh, ya. Kemudian lafaz berikutnya yaitu la ayatil, ya. La ayatilli, tilli ini jelas ya, intukom bila guna, jadi tanpa dengung dan tanpa harus ditahan, langsung dimasukkan ya kasrotain pada huruf ta di sini, langsung masuk ke huruf lam, tilli qaumin, tilli qaumin. Nah, kurang lebih seperti itu, masya Allah. Yang lainnya sudah sangat baik dan juga insya Allah sudah benar. Terima kasih Bu Nadi. Jazakumullah khair. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan kembali sifat Riki selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati bersama Alim Kalam Ilahi Serang Buntian di Cianjur Umur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila tabayri musaharatin bi jawisa sama ijawa isama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturuhin, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah, terima kasih banyak Ibu Udin dari Cianjur. Izin untuk kami koreksi, ya. Yang pertama ada pada lafaz alam yarau, situ lam ya, ini jelas idhar syafawi ya. Alam yarau ya. Kemudian ilat tayri. Ilat tayri huruf ta, ta ini punya sifat itbaq, yaitu dibaca tebal. Jadi bukan ilat toiri tapi ilat to, ilat toiri. Kemudian musakho, musakhara di sini khonya dia bertasydid dan langsung sin masuk ke huruf kho secara jelas. Musakhara, musakh, musakhara, musakhara. Lebih diperjelas lagi sin dan khonya, khonya lebih diperjelas. Kemudian fi jawis. Nah, tadi jau, jau, ja. Jawis di sini yang betul itu bacanya jawis langsung ya. Jadi tidak ada lafaz tambahan awis atau lain sebagainya, tapi langsung wis sama jau jim langsung masuk dia karena tasydid di wau, dia langsung masuk ya tanpa ada lafaz tambahan, langsung jawis, jawis, jawis ya. Tasydid itu seolah-olah ada dua huruf ya. Jadi wawu di sini itu ada wawu sukun, kemudian ada wawu yang berharokat. Ya, semua huruf tasydid jadi seolah-olah ada dua huruf. Maka kita harus masukkan huruf jim langsung ke lafaz wawu karena wawunya bertasydid. Kemudian tadi mayum, bacanya mayum ya. Bukan yam. Di harokatnya tadi agak sedikit keliru. Yang tepat itu harokatnya dhamma ya, yum sikuhun, yum ya, bukan yam. Harokatnya diperhatikan lagi kembali. Kemudian kuhunna ya, di sini tadi ada idgham ya, musyaddadah, jadi sempurna hunna ya, dibaca dengung 2 sampai 3 harokat. Kemudian ada lafaz illallah, Allahnya, lafaz Allah di sini, lam di sini, langsung masuk ke lafaz Allah ya, tanpa harus ada penahanan ataupun tanpa harus ada jeda, langsung masuk illallah. Kemudian lafaz berikutnya di qaumi yu'minun ya, min di sini berharokat kasrotain, langsung masuk ke huruf ya, ya disertai dengan dengung dan ditahan 2 sampai 3 harokat. Jadi kurang sempurna ya, baru 2 atau 1,5, jadi belum sempurna. Di qaumi yu'minun. Insyaallah kurang lebih seperti itu ya. Dari Ibu Entin dari Cianjur, insyaallah yang lainnya sudah sangat bagus. Jazakillah khairan katsiran. Selanjutnya,
2: assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: yu'minun. Shadaqallahul azim. Mana kursinya Pak Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Kiki. Izin untuk koreksi. Yang pertama ada dalam lafaz ya row. Ya, setelah tadi alam ya row, ya row yaitu dia punya sifat disebut dengan jelas ya. Ya, ianya dibaca jelas. Kemudian ya row, jadi lainnya langsung ya diperjelas kembali. Kemudian toiri, toiri, to-nya sifat idbaknya lebih dimunculkan kembali, lebih tebal ya huruf to, to, to, to, to, ya bukan seperti to, to, tapi tebal. Toiri, toiri, ya, ya di sini karena sukun dia, jadi hukum bacanya madlin, jadi lebih lunak. Toiri, ya. Kemudian ada di lafaz tadi sakhoratin fi, fi-nya ini matobi'i, cukup dua harokat. Tadi sedikit lebih dari dua harokat ya. Matobi hanya dua harokat. Kemudian nafas berikutnya ada di la ayatil liqaumin. Nah, til liqaumin di sini idgham bila guna tanpa dengung. Tadi masih sedikit ada penahanan. Ya, jadi yang lebih tepat yaitu langsung ya. Til liqaumin. Til liqaumin. Ya, tidak ada penahanan apapun. Langsung dimasukkan kasrah tainya ke huruf lam yang bertasydid. Hukumnya idgham bila guna. Nah, cukup. Insyaallah yang selebihnya yang lainnya sudah alhamdulillah masyaallah sangat baik sekali. Terima kasih Bu Kiki. Selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eja. Izin kami mengoreksi, hanya ada satu tadi di lafaz yumsikuhunna illallah. Jadi setelah tadi hunnanya sudah betul, hunna musyaddadahnya, tapi di lafaz illal i-nya, hamzahnya diperjelas. I jelas hamzahnya ya, harus posisi dari mulutnya sedikit agak melebar. I il, kemudian langsung hamzah itu langsung masuk ke lafaz lamnya karena lamnya bertasydid. Illallah, illallah. Hanya itu saja, masya Allah, yang lainnya lafaz ini sudah masya Allah sangat baik sekali. Terima kasih Bu Eja, jazakillah khair. Ya, demikian sahabat MQ, kita sudah simak di sesi yang pertama ini. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Kita kembali akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami. Berikut ini kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang tak

saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji, Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, kita akan menyimak kembali empat sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya malam hari ini di sesi yang kedua ini. Mari kita simak bersama-sama.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna tibale endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ratna. Izin untuk kami koreksi. Pertama ada di lafaz kho ya. Musakhkhara. Di sini kho-nya dia punya sifat rokhawah yang dimana ada udara yang menyebar dan mengalir ya. Kho. Kemudian makhraj kho itu ada di tenggorokan bagian kho paling atas ya. Tenggorokan bagian paling atas kho. Lebih bersih lagi huruf ro-nya. Huruf kho-nya musakho ya. Musakho kho. Kho. Ya. Lebih bersih lagi. Kemudian di lafaz tilliqau. Tadi masih sedikit ditahan di lamnya. Sudah betul. Taknya sudah masuk huruf lam, tapi lamnya masih menahan tadi ya. Tilliqau ya. Jadi langsung tilliqaumin langsung masuk ke huruf qaf. Jadi lebih diperhatikan kembali, lebih jelas langsung masuk tanpa ada penahanan. Yang lainnya sudah masya Allah, alhamdulillah luar biasa, bagus sekali. Terima kasih Ibu Ratna. Selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Eti Laila dari Majalaya. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: صدق الله العظيم. Diantas koreksi nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu Eti. Izin untuk kami koreksi, hanya ada satu lafaz ya di sifat huruf huruf dari fa. Fa itu dia punya sifat idbaq, tebal ya. Jadi fa-nya lebih dipertebalkan kembali. To to to ilat toiri ilat toiri. Jadi lebih tebal kembali. Tadi masih kurang tebal rupanya. Yang lainnya sudah Masya Allah baik dan bagus sekali. Terima kasih banyak Ibu Eti. Sekilah khair. Selanjutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Nenek Hansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau ilat toiri musakh khoratin fi jawis sama ma yumsikuhunna illallah inna fi dhalika la ayatin li qawmi yu'minun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, terima kasih banyak. Nenek Hansa, izin kami koreksi. Pertama ada di lafaz musakhkharatin fi. Sini ikhfa hakiki ya, dibaca samar dan ditahan. Diusahakan 2 sampai 3 harokat. Tadi masih kurang lebih 1,5, jadi masih belum sempurna. Kemudian lafaz berikutnya yumsikuhunna. Di sini gunnah ya, musyaddadah, dia sempurna ya, ditahan ya 2 sampai 3 harokat. Tadi masih belum sempurna, masih 1,5 juga. Kemudian lafaz terakhir yaitu liqaumi yu'minun. Qaumi idgham bighunnah ya, jadi dibaca itu ditahan 2 sampai 3 harokat juga. Ya, karena di sini tanwinnya masuk ke huruf ya. Jadi ada penahanan, dileburkan dulu dan ditahan 2 sampai 3 harokat. Kemudian yang lainnya Masya Allah sudah sangat baik dan Insya Allah sudah benar. Terima kasih Nenek Hansa, jazakallah. Selanjutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenda di Batu Jajar. Maghrib pengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau ilat tayri musakhkharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illallah. Inna fi dhalika la ayatin li qaumin yu'minun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nenden, izin untuk kami koreksi. Yang pertama ada di lafaz to, idbaknya masih belum sempurna, masih kurang tebal. Ilaq toi, toiri, toiri, lebih ditebalkan kembali. Kemudian huruf kho, kho itu dia ada makhrajnya, sifatnya makhrajnya itu ada di tenggorokan bagian atas ya, jadi lebih bersih lagi. Musakho, kho, musakhoro. Kemudian nafas berikutnya yaitu di gunnah musyaddahnya yumsikuhunna, lebih sempurna lagi ya, ditahannya, dengungnya 2 sampai 3 harokat. Kemudian hamzah setelahnya yaitu illallah, diperjelas dulu. Hunna illallah. Kurang lebih hanya itu saja. Yang lainnya insyaallah sudah benar dan insyaallah sudah tepat. Terima kasih, Ibu Nenden. Jazakillah khair. Baik, sahabat, demikian sahabat MQ kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MQ yang menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali di program Maghrib Mengaji. Saya Muhammad Kahlil Al-Gibran dari tim khidmat DKM Masjid Darut Tauhid Bandung, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mari kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: didirikan. Karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-64 At-Taghabun, hari ditampakkan kesalahan-kesalahan, 18 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.

Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan, dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Apakah belum sampai kepadamu orang-orang kafir, berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya ketika Rasul-Rasul datang kepada mereka, membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, apakah pantas manusia yang memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka ingkar dan berpaling, padahal Allah tidak memerlukan mereka. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian, demi Tuhanku, kamu pasti dibangkitkan. Kemudian diberitakan semua yang telah kamu kerjakan, dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu, pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

0: Dialah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
0: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.
1: Fattaqullaha mastata'tum.

0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: In tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim.
0: Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ya Allah. Ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu al-khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan diantaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha
tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu, siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku syukur baik, tidak laku sabar baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Enki, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat call.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang hakul yakin, ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Enggak mau ibadah. Enggak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan, hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wala quwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan tuh, enggak mampu.
kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat. Kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas tinggal kasih kulit pisang kepleset meledak koma, apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya nikmat sekecil apapun. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Gak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, gak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong ada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita terus beribadah dengan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK, melakukan amal-amal soleh yang insya Allah menjadi bekal untuk kita di akhirat kelak, sahabat MK. Senang sekali sahabat MK, sahabat siar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Sahabat MK, pernah tidak mengalami sesuatu yang awalnya dianggap, ya Allah, ini kenapa harus terjadi kepada saya? Kehilangan sesuatu yang mungkin kita sayang, rencana yang tiba-tiba berantakan padahal sudah disusun dengan rapi, ya sahabat MK, usaha yang tidak berjalan sesuai harapan, sakit, masalah keluarga, ataupun mungkin sebuah kejadian yang membuat kita ini benar-benar merasa jatuh di bawah, sahabat MK. Dan ketika sedang ada di titik itu, biasanya kita belum mampu melihat apa-apa selain rasa sakit, ya sahabat MK, yang dirasakan. Rasa kecewa, rasa gelisah, rasa galau, karena tadi ya sahabat MK, suatu kegagalan yang terus menerus. Namun menariknya sahabat MK, waktu terus berjalan, beberapa bulan ataupun bahkan beberapa tahun kemudian, kadang kita baru sadar, wah ternyata dulu Allah sedang mengajarkan sesuatu. Bisa jadi sebuah musibah membuat kita lebih dekat dengan Allah. Bisa jadi kegagalan justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya, ya sahabat MK. Dan bisa jadi kehilangan membuat kita belajar menghargai apa yang selama ini kita anggap biasa, ataupun yang selama ini ada yang luput kita syukuri, ya sahabat MK. Ya, memang tidak semua hikmah langsung terlihat ini, ya sahabat MK, dan tidak semua luka langsung bisa kita terima dengan lapang dada. Karena itu mungkin pertanyaannya bukan hanya kenapa ini terjadi kepada saya, tetapi juga apa yang sedang Allah ajarkan melalui kejadian ini. Insya Allah di malam hari ini, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menggali ilmu, melanjutkan pembahasan di dua pekan kebelakang, ya sahabat MK. Hikmah di balik musibah di bagian kedua. Ini bagaimana kita belajar melihat musibah bukan hanya sebagai sesuatu yang menyakitkan, tetapi ini juga menjadi sebagian dari cara Allah untuk mendidik kita, menguatkan kita, dan mendekatkan kita kepadanya. Insyaallah sahabat MK di malam hari ini akan dibersami juga oleh guru kita, narasumber kita Ustadz Safria Muhammad. Dan silakan kami mengundang Anda di malam hari ini, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya ini terkait ketika ada musibah, apa yang dilakukan oleh sahabat MK. Boleh berbagi di kebersamaan malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini.

0: Ya, boleh sahabat MK disampaikan ya. Ketika ada musibah, ini apa yang sahabat MK lakukan? Lalu apa nih hikmah yang bisa sahabat MK ceritakan nih kebersamaan malam hari ini terkait musibah yang dilalui? Boleh menyampaikan ya di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, guru kita telah hadir di Totem Zoom MK FM Bandung. Di malam hari ini kita sapa terlebih dahulu ya sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah, antum bagaimana kan kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga kabar sehat Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Izin kembali melanjutkan pembahasan di dua pekan ke belakang ya Ustaz. Ini terkait hikmah di balik musibah di bagian kedua. Di awal mungkin Ustaz sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini Ustaz. Apa dulu Ustaz?
1: Siap, atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu, alladhi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Sahabat MK rahimakumullah dimanapun berada, sebelum dimulai terlebih dahulu kita sampaikan doa yang terbaik wabil khusus untuk orang tua kita dan seluruh guru-guru kita. Kita doakan bersama, semoga orang tua kita dan seluruh guru-guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah, amin, dalam keadaan sehat lahirnya, sehat batinnya, dijaga dari berbagai macam bala wal musibah, dan semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian wabil khusus untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita semua, sudah terlebih dahulu meninggalkan alam dunia yang fana ini, bersama sahabat MK kita doakan ya, semoga seluruh kesalahannya diampuni oleh Allah, diterima iman Islam ihsannya, diberikan kubur yang lapang serta terang, dan semoga kelak kita bisa berjumpa kembali dengan beliau semua di syurga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagi sahabat Allah, diterima iman Islam ihsannya, diberikan kubur yang lapang serta terang, dan semoga kelak kita bisa berjumpa kembali dengan beliau semua di syurga bersama Nabi kita

keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang bisa menolong dan membahagiakan kita, ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Sahabat MQ yang sedang menantikan hadirnya jodoh, semoga didatangkan oleh Allah jodoh terbaik, jodoh yang bisa menghadirkan syurga baik di dunia ataupun di akhirat. Seandainya di antara sahabat MQ yang tengah menyimak ataupun mungkin keluarganya ada yang sedang sakit, semoga senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah, sakitnya menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, dan semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ yang tengah menghadapi masalah, tengah menghadapi kesulitan, semoga senantiasa diberikan hati yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang lebih mudah berprasangka baik kepada Allah, hati yang lebih mudah melihat kebaikan dari setiap masalah yang Allah karuniakan. Dan harapan kita sahabat MQ, semoga setiap kesulitan, setiap masalah yang saat ini tengah kita hadapi, semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti dengan hikmah yang berlimpah. Kemudian sahabat MQ yang sedang memiliki doa, sedang memiliki keinginan, sedang memiliki harapan, semoga segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ijabah yang menambah-nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa segmen ke depan sahabat MQ nya, semoga kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi penolong syafaat bagi kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah nas'aluka al-ijabah bi jahin nabiyil mustafa wa bi siril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfir lana wa li walidina wa li masyaikhina wa li jami'il muslimina. Amin. Yang saya hormati, yang saya harapkan doa serta ridhonya para alimil ulama, para ustaz-ustazah, sepuh bini sepuh, bapak ibu akang teteh, sahabat MQ rahimakumullah di manapun berada, terlebih dahulu kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang mulia, di majelis yang mulia, di amal yang mulia, yakni amaliyah talab ilmu. Semoga sahabat MQ ya, dengan dihadirkannya kita di majelis yang mulia ini merupakan isyarat baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semoga sahabat MQ dalam waktu dekat Allah akan bukakan kepada kita berbagai macam warna-warni pintu-pintu kebaikan. Sahabat MQ rahimakumullah yang sedang mengharapkan rezeki yang berlimpah, ilmu yang berkah gitunya, kemudian jalan keluar dari setiap masalah. Nah, semoga we sahabat MQ dengan dikumpulkannya kita di majelis ini menjadi pertanda bahwa setiap harapan kita akan diijabah dan setiap kekhawatirannya, setiap ketakutan kita segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat MQ disampaikan bahwa mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di antara ciri seorang hamba itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara cirinya adalah dia difahamkan kepada agama. Dan di antara salah satu jalan kita faham terhadap agama adalah semangatnya kita hadir di majelis ilmu. Sekali lagi sahabat MQ diniatkan di dalam hati, semoga hadirnya kita di majelis yang mulia ini menjadi salah satu sababiah semoga Allah ridho kepada kita. Karena sahabat MQ, sebesar apapun masalah yang tengah kita hadapi, asal kita bersama Allah, pasti semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekecil apapun masalah yang tengah kita hadapi, kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah kecil itu akan bisa menghancurkan kehidupan kita. Sehingga pada sebuah kesimpulan yang harus senantiasa kita pahami sahabat MQ, bahwa yang jadi masalah itu bukan kecil besarnya kesulitan yang kita hadapi, yang jadi titik fokus kita bukan besar kecilnya ya, masalah yang kita temui gitu. Tapi yang harus menjadi fokus kita adalah apakah Allah menolong kita atau tidak

0: gitu. Karena tadi sahabat MK, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, asal Allah yang menolong kita, pasti semuanya akan beres roes gitu ya. Semuanya pasti akan menjadi kebaikan gitu. Tapi kalau Allah tidak menolong kita, wah sahabat MK ya, jangankan masalah besar, masalah yang kecil pun bisa menghancurkan kita, bisa menghancurkan keluarga kita, bisa menghancurkan pekerjaan kita gitu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong kita. Tapi kalau Allah yang maha menguasai jalan keluar atas setiap masalah kita, Allah yang maha menguasai setiap solusi atas setiap kesulitan kita, Allah zat yang maha menguasai langit dan bumi, Allah yang maha menguasai orang-orang yang kita sayangi, ya Allah yang maha menguasai apa-apa yang kita takuti, gitu, yang mana semuanya tidak akan datang kepada kita kecuali dengan izin Allah, dan kita tidak akan jauh dari apa yang kita takutkan kecuali ya semuanya dengan izin Allah. Nah, jadi sahabat MK rahimakumullah, inti utama kita sahabat MK rahimakumullah adalah bagaimana kita benar-benar memantaskan diri menjadi seorang hamba yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah sahabat MK, kalau fokusnya diganti gitu, bukan berpikir bagaimana masalah saya selesai gitu, tapi fokusnya adalah bagaimana agar saya ditolong oleh Allah. Nah, insya Allah sahabat MK, kalau fokus kita berpikir agar bagaimana caranya saya ditolong oleh Allah, nah, maka itu hakikatnya kita sedang berpindahnya dari makom satu ke makom yang lain. Karena tidaklah musibah, tidaklah bala, tidaklah kesulitan, tidaklah ujian diberikan Allah kepada seorang hamba, tidak lain dan tidak bukan diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitasnya gitu. Nah, bismillah sahabat MK rahimakumullah, di malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini, kita akan melanjutkan hanca garapan kita, pembahasan berkenaan dengan hikmah di balik musibah. Ya, karena tidak akan bisa sahabat MK-nya ya, secara sababiah gitunya, kita akan sulit untuk bisa berprasangka baik kepada Allah, khususnya ketika diberikan musibah gitu, kecuali kita harus berusaha semaksimal mungkin menggali hikmah di balik musibah. Nah, seperti ada orang sahabat MK-nya, contoh gitu, kenapa ada orang yang dia itu mau disuntik padahal sakit dan mau minum obat padahal pahit gitu. Kan intinya mah tahu di balik sakitnya suntikan dan tahu hikmah di balik pahitnya obat gitu. Nah, jadi kalau ada orang lebih fokus kepada hikmahnya, maka rasa pahit dan rasa sakit itu dalam tanda kutip bisa diabaikan. Nah, termasuk sahabat MK, bagi kita yang hadir mungkin sedang menghadapi masalah, itu baik masalah kesehatan, ya, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah dengan jodoh, masalah di pekerjaan, dan sekian banyak masalah yang saat ini tengah dihadapi gitu. Ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin melihat hikmah di balik setiap masalah yang tengah dihadapi. Nah, maka insya Allah kalau Allah membukakan hikmah itu kepada hati kita, maka kita akan tergolong kepada hamba yang husnudzon billah, yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Nah, maka kalau kita sahabat MK itu dikaruniai hati yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah, maka hati yang berprasangka baik kepada Allah ini justru lebih mulia, justru itu lebih berharga dari jalan keluar yang kita rindukan. Gitu. Misalnya ada orang yang dia itu kesulitan di bab rezeki gitu ya. Kan jalan keluarnya teh ingin banyak uang gitu ya, ingin berlimpah ruah harta teh. Ya itu kan jalan keluar. Tapi ketika ada orang diberikan kefakiran, diberikan kekurangan rezeki, namun hatinya senantiasa bisa melihat kebaikan di balik kefakirannya, di balik kesulitan rezekinya, nah, maka hati yang berprasangka baik kepada Allah ini sesungguhnya itu lebih berharga sebetulnya daripada solusi yang ia rindukan, seperti itu sahabat MK. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, di antara hikmah kita bersama sahabat MK mempelajari berkenaan dengan hikmah di balik musibah itu tidak lain dan tidak bukan tujuan utamanya adalah kita memiliki hati yang senantiasa berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat MK rahimakumullah, dimanapun berada, di pertemuan yang lalu kita sedikit membahas bahwa di antara hikmah musibah itu adalah setiap musibah yang ia hadapi itu menjadi jalan surganya, seperti itu. Karena kan setiap orang itu memiliki jalannya masing-masing menuju surga. Ya, ada orang yang dia itu masuk surga dengan berlelah-lelahnya melaksanakan ibadah, dan ada orang yang dia itu masuk surga wasilahnya itu karena sabarnya dia dalam menghadapi musibah. Nah, dua-duanya ini luar biasa, sahabat MQ. Ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang di jam 2 malam, ketika yang lain enak tidur, dia bangun gitunya, melawan rasa ngantuk, melawan rasa malas, melawan rasa takut dan lain sebagainya. Kemudian dia mengambil air wudu walaupun dingin, kemudian dia berdiri walaupun wah gitunya, berbagai macam rasa sakit yang ia rasakan gitu. Tapi dia tetap istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Nah, maka dengan berlelah-lelahnya dia melaksanakan sholat tahajud itu menjadi jalan surganya. Ada orang yang walaupun sibuk berdagang, sibuk di tempat kuliah, sibuk dalam pekerjaan, sibuk di kantor, namun dia senantiasa menyempatkan gitu untuk 2 rakaat sholat duha, untuk 4 rakaat sholat duha, istiqomah setiap hari. Dan itu tidak mudah, sahabat MQ, karena ketika orang lain istirahat makan gitunya, ketika orang lain istirahat kerjaannya teh main HP, ketika orang lain istirahat dalam kerjaannya teh ngobrol kongko nongkrong gitu, nah ini mah dia lebih memilih untuk ngepotnya namanya teh berangkat ke musola gitunya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, ini tidak mudah, sahabat MQ, ini tidak mudah. Ketika yang lain ngobrol, dia menyempatkan diri untuk tilawah Al-Quran. Nah, maka sholat duhanya, sholat tahajudnya, kemudian tilawatul Qurannya, itu menjadi jalan surganya. Nah, boleh jadi juga, sahabat MQ rahimakumullah, ada orang yang mungkin tahajudnya jarang gitu. Kemudian sholat duhanya jarang, tilawah Qurannya juga jarang. Namun, dia menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa, sahabat MQ? Karena dia itu senantiasa ridho, sabar terhadap ketetapan yang Allah berikan kepadanya, yang mana boleh jadi ketetapan-ketetapan itu tidak disukai oleh dirinya. Gitu, seperti misalnya ketika orang lain diberikan sakit dia mengeluh gitunya, ada orang diberikan sakit dia itu ngerosuloh gitu. Tapi orang ini, sahabat MQ, ketika diberikan sakit, dia masih bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, hamba diberikan sakit gitunya. Semoga sakit ini menjadi jalan penebus setiap dosa dan maksiat yang pernah hamba lakukan gitu. Semoga dengan rasa sakit ini menjadi jalan hamba diangkat derajat oleh Allah. Ya? Jadi ketika diberikan sakit oleh Allah, dia senantiasa bisa melihat kebaikan. Nah, sehingga ketika dia bisa melihat kebaikan di balik sakit, maka dia akan lebih mudah ridho dan bersabar atas setiap ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Ketika yang lain mah mau jajan tinggal bereng gitunya, mau beli HP karena HP-nya rusak tinggal ganti, mau beli motor tinggal beli gitunya, lah dia, sahabat MQ rahimakumullah, untuk jajan saya harus nabung dulu, untuk beli HP harus nyicil dulu berapa tahun gitunya. Dia tidak semudah kawan-kawannya dalam bab ekonomi, tapi dia senantiasa sabar, senantiasa ridho gitu ketika diberikan ujian keterbatasan di ekonominya. Sahabat MQ, untuk memiliki hati yang sabar atas setiap ujian, atas setiap musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba itu tidak mudah. Wah, mujahadah nanti, sahabat MQ rahimakumullah, itu melawan hawa nafsunya itu, wah capek, sahabat MQ. Kan kalau ada misalnya seorang hamba terkena musibah, kan secara manusiawi enaknya itu yang pertama mengeluh, yang kedua adalah namanya teh curhatnya kepada sesama temannya, kabestina, kekawana, kasahabatna gitu. Yang mana terkadang, sahabat MQ rahimakumullah, ini menjadi nasihat yang luar biasa, mimbang disolihin. Di antara ciri orang yang dalam tanda kutip, sahabat MQ, tidak disebut bersabar itu adalah ketika ada seorang manusia yang mengeluhkan takdir Allah kepadanya itu kepada manusia yang lain. Kan seharusnya begini sahabat MG, kita mengeluhkan perbuatan manusia kepada Allah. Nah, ini mah mengeluhkan perbuatan Allah kepada manusia. Nah, ada yang seperti itu sahabat MG.
1: Jadi kebalik ya, misalnya
0: menetapkan sakit kepadanya, dia teh langsung ngeluh kepada manusia. Aduh, aku teh sebenarnya sudah seminggu pilek enggak sembuh-sembuh, aku teh sudah 2 minggu sakit gigi enggak sembuh-sembuh. Dia mengeluhkan perbuatan Allah kepada manusia. Nah, ini belum dianggap bersabar sahabat MG. Namun dia menahan gitu. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya melihat dia itu adalah orang yang baik-baik saja. Melihat dia orang yang sehat, melihat dia orang yang gak punya masalah, melihat dia itu orang yang berkecukupan. Padahal sahabat MK di belakangnya itu wah banyak air mata gitu ya, banyak luka, banyak rasa sakit. Namun itu ditahan gitu, karena dia paham bahwa apa yang terjadi kepadanya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia gak mau, dia gak berani mengeluhkan perbuatan Allah kepada manusia. Dia tahan dirinya sahabat MK untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak berbicara kepada orang yang tidak tepat gitu. Tapi kalau bicaranya misalnya ada orang yang mendapatkan musibah, dia udah gak tahan, sulit nyari hikmah. Dia curhatnya ke ulama, dia curhatnya ke orang soleh dengan niat agar dia bisa mendapatkan hikmah. Itu mah gak apa-apa sahabat MK. Tapi kalau hanya sekedar untuk memperlihatkannya, bahwa dia itu adalah orang yang banyak masalah dan musibah kepada kawannya, wah itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat MK ini enggak mudah lah sahabat MK ya, menahan diri untuk tidak berkeluh kesah kepada orang lain. Nah, ada orang sahabat MK yang jalan syurganya itu adalah dengan sabarnya dia dalam menghadapi berbagai macam bala wal musibah. Ini hikmah yang pertama. Nah, kemudian sahabat MK rahimakumullah, hikmah yang kedua, bahwa ketika musibah Allah turunkan kepada seorang hamba, itu di antara hikmahnya adalah salah satu kasih sayang Allah kepada kita. Nah, kenapa sahabat MK rahimakumullah musibah itu menjadi salah satu bahasa kasih sayang Allah kepada hambanya? Nah, insya Allah akan kita coba bahas di segmen yang selanjutnya. Kita istirahat sejenak.
1: Allah alam bisawab. Masya Allah sahabat MK tadi ya, pembahasan di segmen yang pertama, dan silakan kami juga mengundang Anda sahabat MK di malam hari ini bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya terkait hikmah di balik musibah di bagian kedua, silakan boleh Anda langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Ayah.
6: Iya, Nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, Nak.
5: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
7: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
6: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, Nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, Nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah, berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya bun.
5: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
7: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya bun?
5: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat ke-7.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Tema di malam hari ini sahabat MQ, kita kembali menggali terkait hikmah di balik musibah di bagian kedua bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Sapria Muhammad. Kami kembali mengundang Anda sahabat MQ di segmen yang kedua ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini sahabat MQ. Dan baik Ustaz, mohon izin kita kembali lanjutkan sambil menanti menunggu sahabat MQ yang bergabung di malam hari ini. Tadi hikmah yang kedua nih Ustaz, terkait salah satu kasih sayang Allah kepada hambanya ini seperti apa nih Ustaz? Yep.
1: Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat MQ rahimakumullah. إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا فمن سخط فله السخط. إذا أحب الله قوما, ketika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. فمن رضي, barang siapa dia yang ridha terhadap ketetapan Allah, falahu ridha, maka dia akan mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita, tapi barang siapa dia yang tidak ridha, falahu sukhtu, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata sahabat MQ rahimakumullah, ketika ada seorang hamba yang menghadapi ujian dalam kehidupannya gitu, menghadapi musibah, menghadapi kesulitan, ternyata itu bisa menjadi salah satu bahasa cinta, bahasa kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Jadi ternyata sahabat MQ rahimakumullah, bentuk kasih sayang Allah itu bukan hanya pada bastunya, tapi juga di dalam qabdunya juga ada kasih sayang. Jadi kalau melihat di antara salah satu takdir Allah sahabat MQ kepada para hambanya itu, ada yang disebut dengan qabdu, ada yang disebut dengan bastu. Apa itu qabdu? Ditahan oleh Allah. Apa itu bastu sahabat MQ? Dibukakan oleh Allah. Contoh sahabat MQ, ketika ada orang yang dia itu sedang ada kebutuhan misalnya, duh saya ini butuh untuk bayar kosan gitu, butuh untuk bayar semesteran, atau misalnya teh ada seorang ayah yang membutuhkan uang untuk bayar SPP anak, butuh uang untuk bayar nominate cicilan gitu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma ini as'aluka rizqan wasi'an misalnya, ya Allah karuniakanlah kepada hamba rezeki yang luas. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepadanya itu al-bastu. Jadi dibuka ku Allah. Jadi ada saja jalan, misalnya ketika ini gaji resiko bulanan sudah habis itu. Kemudian tiba-tiba ada kebutuhan yang mendadak. Tiba-tiba misalnya naudzubillahnya sakit dan tidak bisa menggunakan BPJS gitu. Aduh, ini teh harus ada nih uang misalnya 300 ribu, 500 ribu. Tapi ini uang bulanan sudah habis. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tiba-tiba sahabat MQ, datang orang yang sudah lama tidak berjumpa. Tiba-tiba misalnya ketemu di masjid. Assalamualaikum, salam. Kamu ya sudah lama gak ketemu. Wah, itu temannya misalnya dulu waktu SMA misalnya. Ketemu-ketemu ketika masing-masing sudah menikah dan pada punya anak. Pas ketemu di masjid teh ngobrol gitu, ngalir ngidul sahabat. Hingga di suatu titik, kamu ingat gak dulu waktu SMA? Apa? Saya teh pernah minjem uang sama kamu. Kapan ya saya lupa lagi? Kamu lupa ya waktu itu teh pas saya teh berangkat pulang sekolah gitu, lalu motor saya mogok gitu, dan ternyata itu teh karburatornya rusak. Saya teh harus ngebetulin karburator nanti butuh 100.000. Kan ingat gening berangkat nanti sama kamu, kan dibetulin teh. Saya nggak punya uang. Saya itu kan minjam ke kamu. Yang waktu itu naik motor itu ya. Wah, itu saya sudah lupa. Saya teh ini teh dari dulu keingetan ingin bayar hutang. Alhamdulillah ini teh dipertemukan lagi gitu. Atuh, alhamdulillah atuh. Ini atuh lumayan nih, ini mah sekedar bayar hutang. Kok ini banyak banget 500.000? Enggak apa-apa kan, ini dulu 100.000 dengan 100.000 zaman sekarang kan udah beda. Alhamdulillah saya sekarang diberikan keluasan rezeki, ini mah hatur lumayan, hitung-hitung tasyakur bini mah. Tiba-tiba dapat 500.000 dipakai gitu. Ini namanya albastu sahabat MK rahimakumullah. Ketika sahabat MK misalnya ada kesulitan, tiba-tiba ada aja jalan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari arah yang disangka-sangka ataupun dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Nah, namun terkadang juga sahabat MK ada yang disebut dengan al-qabdu gitu. Ketika misalnya ada butuh ini teh udah 1 bulan nunggak tidak bayar kosan. Ini sudah sholat duha, gitunya sudah baca surat Al-Waqi'ah, sudah riyadhah baca Al-Baqarah gitu. Ini tetap aja belum ada pertolongan. Aduh, ini teh sudah akhir bulan, ini teh masih belum bayar, sampai 2 bulan nunggak, 3 bulan nunggak gitu. Nah, ini istilahnya disebut dengan al-qabdu, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat MK rahimakumullah, kalau ditafakuri gitunya secara naluri manusia biasa lah, terkadang ada seorang hamba yang justru merasa disayangi oleh Allah itu hanya ketika dalam keadaan dibastu gitu. Ketika ada keinginan langsung diberikan oleh Allah, ketika ada kesulitan langsung diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia merasa waduh kasih sayang Allah itu luar biasa. Tapi ketika dia berdoa ingin sekian rupiah untuk sekedar bayar kosan saja, itu sampai nunggak 3 bulan sahabat MK. Lalu dengan mudahnya hatinya berkata, wah Allah sudah tidak sayang lagi kepada saya. Wah, itu bahaya sahabat MK rahimakumullah. Nah, kita akan sedikit mentafakuri sahabat MK, bahwa ternyata di antara salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita itu bukan hanya ketika segalanya dilapangkan, bukan hanya ketika segalanya diberikan, bukan hanya ketika kita ada keinginan langsung diberikan, bukan hanya itu sahabat MK rahimakumullah. Tapi ketika Allah mengkaruniakan kesulitan kepada seorang hamba, ketika Allah menahan gitunya setiap doa-doa yang ingin segera diijabah tadi tahan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan salah satu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi pertanyaan, kok bisa gitunya ketika kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan ujian dalam kehidupan, kita mendapatkan kesempitan, kok itu bisa menjadi salah satu kasih sayang Allah kepada seorang hamba? Nah, jawaban yang pertama, karena Allah itu maha mengetahui diri kita. Baik masa lalu kita, baik masa sekarang kita, juga masa depan kita. Ada seorang hamba, sahabat MK rahimakumullah, yang dia itu bisa menjadi hamba versi terbaiknya justru ketika dia itu berada dalam kesulitan. Silakan wahai sahabat MK kita tafakuri, berapa kali kita bisa menangis di dalam sholat kita manakala kita sedang banyak uang? Apakah kita ini sudah tergolong kepada seorang hamba yang masuknya itu abdan syakuro, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau salat itu sampai kaki beliau bengkak. Lalu ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai salat itu kakinya bengkak-bengkak? Kan engkau sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Bunda Aisyah, apakah engkau tidak ingin melihatku tergolong kepada hamba yang bersyukur kepada Tuhannya? Nah, ada seorang hamba, sahabat MQ, yang dia itu ketika merasakan hidup penuh dengan keberlimpahan, hidup dengan penuh kecukupan, maka dia menjadi hamba terbaik, gitunya, versi terbaiknya gitu, yang sholatnya pol-polan gitunya, yang ketika tilawahnya itu dienyakkan, yang dalam muhasabahnya bisa nangis gitu. Kenapa? Karena saking dia tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada hamba Allah, sahabat MQ rahimakumullah, yang dia itu bisa menjadi hamba versi terbaik gitunya ketika apa? Ketika penuh dengan masalah, penuh dengan musibah, penuh dengan kesulitan. Oke, sahabat MQ, tidak sedikitnya ada orang yang ketika dia sedang dikejar-kejar cicilan itu dalam satu hari sholat duha bisa 12 rakaat. Gitu. Tapi ketika cicilannya lunas, maka sholat duhanya pun lunas. Gitu. Kenapa? Karena kesulitannya diangkat oleh Allah. Ada seorang hamba gitunya, kalau sedang ada masalah dengan istrinya, ada masalah dengan suaminya, ada masalah dengan anaknya, itu sholat bisa sambil nangis gitu. Ya, ketika berdoa gitu ya, ingin keluar dari masalah, wah ke Allah itu benar-benar menghibah. Merinding kita mendengar rintihan doanya itu. Nah, ada sahabat MQ yang dia itu bisa benar-benar nikmat, lazah gitu ya, merasakan munajat yang benar-benar dalam itu justru ketika dia itu dalam tanda kutip seakan-akan hidupnya itu sudah di ujung tanduk. Jadi benar-benar gitu dia itu merasakan butuh terhadap pertolongan Allah itu ya kalau sudah terdesak gitu. Nah, contohlah sahabat MQ-nya yang sering dianalogikan oleh guru kita. Kalau kita naik bis gitu ya atau naik pesawat, lalu perjalanannya itu lancar sulancar gitu, maka rata-rata di bisnya, di kereta, di pesawat itu buka HP loh sahabat MQ. Rata-rata nonton YouTube-nya, rata-rata buka TikTok. Kenapa? Karena perjalanannya lancar. Tapi sekalinya misalnya kalau naik pesawat tiba-tiba ada badai gitunya, pesawatnya bergetar, atau ketika naik bis tiba-tiba bisnya oleng, itu langsung sahabat MQ HP-nya dilemparkan dan langsung itu baca zikir astagfirullahaladzim la ilaha illallah, lalu minta pertolongan, ya Allah selamatkan kami gitu. Nah, pertanyaannya kenapa hati itu tidak muncul gitu, perasaan itu tidak hadir ketika dalam keadaan pesawatnya, ketika dalam keadaan bisnya lancar. Harusnya kan hamba itu hatinya istiqomah, merasa butuh pertolongan Allah, baik lapang ataupun sempit, baik ada ataupun tiada. Nah, Allah Maha tahu gitu. Hamba ini bisa benar-benar serius ibadah ke Allah itu justru kalau sedang ada kesulitan. Ada seorang suami gitunya, dia itu istiqomah berangkat ke masjid sekalinya kalau sedang ada masalah dengan istrinya gitu. Kita dulu lucu gitu ya. Sekalinya lagi pabaut-baut gitu ya, lagi perang dingin dengan istrinya, itu 10 menit sebelum azan sudah ada di masjid. Nah, tapi kalau sudah baik-baik lagi dengan istrinya, itu sholat duhur 2:30 gitu ya, sholat asar 6:30. Oh, berarti jangan aneh sahabat MQ, kenapa diberikan kesulitan oleh Allah? Karena kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Agar apa? Agar setiap hari yang terlewat itu menjadi sarana dia itu naik darajat gitu. Ya, kira-kira sahabat MQ-nya seperti kita lah kepada anak gitu, kepada anak. Kan ada anak itu yang memang naonnya kata orang Bandung mah ideng, oh mandiri gitu. Contohlah ada anak misalnya gitu, kata orang tua teh, "Jang, udah mainnya, udah ma, yok sekarang mandi gitunya. Nanti ganti baju, makan, terus tidur ya. Siap." Lalu si anak ini dengan kemandiriannya langsung ke kamar mandi, langsung mandi digosokkan sahabat MT, keramas gitu karena di rambutnya banyak debu, banyak kotoran gitu karena udah main bola, sikat gigi, wajahnya dikosok-kosok gitu, wah sampai bersih lah gitu. Habis itu pakai kayu putih gitunya, habis itu pakai baju makan. Itu orang tuanya nggak akan banyak komen, wah bagus gitunya gitu. Tapi ada sahabat MG seorang anak yang wah gitu rambutnya penuh dengan debu, penuh dengan pasir. Oh, bajunya lamokot, lamedong, banyak lumpur. Itu tiba-tiba sahabat MG mau loncat ke kamar. Langsung kata orang tua, mau kemana? Mau tidur, Umi, jangan tidur, atuh sok mandi dulu. Oh, si Umi mah dingin, mandi dulu, gitu. Akhirnya mandi. Tapi karena itu ya mungkin karena malas atau mungkin karena belum mandiri 100%, jadi mandinya itu hanya kucupas kecepes, hanya guyur-guyur-guyur aja, nggak pakai sampo, nggak pakai sabun gitu, dan dia merasa dirinya sudah bersih gitu. Akhirnya dia keluar dari kamar mandi, dia mau langsung gitunya masuk ke kamar gitu, itu langsung sama orang tuanya teh dibenyeng, apa dalam bahasa Indonesia dibenyeng ya, ditarik lagi tangannya, kamu teh mau kemana? Hei Umi, aku teh mau tidur. Mandi dulu, Umi, aku mah udah mandi, udah bersih. Astagfirullah, bersih gimana? Itu di rambut masih banyak pasir itu. Di telinga masih banyak tanah. Enggak, Umi, aku mah udah bersih. Dia terus merasa bersih, tapi dalam pandangan ibunya, banyak kotoran dalam tubuhnya. Atuh, akhirnya ditarik ke WC, kemudian diguyur, dikeramasin, digosok-gosok. Itu rata-rata, sahabat MK. Kalau anak sudah merasa bersih gitunya, oh, lalu nggak mau mandi lagi, itu rata-rata ketika dimandiin oleh ibunya, apa yang terjadi dengan anak itu sahabat MK? Kocak denger, kata orang Bandung. Jerit-jerit, nangis. Wah, nangis itu. Wah, si Umi mah, si mamah mah dingin, gitunya sakit gitu. Nah, akhirnya udah beres, sambil terseguk-seguk gitunya, dilapin gitu kan, diandukin sama Umi nanti, dikayu putihin, diganti bajunya pakai piyama. Yuk sekarang mah boleh tidur. Akhirnya si anak itu bisa tidur dengan nyaman. Kebayang nggak sahabat MK, kalau si anak itu mandi tadi dengan mandi koboi gitunya, yang hanya wur-wur-wur, padahal di kepalanya masih ada pasir, di telinganya masih ada tanah, di tubuhnya masih ada lumpur gitu, karena dia mandinya asal-asalan, lalu dibiarkan oleh orang tuanya, seanak ini langsung tidur pakai selimut. Kebayang apa yang terjadi sahabat MK? Wah, dia akan gatel-gatel, iritasi gitunya, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi analogi sederhana sahabat MK. Apakah ketika orang tua menarik sang anak ke kamar mandi, lalu dalam keadaan si anak tim berontak gitunya, nangis, tapi tetap sama orang tua tadi keramasin, digosok. Apakah itu bentuk kebencian orang tua kepada anaknya? Oh tidak, sahabat MK. Justru itu salah satu kasih sayang dari orang tua kepada anaknya. Karena nggak mau anaknya nanti gatel-gatel, nggak mau nanti anaknya iritasi ketika tidur gitu. Nah ini kurang lebih lah sahabat MK, ada orang yang dia itu ingin hidup bahagia, ingin hidupnya penuh berkah gitunya, ingin diberikan ilmu yang bermanfaat gitu, ingin diberikan keluarga sakinah mawadah warohmah, ingin punya jodoh yang baik gitu. Tapi mohon maaf sahabat MK, dia dipandang oleh Allah tergolong kepada hamba yang masih senang berbuat dosa dan maksiat gitu. Kemudian sahabat MK, dia merasa saya kan sudah tobat, saya sudah baca istighfar. Analoginya tadi sahabat MK, ada orang, seorang anak yang dia tubuhnya kotor, lalu dia mandi, tapi mandinya asal-asalan, dan dia merasa bersih gitu, padahal di kepalanya, di telinganya masih banyak kotoran. Nah terkadang hamba juga ada yang seperti itu. Dia ingin mendapatkan kehidupan yang baik, tapi dia masih senang melakukan perbuatan dosa, masih senang melakukan perbuatan maksiat, lalu dia merasa, ah saya banyak dosa, saya banyak maksiat, ah saya mau tobat. Tapi boleh jadi sahabat MK, tobatnya tidak sehusu maksiatnya. istighfarnya tidak sehebat dosa dan kesalahannya, sehingga tobat dan maksiatnya belum bisa mengejar setiap dosa dan maksiat yang pernah ia lakukan. Sehingga Allah hadirkan kesulitan, sehingga Allah hadirkan musibah. Hakikatnya di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala atas setiap dosa dan maksiat yang pernah ia lakukan. Karena sahabat MK rahimakumullah, kan di antara doa sapu jagat ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin diberikan kehidupan di dunia yang penuh dengan kebaikan dan kehidupan di akhirat yang penuh dengan kebaikan. Nah, maka sahabat MK rahimakumullah, terkadang ada orang yang ingin masuk surga tapi jalannya malah ke neraka gitu. Ada orang yang cukup diberitahu, "Hei, salah, itu mah jalannya ke neraka." "Oh iya, maaf ya, salah," langsung ganti haluan. Tapi ada orang, sahabat MK, sudah dikasih tahu masih ngeyel, kadang perlu ditegur dulu. Nah, kadang ada sahabat MK, orang dihadirkan masalah itu sebetulnya mah adalah isyarat dari Allah. Boleh jadi dia sudah berjalan di jalan yang salah. Nah, sebagai penutup di segmen yang kedua ini, sahabat MK, contohlah sahabat MK yang pernah mainnya ke Darut Tauhid yang ada di Geger Kalong gitu. Nah, ada orang misalnya gitu, di panoramanya, di pertigaan yang dekat UPI itu, yang banyak tukang beca, ada orang yang nanya gitunya, "Kang, kalau ke Darut Tauhid kemana?" "Itu ke arah barat, tinggal lurus aja." Ada orang yang langsung, "Oh iya, ke sana ya," langsung aja jalan gitu, nyampe aja ke Darut Tauhid. Ada orang yang ketika nanya, "Kang, ke Darut Tauhid kemana jalannya?" "Itu ke barat." "Wah, bohong, bukan ya, itu ya lurus ya, ke sana ya, ke mana sih, daerah utara ya, sana gitu." "Ke atas," gitunya. Lalu kita bilang, "Bukan, ke atas mah ke Tangkuban Parahu." "Oh, bohong ya," gitunya, "bukan ke sana, dah harusnya mau ke atas." Akhirnya apa? Kita ngasih tahu dengan rada keras. Dikasih tahu teh, "Ke sana mah ke Tangkuban Parahu, sok aja sih ke sana," gitu. Rada kan gak enak tadi kasih tahu kayak gitu. Tapi akhirnya percaya gitu. Terkadang ada orang, sahabat MK rahimakumullah, yang mana ketika dikasih tahu itu tetap ngeyel. Dan mohon maaf, terkadang harus dibentak dulu, harus dimarahi dulu. Kadang mohon maaf, ada orang yang harus ditampar dulu baru ngeh gitunya. Nah, terkadang juga, ini yang paling bahaya sahabat MK, ada orang dibaroah, dibiarkan. "Oh enggak ya, yang namanya Darut Tauhid mau ke sana ya, ke utara." Karena udah dikasih tahu di ini dan itu enggak nurut, ya udah silakan saja. Akhirnya ke sana we, ke atas. Jadi bukannya ke Darut Tauhid, malah ke Tangkuban Parahu, malah ke Subang. Akhirnya ya habis we, ongkos gitu. Nah, ini kurang lebih dalam kehidupan sahabat MK. Ada orang yang dia itu ingin ke surga, tapi dia mengikuti jalan surga, memperbanyak ibadah gitunya. Sekalinya berbuat dosa dan maksiat, tobatnya bener-bener gitu. Nah, ini biasanya tidak akan banyak kesulitan di dalam kehidupannya, tenang hatinya itu. Tapi terkadang ada orang yang dia itu ingin hidup bahagia gitunya, ingin masuk surga, tapi mungkin dia masih senang melakukan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga diberikan energi gitunya, diberikan kesulitannya, diberikan musibah. Hakikatnya mah kasih sayang. Agar apa sahabat MK? Agar dia enggak betah di maksiatnya gitu. Karena yang bahaya itu diantaranya istidroj, orang senang maksiat tapi hidupnya nyaman. Itu yang bahaya sahabat MK. Ya, dia merasa, "Saya emang enggak sholat, saya emang enggak zakat, saya biasa nyakitin orang tua, tapi lihat hidup saya lancar. Saya ranking 1 terus, banyak teman saya ngelamar kerja diterima, posisi saya sekarang sudah jadi direktur. Lihat hidup saya sehat dan lain sebagainya." Padahal dia rajin maksiat. Wah, itu yang bahaya sahabat MK. Itu istidroj dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akhadnahum bagtatang faidahum mublisun. Nanti dijatuhkan oleh Allahnya itu dalam keadaan benar-benar hina dina. Kasarnya mah ginilah sahabat MK. Kalau sekiranya sahabat MK naik itu untuk dijatuhkan, mending naiknya tinggi atau tidak terlalu tinggi sahabat MK? Mending gak terlalu tinggi ya. Kalau misalnya ada anak tangga gitu, taraje lah kita tangga sahabat MK. Sok naik gitu. Tapi kita tahu bahwa naik tangga itu untuk dijatuhkan. Kira-kira mending naiknya 1 tangga, 2 tangga, atau sampai ke atas sahabat MK? Mending 1 tangga, 2 tangga. 1 tangga, 2 tangga jatuh, itu gak akan terlalu sakit. Tapi kalau diangkat sampai ujung, tapi ternyata untuk dijatuhkan, wah bisa hancur lebur kita. Nah begitu sahabat MK, ada orang yang mohon maaf, rajin melakukan dosa dan maksiat, tapi hidupnya nyaman, justru itu merupakan salah satu bentuk hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kesimpulannya sahabat MK, adanya kesulitan, masalah, itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik untuk membersihkan dosa-dosa yang belum serius kita tobati gitunya, atau menjadi salah satu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak betah dengan dosa dan maksiat kita. Jadi setiap melakukan dosa langsung gelisah, beres melakukan dosa langsung ada masalah dengan teman, beres melakukan dosa langsung sariawan contoh gitunya, beres melakukan dosa langsung kosan jadi mentok gitunya, 5 bulan gak kebayar, waduh ternyata perih ya gitu ya, melakukan dosa, nah mual doi-doi gitu. Nah akhirnya kan dia menjadi seorang hamba yang naik maqam. Nah semoga sahabat MK rahimakumullah, dengan lebih fokusnya kita melihat hikmah dari berbagai macam musibah yang saat ini tengah kita hadapi, semoga kita memiliki hati yang lebih nyaman, memiliki hati yang lebih tenang, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin Allah.
1: Mungkin itu kan di segmen yang kedua. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, aminah, sangat lengkap sekali ya sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Dan kami masih mengundang Anda di malam hari ini, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan izin saya kita harus jeda terlebih dahulu di segmen yang kedua ini, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih untuk Anda sahabat MK masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Akhlak. Dan izin Ustadz, kita langsung menyapa sahabat MK di malam hari ini yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ini ada sahabat Mahdi yang bergabung juga menyampaikan interaksinya di malam hari ini, yang selalu menyimak kajian di setiap hari Seninnya. Kemudian ada Ibu Yanti, Ustaz dari Antapani, yang alhamdulillah menyimak dan juga menyampaikan doanya. Bila doa belum dikabulkan, apa yang harus dilakukan ini Ustaz oleh Ibu Yanti? Jazakallahu khairan katsiran Ustaz.
1: Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat MK rahimakumullah, seperti sholat, sahabat MK yang memiliki rukun, doa juga itu ada rukunnya gitu. Contoh ketika sholat kan, di antara rukun sholat itu ada takbiratul ihramnya, ada membaca suratul fatihah, ada berdiri bagi yang mampu, ada ruku dan lain sebagainya. Ada rukun yang mana kalau satu saja ditinggalkan gitu, maka sholat kita tidak sah. Ya, jadi jangankan nanti sholat itu bisa membawa pengaruh pada hati, jangankan sholat itu bisa membawa pengaruh terhadap rezeki gitu, dan sholatnya juga belum dipandang sah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada yang disebut dengan mal faridoh qoblal faridoh, apa hal yang penting sebelum hal yang penting. Di antaranya adalah al-ilmu. Jadi sholat itu sahabat MK ada rukun, yang mana kalau ada satu saja rukun yang ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Jadi jangankan mu'assaroh, sah juga tidak. Itu di bab sholat.
0: Ya, izin Ustaz. Terputus Ustaz suaranya, afwan.
1: Ada salah satu rukun doa yang ditinggalkan. Nah, apa itu rukun doa yang harus dihadirkan, wabil khusus ketika kita menghibah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi harus dipisah dulu. Doanya ini masuknya matuliba atau madumina. Ya, karena kalau ada ya sahabat MG di dalam Al-Hikam itu ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Itu panjang sahabat MG-nya, kami dibahas di inti nama. Ketika sahabat MG berdoa kepada Allah, ini harus dibagi dua boboko gitu ya, kalau istilah orang Bandung. Harus dibagi dua hal. Ini doa yang kita panjatkan kepada Allah itu sesuatu yang Allah tuntut kepada kita atau sesuatu yang tidak Allah tuntut kepada kita. Ya, ini harus dipisahkan. Kalau sahabat MK rahimakumullah, doa itu adalah doa terhadap sesuatu yang Allah tuntut kepada kita, wah itu mah langsung we togmul sahabat MK. Ya. Tapi kalau doa itu tergolong kepada sesuatu yang tidak Allah tuntut kepada kita, ya ini harus dipisahkan. Kalau sahabat MK rahimakumullah, doa itu adalah doa terhadap sesuatu yang Allah tuntut kepada kita, wah itu mah langsung

0: Maka kita sahabat MQ ketika berdoa kepada Allah meminta agar diberikan kemampuan untuk sholat dengan ikhlasnya, agar diberikan kemampuan sodakoh dengan ikhlasnya, agar diberikan hati yang kolbun salim. Nah itu mah harus pol-polan. Langsung woy. Kalau Allahumma ini as'aluka kolban saliman gitunya. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Atau pakai bahasa kita woy. Ya Allah, hamba teh ingin bisa menangis dalam sholat. Ya Allah, hamba teh ingin bisa istiqomah ngaji Quran gitu. Ya Allah, hamba teh ingin istiqomah bisa bersedekah. Ya Allah, hamba teh ingin bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya Allah, hamba teh ingin bisa membawa istri anak-anak hamba menuju surga. Ya Allah, hamba ingin bisa menemani suami mendidik anak-anak sesuai dengan apa yang kau ridhoi. Nah, ini kan meminta sesuatu yang Allah tuntut kepada kita. Kan kita misalnya selaku ibu gitunya dituntut untuk bisa mendidik anak agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, dibagi dulu. Oh, ini doa atas sesuatu yang Allah tuntut kepada kita. Nah, tapi ada juga sahabat MQ doa yang tidak dituntut oleh Allah gitu. Contoh, ada gak keterangannya barang siapa yang punya mobil maka dia masuk surga? Ada gak sahabat MQ? Ada. Ya, barang siapa yang rumahnya 10 tingkat maka dia mendapatkan ridho Allah? Gak ada sahabat MQ. Nah, maka kalau doa ini terhadap sesuatu yang madumina gitu ya, yang tidak matuliba, ini harus benar-benar tawadduan kepada Allah. Nah, ini diantara rukun doanya itu, diantaranya adalah tawadduan lillah. Harus tawadu kepada Allah. Apa diantara ciri tawadunya? Nanya dulu kepada Allah, ya Allah, hamba gitunya, tadi di jalan itu lihat motor merek A gitunya. Duh gitu, hamba teh meni kabita, hamba teh meni ingin gitu. Tapi hamba gak tahu ya Allah, apakah hamba teh ada milik rezekinya punya motor itu. Hamba teh tidak tahu apakah setelah punya motor itu hamba masih bisa menjaga hati atau tidak. Hamba teh enggak tahu apakah sudah punya motor itu teh hamba bisa pakai motor itu untuk ibadah atau tidak. Tapi kan Engkau Maha tahu ya Allah, apa saja rezeki hamba, apa saja rezeki yang maslahat untuk dunia dan akhirat hamba. Ya Allah, kalau seandainya apa yang hamba inginkan teh memang jadi milik rezeki hamba, membawa kemaslahatan untuk hamba, untuk dunia akhirat hamba, juga untuk keluarga hamba, ya Allah mudahkan ya Allah agar Kau hadirkan apa yang Kau harapkan, yang hamba harapkan. Namun seandainya ya Allah, apa yang hamba inginkan itu tidak membawa maslahat pada dunia dan akhirat hamba, mohon ya Allah ikhlaskan hati hamba agar apa yang hamba inginkan itu teh tidak menghantui hati hamba. Ah, itu teh diantara bentuk tawadu kita kepada Allah. Jadi kita itu, mohon maaf sahabat MQ kalau bahasa saya kurang baik, tidak sok tahu. Pokoknya mah ya Allah, hamba teh harus punya mobil. Hamba teh ya Allah, pokoknya mah sebulan teh harus punya penghasilan 100 juta. Padahal kita enggak tahu akibatul umur. Ya, akibatul amri namanya itu sahabat MQ, ada hakikatul amri. Kita enggak tahu apa yang akan terjadi kalau seandainya apa yang kita inginkan itu Allah berikan kepada kita. Karena tidak sedikit sahabat MQ rahimakumullah, ketika ada orang yang mohon maaf gitu, pekerjaannya sederhana, penghasilannya sederhana, dia masih bisa hadir di majelis ilmu, dia masih bisa hadir sholat berjamaah di masjid. Tapi boleh jadi ada sahabat MQ, ada orang yang asalnya ketika sederhana masih bisa ke masjid, tapi ketika dia sudah segalanya berlimpah, mulai jauh dari majelis, ya, mulai jauh dari guru-gurunya yang soleh, mulai jauh daripada sholat berjamaah, akhirnya hidupnya makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sahabat MQ rahimakumullah, kalau kita merasa doa serasa belum diijabah, mungkin sahabat MQ kita meminta kepada Allah yang mana Allah Maha tahu bahwa apa yang kita pinta itu bisa mencelakakan diri kita. Karena terakhir sahabat MQ-nya, kalau ada anak kecil minta ke orang tuanya, abi saya ingin golok gitu, ingin golok. Itu kira-kira sama orang tuanya dikasih gak golok sahabat MQ? Padahal tidak. Si anak itu baru usia 4 tahun.
1: Tidak.
0: Kayaknya enggak ya sahabat MQ ya. Paling dikasihnya apa? Golok yang gak tajam atau bahkan dikasihnya golok yang plastik. Karena orang tuanya tahu kalau dikasih golok bukannya dipakai untuk nyari kayu bakar, bukannya dipakai untuk hal yang manfaat. Tapi golok itu bisa melukai dirinya.

0: kan melukai keluarga dan teman-temannya. Nah, maka tetaplah berprasangka baik kepada Allah bahwa boleh jadi belum dikaruniakan apa yang kita inginkan karena Allah melihat kita belum pantas. Kita belum siap keimanan kita ketika kita diangkat derajat setinggi-tingginya. Karena ada orang dalam keberlimpahannya bukan semakin dekat kepada Allah, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Ini selanjutnya kembali menyapa Ustaz, ada hamba Allah yang alhamdulillah ini menjadi wasilah inspirasi penambah ilmu dan keimanan. Terasa terus diingat kekuatan keimanan dengan materi yang disampaikan. Dan hamba Allah ini juga menyampaikan pertanyaan Ustaz, ingin didoakan Ustaz, semoga Allah memberikan jalan keluar untuk anak hamba Allah ini yang sedang diberi ujian Ustaz, karena ini belum melanjutkan sekolah kembali dikarenakan mengalami trauma di sekolah ini Ustaz. Dari hamba Allah untuk mendoakan anaknya ini Ustaz.
0: Amin, amin, amin. Sahabat MK rahimakumullah, kita doakan ya, wabil khusus bagi sahabat MK yang tadi menyampaikan sedang menghadapi ujiannya. Semoga Allah yang maha baik, Allah yang maha menguasai seluruh jalan keluar atas setiap ujian, masalah, kesulitan yang dihadapi hamba-hambanya ini. Wabil khusus sahabat MK yang menyampaikan permohonan doa, kita doakan bersama-sama sahabat MK ya, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, segera diangkat segala kesulitannya, segera diangkat setiap masalahnya gitu ya, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah ya, yang mana kita tahu sahabat MK rahimakumullah, tidaklah Allah karuniakan masalah kepada seorang hamba kecuali Allah persiapkan ya untuknya karunia yang sangat besar ya, sehingga nanti sahabat MK, ada di antara salah satu hikmah daripada masalah itu adalah sebagai muqaddimah anugerah. Nah, nanti semoga sahabat MK-nya di pertemuan yang selanjutnya bisa kita bahas. Intinya sahabat MK, kita doakan bersama siapapun di antara kita saat ini yang sedang menghadapi kesulitan, yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, membersamai kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin, Allahumma amin. Insyaallah, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya ini kembali menyapa Domi Zikri dari Cipuyem Cianjur, yang alhamdulillah juga ini menyimak Ustaz kajian di malam hari ini. Ini alhamdulillah luar biasa sekali ilmu yang disampaikan di kesempatan malam hari ini. Kemudian di akhirin Ustaz sebagai closing statement, ada pertanyaan dari Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Dan mohon maaf ini Ustaz sebelumnya di luar tema, ini izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau akad rumah satu rumah tapi sebelahnya dikontrakan, apakah boleh atau tidak Ustaz, sebagai closing statement di akhir kebersamaan di malam hari ini Ustaz.
0: Baik, sahabat MK rahimakumullah, mana Pak, ada sebuah kaidahnya Ustaz. Nah, al-muslimu ala syurutihim illa syaratan harroma halalan au ahala haroman. Jadi intinya mah, seseorang muslim itu dengan muslim lainnya itu sangat terikat oleh akadnya gitu. Jadi bagi sahabat MK yang akan melakukan akad jual beli gitu ya, baiknya yang saya fahami itu menghadirkan seorang faqihan, orang yang faqih. Bisa sahabat MK nanti konsultasi ke ustaz setempat, atau mungkin sahabat MK konsultasi ke KUA ya, kantor urusan agama, karena sepaham saya KUA itu bukan hanya mengurusi untuk haji dan bukan hanya untuk mengurusi pernikahan. Nah, tapi juga bisa menjadi penengah wabil khusus ketika ada hal-hal yang seperti ini. Nah, karena tadi sahabat MK rahimakumullah, kita tidak boleh menghalalkan perkara yang haram, tidak boleh juga mengharamkan perkara yang halal. Nah, al-halalu bayinun wal haramu bayinun wa bayinahuma mushtabihatun. Nah, ini mungkin mohon maaf sahabat MK ya, karena kalau dibahas ini juga panjang karena waktu yang terbatas. Mungkin menurut saya solusi terbaik sahabat MK, yakni ketika akan melakukan akad jual beli gitu, kalau sahabat MQ melihat, wah ini bingung nih, ini masuknya halal atau haram, kayaknya ini mah syubhat gitu, mending dihadirkan saja sahabat MQ. Dihadirkan, lalu nanti ada hitam di atas putih. Nah itu menjadi naun aminateh syurutihim itu. Karena seorang muslim atas muslim lainnya itu sangat tergantung kepada akad yang telah disepakatinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu kan sahabat MQ rahimakumullah yang bisa disampaikan karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga sahabat MQ apa yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir menjadi sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sababiah sahabat MQ ya. Semoga kita senantiasa diberikan hati yang lapang, hati yang senantiasa mudah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sahabat MQ dengan wasilah kita mencari ilmu, wasilah senantiasa hati berprasangka baik kepada Allah, semoga kita tergolong kepada para hamba yang pantas ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terakhir kesimpulan sahabat MQ, yang menjadi fokus itu bukan kecil besarnya masalah yang tengah kita hadapi, tapi yang menjadi fokus kita apakah kita pantas ditolong oleh Allah saat kita menghadapi masalah yang tengah kita hadapi. Karena kalau Allah yang sudah jadi penolong kita, tidak ada masalah yang besar dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat MQ, mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan sore ataupun pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Ustaz dan keluarga sehat selalu, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada malam hari ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Sehat selalu di sana Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sahabat MQ, tadi ya kebersamaan kita bersama guru kita Ustaz Sapria Muhammad. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini bisa kita amalkan ya sahabat MQ dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita doakan selalu guru-guru kita sahabat MQ khususnya Ustaz Sapria Muhammad ini selalu, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan diberkahkan rezekinya, dilimpahkan juga rezekinya ya sahabat MQ. Amin. Allahumma amin. Ya, masih ada satu segmen sahabat MQ di malam hari ini, yaitu segmen murotal pilihan. Kami telah sediakan juga 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih sahabat MQ. Di antaranya, untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Mu'minun, di pilihan kedua ada Quran Surat An-Nur, di pilihan ketiga ada Quran Surat Yusuf. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Mu'minun, di pilihan kedua ada Quran Surat An-Nur, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Yusuf. Silakan langsung bisa Anda sampaikan pilihan murotal yang ingin Anda simak di malam hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, juga pilihan murotal Anda yang ingin Anda simak di malam hari ini. Insyaallah kami akan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan pilihannya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MQ, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, atau berani.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sobat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

MG FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Murotal Pilihan pada malam hari ini. Sahabat MG, silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan murotal pilihannya, bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-2241027. Kami sapa Anda di malam hari ini, sahabat MG yang sudah bergabung. Ada sahabat Mahadi dari Cimenjan, Kabupaten Bandung, menyampaikan pilihannya di nomor 2, yaitu di Quran Surat An-Nur. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga hadir menyampaikan pilihannya di nomor 3, yaitu di Quran Surat Yusuf ya. Selanjutnya kami sapa Anda sahabat MK, ada Ibu Yanti di Antapani menyampaikan pilihannya di nomor 2, yaitu di Quran Surat An-Nur. Kami sapa Anda sahabat MK di grup sahabat MK ya, ini menyampaikan pilihan pollingnya. Untuk di pilihan nomor 2 ini ada 4 suara, kemudian di pilihan nomor 3 ada 2 suara, dan di pilihan Quran Surat Al-Muminun ada 1 suara. Kami sapa Anda sahabat MK, ada sahabat Sandi di Banjaran, kemudian ada Umi Seli dari Jatinangor, ada Mbak Utik dari Jogja, sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Ibu Menawar dari Puskopat Cilenyi, kemudian ada sahabat Raihan Ramadhan Ujung Burung, dan ada sahabat Kang Ari dari Padalarang. Masya Allah, baik sahabat MK, untuk murotal pilihan yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini jatuh pada Quran Surat An-Nur ya, ini ada 6 suara. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan ilmu yang didapat sahabat MK ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sahabat MK. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya, mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan menjadi amal soleh untuk kita semuanya, amin Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi, juga seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit, dan mohon maaf untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa satu persatu ya. Masyaallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Umama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-33 Al-Ahzab, golongan yang bersekutu, 73 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan di antaranya adalah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah maha pemberi rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan menyembuhkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk, ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Asa tiada lagi.
0: Dipancarkan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kembali.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK? Pada pagi hari ini kembali hadir membasramai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Selasa di tanggal 11 di bulan Agustus 2026. Telah juga memasuki hari yang ke-28 di bulan Safar 1448 Hijriah.
1: Di waktu mengenang roh.
0: Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga penuh dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Moga syukur.
0: Insya Allah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Anda Zaini Fauzi. Kembali akan bersamai Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita menyimak ilmu yang insya Allah akan disampaikan pada pagi hari ini bersama gurunda kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Dalam mendidik jiwaku.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkef, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo.
1: Hai Tuhanku.
0: Ada Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Litung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasino di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailok di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lainnya yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Asa tiada lagi.
0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp ataupun SMS sahabat MK, menyampaikan laporan kualitas siaran pagi hari ini, juga menyampaikan doa-doa terbaik Anda. Silakan boleh Anda sampaikan di pagi hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Penghapus dosaku.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini.
1: Waktu mengenang rahmat, mengenangkan rahmat terasa di.
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiahnya mulai Rp1.000 per pekan. Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Dari segala dosa yang...
0: Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427530 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: sebelum terhubung langsung dengan gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang insyaallah pada pagi hari langsung dari Masjid Al Hadi Serua Tangerang, kami sapa Anda terlebih dahulu sahabat MK yang sedang menyampaikan kualitas siaran juga doa terbaiknya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Reni dari Cikarang, selalu menyimak MKFM setiap harinya di Cikarang, terdengar bagus dan jernih. Buat guru-gurunya dan guru-guru serta semua jamaah, semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samurai Cianjur yang alhamdulillah juga suara MKFM di edisi hari Selasa pagi ini di Perum Samurai Cianjur dapat tersimak dengan baik. Menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru sahabat siar yang sedang bertugas, semoga semuanya sehat-sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Citra dari Ciamis yang alhamdulillah siaran radio terdengar sangat jernih dan mencerang jelas sekali. Ibu Citra dari Cijantung Ciamis menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setiap pendengar radio dimanapun Anda berada. Dan juga kepada seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini, semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin.
1: Moga syukurku.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung bersama gurunda kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.

0: amal yang Engkau terima. Lindungi ya Allah pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang baik, maaf ya. Ada kejadian yang seharusnya menambah iman dan amal soleh kita, yaitu tentang bagaimana bahaya tulisan. Kita mendengar Indonesia ini heboh oleh seorang yang wafat, yang sebelumnya sempat sakit, berobat, lalu 8 jam merasa belum ditangani, menulis curhat di sosial media, kemudian dikomentari oleh sebagian orang. Pasien tersebut wafat, innalillah wa inna ilaihi raji'un, mohon firlahu wa amku wa afihi wa fu'anu. Tapi kita dengar dampak dari komentar di medsos tersebut.
1: Hambamu yang mengeluarkan segala dayanya, sungguh-sungguh all out, mencari keridhaan Allah, mencari kedudukan di sisi Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah benar-benar pasti tidak akan tidak akan ditunjukkan subulana, itu jalan-jalannya. Karena tiap orang kan punya bakat, kemampuan beda-beda ya. Ada jalan besar, siratal mustaqim. Nah, jalan tol besar ini diisi jalan-jalan kecil. Ada yang mendekat kepada Allah karena dia senang tahajud. Ada yang sangat dekat dengan Allah karena baca Quran. Ada yang sangat dekat dengan Allah dengan sedekah sambil mengamalkan yang lainnya. Kalau gini-gini kira-kira apa kesannya? Kan? Kalau ada orang gini-gini apa kesannya? Si ngajak berkelahi ya. Hati-hati menyimpan tangannya, karena itu juga cerita banyak tentang isyarat kita. Lanjut. Jadi santri ini bisa baik atau tidak, Allah yang membuat baik atau tidak, tapi Allah melihat niat sungguh-sungguh tidak, melihat ikhtiarnya sungguh-sungguh tidak, doanya sungguh-sungguh tidak. Di sini kuncinya. Orang bisa berubah karena paham, dan yang kedua karena mujahadah mengamalkan ilmu, mujahadah mengendalikan nafsu. Jadi gagalnya seseorang jadi baik karena tidak paham agama, lemah pemahamannya, dia mungkin tahu tapi lemah pahamnya. Yang kedua, lemah jiwanya, dia kalah oleh nafsu. Itu tuh. Jadi santri yang sebanyak ini nanti yang sukses dan yang tidak sukses itu kelihatan dari bagaimana berusaha paham dan bagaimana bermujahadah mengamalkan ilmu serta mengendalikan hawa nafsunya. Jelas? Makanya belajar itu bagus tapi tidak cukup. Harus ada mujahadah. Allah melihat. Allah menyaksikan kita nih seperti sekarang nih ya, kita lagi belajar. Allah lihat tidak? Lihat, Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh. Harus ada mujahadah. Allah melihat. Allah menyaksikan kita. Nih seperti sekarang nih ya, kita lagi belajar. Allah lihat tidak? Lihat, Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh.

Fahma. Tuh, lihat. Ya Allah, Robku tambah Robbi zidni ilma. Minta tambah ilmu dan warzukni fahma. Jadi tidak cukup nambah ilmu, tapi paham. Jelas? Inilah yang disukai Allah. Allah tahu siapa yang cuma dengar saja. Allah tahu orang yang ini apa nih? Saya harus catat nih. Saya ingin paham ini nih. Nanti ayatnya apa? Allah melihat itu. Yang sesudah belajar ini membuka lagi catatan, membuka Quran, merenungkan, Allah menyaksikan santri yang sungguh-sungguh. Saya mau mengamalkan ilmu misal. Hari ini Al-Hujurat ayat 11 ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmum min qawmin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhun. Hei orang-orang yang beriman, jadi ini perintahnya buat yang beriman. Janganlah satu kaum mengejek, mengolok-ngolok, merendahkan satu kaum yang lain. Ini di kalangan orang beriman ya. Karena boleh jadi yang diejek itu, yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Wala nisa dan wanita, nisa perempuan, jangan mengejek, mengolok-ngolok, merendahkan wanita lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik di sisi Allah daripada yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalim. Jadi sekarang kita tahu nih, pelajari, oh yang sangat dilarang dalam ayat ini pertama mengejek, mengolok-ngolok, apakah warna kulit, apakah bentuk tubuhnya. Hei dud, hei hitam, hei rancung, apa aja yang bersifat mengejek, merendahkan, ini terlarang dalam Islam. Jelas? Jadi yang melakukannya dosa, akan ada balasannya, bakal mengundang musibah. Juga jangan saling mencela dan jangan panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Makanya yang manggil temannya dengan nama binatang, nauzubillah, Allah dengar tidak? Kira-kira berpahala atau berdosa mengundang kebaikan atau mengundang musibah? Itulah sebabnya di pesantren ini yang kata-katanya tidak baik, dia banyak melakukan keharaman yang dilarang oleh Allah. Itulah sebabnya kenapa santri yang kata-katanya tidak baik tidak boleh naik kelas, karena melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah. Tapi dia hafalannya banyak, tetap tidak bisa naik, karena berarti tidak diamalkan. Benar? Tidak boleh mengejek, tidak boleh saling mencela, tidak boleh panggil memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Itu Al-Hujurat ayat 11. Pegang ini baik-baik ya. Mungkin anak-anak ini tidak dengar berita tentang

ada nakes-nakes tuh tenaga kesehatan yang pernah menulis di media sosialnya mengomentari orang yang curhat karena pelayanan kesehatan belum sesuai keinginannya dan orangnya meninggal. Lalu dikomentari dengan mengejek, dengan mencela, dengan mengolok-ngolok. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui setiap tulisan. Hasilnya sekarang dihujat banyak sekali orang, dipecat dari kantornya, ditangguhkan sekolahnya, dia menjadi orang yang tidak disukai banyak sekali orang. Karena apa? Karena tulisannya, ya. Tulisan dengan lisan sekarang jadi sama karena ada di zaman seperti ini. Makanya orang-orang yang tidak bisa jaga lisan dan jaga tangannya akan banyak musibah. Apalagi yang menulisnya berjilbab. Ini sedih sekali karena harusnya kalau berjilbab karena iman, semestinya sudah lebih bagus akhlaknya. Kalau orang berjilbab karena mematuhi perintah Allah, seyogianya bukan hanya menutup rambutnya, tapi juga menutup dirinya dari perkataan buruk. Tapi AA dengar dan AA simak, mereka sudah minta maaf juga secara terbuka. Ini karunia Allah. Salah, kemudian minta maaf, kita harus memaafkan. Jangan sampai kita yang mencemooh, kemarin menghina, sekarang minta maaf. Loh, jadi kita loh sekarang yang zalimnya, ya. Harusnya kita tidak boleh mencemooh. Kalau orang salah, minta maaf, maafkan. Kalau kita mencemooh, jadi kita yang salah. Jangan mengolok-ngolok, mengejek, panggil-memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Apakah bentuk tubuh, warna kulit, suku, masa lalu, atau status sosial, orang tuanya. Tidak boleh, tidak ada. Orang yang melakukan, suka mengejek, suka mengolok, suka saling mencela, suka panggil-memanggil, gelaran buruk, orang yang seperti itu sedang mengundang musibah menimpa dirinya. Jelas? Jadi sebetulnya musibah itu siapa yang mengundang? Di antaranya apa yang mengundang musibah pada diri kita? Apa saja? Suka mengejek, mengolok-olok, suka mencela orang, dan suka panggil, memanggil dengan gelaran buruk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan. Jadi yang suka mengolok, mengejek, mencela, itu tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak dicontohkan juga oleh para sahabat. Yang melakukannya besar kemungkinan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, itulah orang-orang yang kata-katanya tidak baik. Santri mau milih yang mana? Meniru Rasul, meniru Abu Jahal. Ah, dia mengejek saya, dasar Abu Jahal. Sama, ya. Tidak boleh. Bagaimana kalau ada orang yang berkata tidak baik kepada kita? Surat Al-Furqan ayat 63. Coba dibacakan. Ada yang sudah apa belum? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada teman ada di jalan orang yang ngomongnya tidak baik, ada di rumah perkataannya tidak enak, balas dengan perkataan apa? Yang sama? Tidak boleh.
ujian dari Allah kalau ada orang yang bicaranya dari istri, dari suami, dari orang tua, dari mertua, dari anak, dari teman, dari orang yang tidak dikenal, ngomongnya tidak enak. Ini ujian bukan? Allah tahu tidak? Kalau ada orang yang berkata tidak enak kepada kita, Allah tahu tidak? Tahu? Izin Allah bukan? Sebagai apa? Jawab, ujian. Harus lulus. Jawaban dari perkataan tidak baik adalah qalu salaman. Bukan kita mengatakan salam-salam, bukan begitu. Tapi mengatakan sesuatu yang membawa keselamatan, meredakan emosi. Kalau kita tidak sanggup, diam. Maka pergilah dari tempat orang tersebut tanpa harus berbantah-bantahan. Ya. Kalau ada santri yang akhlaknya sedang berusaha baik, belum bisa mengendalikan, ngomong gak enak, dah diam. Bisa dikasih tahu, haram perkataan itu. Tapi kalau enggak, ya udahlah. Diam, jangan jawab, pergi. Senyum. Siap? Apa yang tidak boleh? Mengejek, mencela, dan panggil-memanggil dengan gelaran buruk. Hukumnya apa kalau mengacu ayat ini? Haram. Haram itu dilakukan dosa, tidak dilakukan berpahala. Jadi nanti ya, kalau santri yang tidak mau berubah kata-katanya, cenderung nasibnya sial, jelek, hidupnya tidak akan tenang. Orang yang perkataannya tidak baik, hidupnya tidak tenang, selalu galau, resah, cemas. Orang yang perkataannya jelek, dia tidak akan punya teman. Paling temannya itu adalah yang sejenis jeleknya. Lalu apalagi otaknya jadi kurang cerdas. Karena orang yang perkataannya jelek, pikirannya juga cenderung jelek. Tidak bisa mikir jernih. Orang yang perkataannya jelek, cenderung zolim. Menyakiti orang lain. Dan setiap kezoliman, dengar anak-anak, kalau kita menyakiti orang lain, zolim, dengar ini baik-baik ya, maka orang yang dizolimi itu doanya mustajab. Kita bisa binasa nih, bisa celaka karena kata-kata kita nyakitin orang. Dan orang yang disakiti mengeluarkan doa, doanya jadi musibah berlipat. Nyakitinnya saja dengan kata-kata udah mengundang musibah, belum lagi doa orang tersebut. Tapi kalau kita disakitin, jangan doa jelek, ya. Ini maksudnya kalau kita nyakitin orang, terus orang itu berdoa, kena tuh kita. Tapi kalau ada orang berkata tidak baik kepada kita, jangan doa jelek. Doa yang baik saja. Ya Allah, ampuni, tolong agar lisannya lebih terjaga. Doa baik, karena doa kita mustajab. Kalau orang perkataannya jelek, sholatnya cenderung tidak khusyuk. Loh, kenapa orang yang ngomong jelek sholatnya tidak khusyuk? Karena kita bisa khusyuk itu kalau ditolong oleh Allah. Nah, sedang orang yang ngomongnya jelek, tidak disukai Allah. Makanya santri-santri yang lisannya bagus, terjaga, hati-hati, itu bisa lebih khusyuk ibadahnya. Hafalan lebih mudah khusyuk. Orang yang bicaranya jelek, susah hafal, kalaupun hafal susah mengamalkannya.
dan orang yang perkataannya jelek, nah tidak disukai Allah. Jelas? Jaga lisan. Bagaimana rasanya sesudah pesantren ini program jaga lisannya serius? Apa yang dirasakan? Lebih enak? Acungkan tangan yang merasakan perubahan dibanding sebelumnya. Cung, bebas. Ya, boleh. Oh, bagus. Ini tidak merasakan? Jangan kepaksa ya. Baik. Apa yang dirasakan, nak? Han? Suka azan dulu? Suka azan melulu? Oh, tapi harus waktunya ya, azan. Makasih. Ya, siapa yang mau menyampaikan? Ya, Dek. Nah. Hati lebih tenang. Apa? Oh, Masya Allah, lingkungan lebih nyaman. Di asrama enak kan? Tidak ada ngomong jelek. Ah, bagus. Nah, lebih kondusif maksudnya gimana? Ah, lebih terjaga dari hal sia-sia. Ya? Oh, lebih mudah hafal. Ya, karena kita enggak gini. Kalau lisan terjaga, Allah suka tidak? Suka, Allah kan mendengar setiap perkataan kita, tahu apa yang kita lakukan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui dengan teliti apapun yang kamu lakukan, ta'malun. Seperti sekarang ini Allah sedang melihat kita, tidak? Allah menyaksikan pertemuan ini. Di asrama Allah melihat, tidak? Adakah tempat kita bisa bersembunyi dari Allah? Apakah kita ditemani malaikat? Tidak. Mayal fidu min qawlin illa ladaihi ibun atis. Tidak ada satu patah kata pun yang kita ucapkan, melainkan ada malaikat yang mencatat. Jadi irit bicara, ya. Apa santri belakang rasanya perubahan apa di pesantren, di asrama? Cung, dihitung sampai tiga. Satu, tidak ada? Baik, kalau tidak ada berarti semua santri akhwat berdiri ya. Enggak galak gitu, itu sudah selesai zamannya ya. Nanti sesudah ini berdiri. Ya kan, kalau mau keluar dari masjid masa sambil duduk. Bagaimana rasanya di suasana di asrama akhwat? Sesudah program jaga lisan ini intensif, ada perubahan? Acungkan tangan yang merasa ada perubahan. Tidak ada perubahan? Ya tidak apa-apa ya. Setiap tidak ada perubahan kah? Han? Acungkan tangan yang merasa ada perubahan suasana. Satu, dua, oh hanya tiga yang acung. Ya, mungkin gak ngerti pertanyaannya ya. Dibalik, acungkan tangan yang tidak ada perubahan. Ini tambah gak ngacung lagi. Ya sudah lah ya. Daripada capek-capek nyusahin orang, yang ini aja. Apa nak? Ini baru ya? Santri baru, apa yang dirasakan bedanya di rumah dengan pesantren? Waktu lebih terisi, baguslah. Udahlah, saya nggak usah nyape-nyapein santri mikir ya. Siap ya. Terima kasih sahabatku.
Ustadz Mulyadi akan melanjutkan acara ini ya. Tolong kepada semua yang menyimak medsos saat ini, berhenti menghujat para nakes yang sudah minta maaf. Karena boleh jadi mereka sudah diampuni Allah dengan banyaknya yang mengatakan tidak baik berguguran dosanya, kita dapat pelajaran. Kalau kita menghujat, berarti apa bedanya? Mereka sudah minta maaf, kita tidak minta maaf kepada mereka. Tanggung itu dosanya nanti. Dan musibahnya juga bisa kena dari berbagai jalan kepada kita. Karena kita menghujat juga. Kalau kita tidak menyukai orang menghujat, jangan hujat. Karena dilarang dalam Islam. Itu ayatnya tadi sudah disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabihi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiya wa la rasulah ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu dimanapun berada, kita sudah menyimak tausiah dari guru kita Ajil yang berada di Masjid Darut Tauhid Serua di Tangerang Selatan. Ya, kita akan lanjutkan. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit atau 18 menit ke depan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, akan melanjutkan tanya jawab, membahas beberapa pertanyaan yang kemarin belum sempat terjawab karena waktu kita terbatas, dan ternyata masih banyak sekali, mungkin baru sebagian juga ya. Nah, ini ada yang menarik, ini pertanyaan dari Ed the Andi Yulia ya, ini di IG nampaknya ya. If you fry in the wrong direction of the Qibla and on release it later, what sort of you do, Ustaz? Nah, ini pertanyaannya bagus ya, dari Andi Yuli. Ya, mungkin di luar negeri pakai bahasa Inggris ya. Kurang lebih artinya, jika kita salat dengan arah kiblat yang keliru dan baru menyadari belakangan, sebaiknya bagaimana, Ustaz? Ya, jadi menghadap kiblat itu adalah bagian dari syarat sholat ya. Kalau kita tahu kiblat lalu kita menghadap tidak ke arah kiblat, maka sholat kita tidak sah, sholat kita batal begitu. Tapi bagaimana kalau tahunya belakangan, kita berada di tempat yang kita tidak tahu kiblatnya, maka tetap sholatnya sah ya. Kita bisa sholat berijtihad saja, oh saya kira atau kira-kira mungkin ke sana, kita takbir ke sana. Ternyata setelah sholat, setelah lama baru tahu ternyata salah, harusnya ke sana. Tidak apa-apa ya. Fa'ina matuwalu fasamma wajhullah. Dimanapun kau berada, kemanapun kau menghadap, di situ ada Allah. Jadi memang bagi yang tahu mengarah kiblat itu, ketika tidak tahu jangan sampai kemudian kita tidak sholat. Ah, saya ini nggak tahu nih, lagi di luar negeri, tidak tahu mana kiblatnya. Ah, nggak sholat aja, ragu daripada sholatnya nggak sah. Sah tetap kemanapun mengarah kalau memang kita tidak tahu ya. Nah, terhadap sholat yang sudah dilakukan tadi, bagaimana, apakah mesti diulang? Tidak ya, tidak diulang tidak apa-apa. Mau diulang boleh kalau masih ada waktunya, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Kita sholat duhur dan baru tahu ternyata pas sholat asar, sholat duhur tadi salah kiblat, tidak usah diulang. Karena sekali lagi, kemanapun kita menghadap, di situ ada Allah. Ketika kita tadi sholat dengan mengarah kiblat istihad kita, ataupun karena pendapat kita saja, karena tidak tahu, maka itu dinyatakan sah sholatnya. Begitu ya, ya sahabat The Andi Yuli yang ada di luar negeri nampaknya. Ini juga masih ada pertanyaan, karena kemarin pembahasan kita tentang sholat qobla subuh ya. Dari Ed Bambang Rudianto 5893. Likewise, can the tahajud prayer still in performed when the time is approaching down? Nah, ini pertanyaan dari Bambang Budiarto ya. Demikian pula kata beliau, apakah sholat tahajud masih bisa dilakukan ketika waktu sudah mendekati subuh? Nah, jadi pertanyaannya, apakah sudah waktu menjelang subuh tahajud masih bisa dilakukan? Sholat tahajud atau qiyamul lail, ya qiyamul lail itu sholat di malam hari. Nah, kalau tidur dulu sepertiga malam disebut tahajud. Kalau tidak tidur daripada isya sampai menjelang subuh itu disebut dengan qiyamul lail. Intinya sama, ya sholat dilakukan di malam hari. Nah, kalau menjelang subuh bagaimana? Boleh, Pak. Ya, boleh sebelum memang waktu subuhnya tiba. Kalau sudah tiba waktu subuh, maka sudah selesai sholat subuhnya, tidak sholat subuh lagi gitu ya. Maaf, sholat tahajudnya sudah masuk subuh. Jadi kapan waktu tahajud sampai sholat subuh tiba, Nah, ketika sholat subuh tiba, azan subuh berkumandang, maka tidak sholat tahajud lagi. Apa yang dilakukan? Yang kita bahas kemarin, sholat qobla subuh. Sholat sunatnya adalah sholat qobliyah subuh. Begitu ya, sahabat Bambang juga yang ada di luar negeri sana. Ada yang resen, Pak Hasdianto Rosid? Boleh, Pak, kita dialog kalau berkenan bisa unmute ya. Baik, silakan, Pak.
1: Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, iya. Izin, Ustaz, saya Hasdianto Rasid ya. Dari bulan lagi di Kalimantan saat ini.
0: Oh, Kalimantan, Masya Allah.
1: Jadi, izin, Pak. Mau apa ya? Mau konfirmasi saja terkait dengan Qabliyah, Ba'diyah gitu ya kemarin. Saya belum sempat kemarin. Jadi,
0: Ya.
1: tapi ketika, apa ya, izin, dari guru kita ya, ke guru kita juga di sini pernah menyampaikan bahwa untuk ba'diyah itu untuk niatnya ya Ustaz. Ini untuk konfirmasi saja pembenaran
0: Ya.
1: gitu ya.
0: Ya.
1: Mohon maaf ini sekali lagi. Jadi disampaikan bahwa untuk ba'diyah subuh dan asar itu kan tidak ada pasangannya, tidak ada
0: Tuh.
1: apa sorry, tidak ada kabliannya.
0: Ya.
1: Terkait dengan niatnya itu cukup menyampaikan misalkan untuk subuh itu usali sunatan fajri rakaatain ila ta'ala. Jadi kita tidak menyampaikan usali sunatan qabliyah karena itu tidak ada pasangannya, tidak ada ba'diyah qabliyahnya, cuman qabliyah saja gitu kan. Begitupun dengan asar. Jadi sunatan usali asri rakaatain ila ta'ala. Kita tidak menyampaikan menyebut niat usali sunatan qabliyah asar. Nah, ini yang saya mau konfirmasi dari Ustaz ini, apakah memang seperti itu? Artinya ini cuma mencari pembenaran saja dari apa?
0: Baik.
1: Artinya kan kalau pendapat beberapa Ustaz itu lebih bagus lagi. Izin Ustaz sekali lagi, jadi kecuali untuk yang misalkan duhur kan ada pasangannya itu bisa diniatkan usali sunatan qabliyah duhur karena nanti akan ada pasangannya gitu Ustaz.
0: Baik.
1: Gitu aja Ustaz, jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasdianto Rashid ya, Masya Allah di Kalimantan. Terima kasih Pak, semoga berkah. Baik, pertanyaan tentang qobliyah subuh atau memang apa sholat sunat fajar. Jadi memang ada tiga nama Pak untuk sebutan di sholat sunat qobliyah subuh ini. Satu disebut dengan sholat sunnah fajar. Apa yang Bapak sampaikan tadi benar ya. Sholat sunnah fajar artinya sama juga disebut dengan sholat sunnah subuh atau sholat qobliyah subuh. Ya, jadi kalau misalkan tidak ada pasangannya qobliyah ba'diyahnya mau sholat fajar saja itu silakan ya. Karena memang terkait membaca niat pun berbeda pendapat, Pak. Ya, jadi kita harus bijak juga ya. Karena ada sebagian pendapat juga, ya tidak usah talafut biniat. Tidak melafadkan niat, cukup dalam hati, niat sholat qobliyah itu sudah jadi. Tapi ada sebagian yang mensyaratkan niat. Yang mensyaratkan niat juga itu dengan tujuan menguatkan hati. Artinya niat tidak termasuk rukun. Juga tidak termasuk sunnah. Kalau kita melihat dalilnya, apakah ada sunnah membaca niat atau rukun membaca niat? Tidak. Tapi berniatnya itu adalah rukun. Jadi kalau sholat tanpa niat, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau melapangkan niatnya, itu menjadi pilihan. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Dan ini masih ikhtilaf di negeri kita. Itu ya. Jangan sampai kemudian menjadi ribut antara yang membaca usholi dengan yang tidak. Begitu. Nah, itu Pak terkait niatnya. Nah, apakah membaca niatnya mau qobliyah subuh atau qobla fajar atau sunnah fajar itu boleh. Sepemahaman saya demikian, gitu ya. Nah, ini kan nggak ada pasangannya benar, tidak ada ba'da subuh dan tidak ada ba'da asar. Sehingga saya lebih yakin dan lebih tentram membacanya sholat sunnah fajar saja itu silakan. Ya. Tapi kalaupun qobla subuh juga tidak dilarang ya. Karena sekali lagi bacaan niat itu bacaannya itu tidak termasuk kepada rukun. Tetapi yang rukun adalah berniatnya. Dan niat itu dalam hati. Niat yang dilafadkan itu hanya pada melaksanakan umroh atau haji. Labbaikallahumma umrotan. Itu namanya ihlal niat. Ya, mengucapkan niat yang dibarengi dalam hati. Namun niat di dalam sholat itu mayoritas ulama mengatakan tidak termasuk kepada bagian rukun atau tidak termasuk sunnah. Talafut biniat, sebagian membaca, pendapat yang membaca untuk menguatkan lafad niat saja. Ya, lafadnya itu untuk menguatkan hati. Jadi bukan hanya lisan, tapi dengan dibacakan lisan hati lebih kuat niat untuk salatnya. Begitu Pak Ardianto ya. Baik, Ibu Puji silakan Bu. Ibu sudah resen juga. Ibu Puji yang ada di Zoom. Silakan unmute Bu.
2: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ingin bertanya Ustaz, apakah ketika kita bersujud telapak tangan itu, kedua telapak tangan itu, apakah yang termasuk harus mengenai lantai gitu Ustadz, sama halnya dengan wajah. Kan kalau kita sujud katanya wajah itu tidak boleh ada yang menghalangi gitu, jadi harus mengenai sajadah langsung gitu. Nah,
0: Baik.
2: sementara secara umumnya mukena di Indonesia gitu kan tidak semuanya yang seperti kalau misalkan di daerah gitu ya Ustadz ya, ada yang khusus tangan. Kalau kita kan yang lebar gitu, jadi kayaknya susah gitu untuk langsung menyentuh sajadah ketika kita sedang bersujud. Bagaimana itu Ustadz kalau misalkan
0: Baik.
2: kita susah mengenai sajadahnya langsung? Mohon Ustadz, terima kasih.
0: Baik,
2: Assalamualaikum
0: terima
2: warahmatullahi
0: kasih.
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam keadaan sujud ya. Ada tujuh anggota yang dia harus terkena lantai atau mungkin karpet itu ya, keramik kalau dalam hadisnya al-ard, al-ard itu bumi. Artinya ya permukaan tanah atau bumi. Kalau sekarang ya pakai pakai karpet, pakai sajadah atau pakai lantai, apa pakai keramik ya. Tujuh itu satu al-jabha, jabha itu adalah kening gitu ya. Kemudian yadain, kedua tangan, kemudian rukbatain, kedua lutut, dan rijlain, kedua kaki, ya ujung kaki. Jadi tujuh tuh, satu kening, dua tangan, kanan-kiri jadi tiga, kemudian lutut kanan-kiri jadi lima, kemudian kaki, ya ujung kaki atau jari-jari kaki, kanan-kiri menjadi tujuh. Itu tujuh anggota yang harus kena ke tanah atau ke sajadah atau ke karpet pada saat kita sujud. Nah,

0: Tuhanku. Alhamdulillah, sahabat MG dan pendengar dimanapun Anda berada, telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan di sesi pertama oleh Kyai Haji Abdullah Gimnastiar, kemudian di sesi kedua dilanjut oleh Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I. M.Pd. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, sahabat MG, ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mari sahabat MG juga pendengar dimanapun Anda berada, kita sama-sama doakan guru-guru kita, sahabat MG, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan dalam segala urusannya, dilimpahkan rezekinya dan diberkahkan usianya. Amin. Allahumma amin.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Sebelum kami kembali menyapa Anda, sahabat MK, di pagi hari ini yang sudah menyampaikan kualitas siaran, juga menyampaikan doa-doa terbaiknya, ada informasi yang akan kami kembali sampaikan di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK.
1: Kerana takutkan siksamu.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Dari segala dosa yang membuat.
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Asa tiada lagi.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Allah.
1: Sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Bantulah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Kami kembali menyapa Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Selanjutnya ada Eyang Alin dari Cimareme menyampaikan kualitas di Cimareme ini jernih. Ada Kang Iman dari Tasikmalaya yang juga menyampaikan ini sekarang sinyalnya kurang baik ya. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya diperbaiki ya sahabat Kang Iman dari Tasikmalaya. Kemudian ada Ibu Yanti dari Antapani yang alhamdulillah juga menyimak. Ibu Eti dari Balenda. Kalau dari Balenda ini suara radio MK terdengar saya pisan ini. Masya Allah. Makasih untuk ilmu-ilmunya. Semoga sahabat siar dan para guru-guru juga sahabat MK dimanapun berada yang diberikan kesehatan selalu. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta yang selalu menyimak ya, di pagi hari. Ada Ibu Eni Nuraini dari Riung Bandung yang alhamdulillah juga ini Ibu Eni menyampaikan doanya terbaiknya untuk pendengar seluruh kru dan juga guru-guru. Dengan rahmat Allah kita semua selalu dilimpahkan rahmat, disehatkan, diberikan rezeki, kebahagiaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Untuk kualitas siarannya ini bersih, terdengar jelas ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Ade dari Ranca Ekek juga menyampaikan tersimak baik dan jelas. Ibu Nur Asia dari Cianjur juga menyampaikan kualitas di pagi hari ini selalu menyimak ini dan menyampaikan doa-doa juga. Semoga ya, mudah-mudahan semoga ayahanda dari Ibu Nur Asia ini diberikan ataupun disehatkan kembali. Ibu Parilah dari GB3 juga menyimak di pagi hari ini. Semoga MKFM tetap jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Bangu Ciracap yang terdengar suaranya bening. Salam untuk seluruh kru dan juga sahabat MK dimanapun berada.

Alhamdulillah, terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga kebersamaan. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita di pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda ataupun beberapa jaringan radio relay yang sudah menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi hari ini. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MK yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersampaikan satu persatu. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya, Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Tengki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
6: Jadi yang pertama, nikah itu, kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
7: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
5: Bincang parenting.
8: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
5: Dialog umat.
9: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
5: Bincang kesehatan.
10: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita, ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
5: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor. Kemudian
10: teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita, ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: kaki, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MTFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat MQ, mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Kemudian jeruk tersebut Anda potong menjadi dua. Pegang salah satunya dan peraslah. Peras hingga air tetesannya mengucur. Apa yang kemudian Anda rasakan? Asam, bukan? Setiap tetesannya pasti membuat Anda menelan ludah. Dan jika imajinasi Anda sedang kuat, maka sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Ya, betul. Walaupun jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan.

apa yang dipikirkan, itulah yang bisa menjadi kenyataan. Lantas, jika kita sedang menghadapi masalah, kemudian kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan bahkan sampai jatuh sakit atau depresi. Padahal, semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Maka, kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Untuk itu, kuncinya ada dalam pikiran masing-masing yang dibangun dari keyakinan dan sangkaan baik kepada Allah sebagai pemberi ujian. Potret hikmah lain bisa kita ambil saat memperhatikan orang yang mengalami kelainan jiwa. Secara fisik, mereka sehat. Namun mereka hidup di dalam dunia yang berbeda. Lebih tepatnya, mereka menciptakan dunianya sendiri. Ibaratnya, jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak. Sahabat MQ, sekarang mari kita ubah mindset kita. Jika didera masalah bertubi-tubi, kita menganggap itu sebagai proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100 untuk kita. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai, pondasinya pasti harus dalam dan kuat sekali, sehingga pengerjaannya pun pasti memakan waktu yang lama. Saat pondasinya selesai, maka bangunan itu pun akan mampu menopang beban bahkan hingga 100 lantai sekalipun. Sahabat MQ, Allah tidak pernah main-main saat memberi kita ujian. Allah inginkan kita menjadi hamba yang kuat, bukan ingin kita sekarat. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan setiap pikiran yang melintas dalam benak. Daripada menduga-duga, lebih baik memperbanyak berbaik sangka pada Allah. Maka kehidupan pun, atas izin Allah, insya Allah akan membaik. Karena kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita pada ridho Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disiarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM Inspirasi Keluarga.
0: Alhamdulillah sahabat MK, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaik sahabat MK, mengawali hari dengan hari yang terbaik, dengan ikhtiar terbaik, dengan doa terbaik. Mudah-mudahan segala hal yang kita awali dengan ikhtiar terbaik, mudah-mudahan hasil yang dapat kita peroleh sahabat, yang terbaik kita juga hasil yang bisa menghadirkan manfaat terbaik. Semangat terus sahabat MK untuk terus berikhtiar menghadirkan manfaat-manfaat terbaik yang bisa kita hadirkan sahabat
1: MK untuk diri dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Nah, kali di pagi hari ini saya Herlan Hanif kembali dapat membersamai Anda sahabat MK hingga jam 9 mendatang ya. Sajian program Inspirasi Pagi Persembahan Geger Kuli akan hadir kembali hari ini mengudara untuk Anda membersamai aktivitas di pagi hari ini. Dan program Inspirasi Pagi akan hadir dengan ragam segmen yang akan membersamai hingga jam 9 mendatang sahabat MK. Dan untuk mengawali kebersamaan, segmen Jurnal Pagi hadir kembali untuk Anda berikut ini.
2: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: dalam segmen jurnal pagi hari ini kembali kami undang Anda ya untuk dapat berbagi informasi seputar informasi perakiraan ataupun juga pantauan langsung ya cuaca di wilayah Anda, dan juga Anda bisa melaporkan informasi-informasi lain seputar pantauan lalu lintas, kemudian peristiwa yang terjadi di sekitar Anda, juga
1: berita kehilangan boleh juga diinformasikan sahabat MQ agar dapat kami bantu luaskan. Sekaligus juga Anda bisa menyampaikan jurnal syukur ya. Anda bisa tuliskan 3 hal yang paling ingin disyukuri pagi hari ini apa. Silakan bagikan, mudah-mudahan jadi inspirasi untuk sahabat MQ yang lain juga. Ke 0811-224-1027. Tidak lupa lengkapkan nama, usia juga alamat Anda sahabat MQ.

0: Kan juga untuk Anda pagi hari ini untuk perakiraan cuaca di wilayah Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta. Bisa dilengkapkan nanti dengan informasi yang Anda kirimkan ya, sahabat MP. Untuk perakiraan cuaca hari ini yang telah dirilis oleh BMKG, wilayah Bandung, Subang, dan juga Yogyakarta. Di wilayah Bandung, sahabat MP, dominasinya hampir di beberapa wilayah. Ini hari ini akan berawan cuacanya. Di beberapa wilayah, terus wilayah Bandung Timur akan cerah, sahabat MK, hari ini. Untuk wilayah Subang, cuacanya juga tidak terlalu berbeda jauh ya dengan wilayah Bandung. Hari ini, perakiran cuaca wilayah Subang juga beberapa wilayah di kecamatan di Kabupaten Subang akan berawan. Dan juga di beberapa wilayah lainnya akan cerah, sahabat MK. Dengan suhu, hari ini wilayah kota Bandung puncaknya di 30 ya, derajat Celcius. Untuk wilayah Subang bisa mencapai 32 derajat Celcius. Nah, untuk wilayah Yogyakarta, di beberapa wilayah hari ini juga akan berawan ya, sahabat MK. Dan hampir seluruhnya berawan ya kalau Yogyakarta. So, puncaknya hari ini bisa mencapai 31 derajat Celcius untuk wilayah Yogyakarta. Nah, langsung dapat dilengkapkan oleh Anda pagi hari ini seperti apa pantauan cuacanya. Dan bisa juga informasi yang baru saja disajikan, sahabat MK, dari BMKG, Anda manfaatkan ya untuk bisa beraktivitas di hari ini, terusus bagi Anda yang aktivitasnya hari ini lebih banyak dilakukan di luar ruangan ya. Jadi silakan bisa dimanfaatkan dan dilengkapkan. Silakan Anda bisa laporkan pagi hari ini langsung pantauan cuaca di wilayah Anda seperti apa. Kemudian Anda bisa melaporkan juga pantauan lalu lintas di ruas jalan yang dapat Anda pantau. Informasi lainnya, peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan, dan juga jurnal syukur. Kami nantikan, sahabat MK, atensinya Anda dapat bagikan pagi hari ini ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda, sahabat MK, selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
1: Tengki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
5: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
6: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
1: Bincang parenting.
7: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
1: Dialog umat.
8: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
1: Bincang kesehatan.
9: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
1: Dan ekonomi syariah.
10: Saatnya bagi kita untuk kawasan kita mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
1: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
12: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
11: Kok pas banget sih?
12: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
11: Apa aku gak ikhlas ya?
12: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
13: Assalamualaikum Fit.
11: Waalaikumsalam.
13: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
11: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
13: Loh?
11: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
14: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
15: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
14: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
16: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
14: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
17: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
18: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
19: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
2: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
20: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
21: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
16: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

25 tahun MKFM menebar teladan mengalirkan kebaikan. Sahabat MK, terima kasih. Kita kembali menyambung di segmen Jurnal Pagi hari ini ya. Waktunya kami menyapa sahabat MK yang sudah berbagi informasi melalui WhatsApp MKFM ya di pagi hari ini. Dan sahabat MK yang lain yang belum berbagi informasi boleh juga di sampaikan ya informasi-informasi Anda miliki. Anda bisa menyampaikan informasi seputar pantauan cuaca langsung hari ini di wilayah tempat tinggal Anda seperti apa. Anda bisa melaporkan juga kondisi lalu lintas ya di ruas jalan yang Anda baru saja mungkin lalui ya. Bagi yang sudah mulai berkendara atau Anda dapat pantau juga boleh diinformasikan. Anda bisa menyampaikan juga informasi seputar peristiwa kebencanaan atau berita kehilangan. Dan juga tuliskan 3 hal yang paling ingin Anda syukuri pagi hari ini ya dalam jurnal syukur. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Sudah ada sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi. Hari ini menyampaikan informasinya dalam segmen jurnal pagi, diawali dengan jurnal syukur dulu ya. Alhamdulillah masih dibangunkan dan disehatkan untuk curhat kembali di penghujung malam. Kemudian Allah masih memberikan rezeki yang tidak terduga kemarin katanya. Alhamdulillah Allah masih mudahkan juga sahabat Handayani untuk berbagi rezeki katanya ya. Alhamdulillah. Di pagi hari ini laporannya dari sahabat Handayani di wilayah Cimahi, cuacanya mendung berawan. Namun sepertinya ada tanda-tanda cerah katanya ya, suhunya sejuk sekali. Di akhir disampaikan doa oleh sahabat Handayani untuk kita semua, semoga Allah melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, berkah untuk sahabat MK yang sedang menyimak, juga kru yang sedang bertugas. Terima kasih sahabat Handayani sudah berbagi informasi dan doa ya pagi hari ini. Beralih ke Buah Batu, sudah ada Pak Yandi. Pak Yandi pagi hari ini melaporkan cuaca cerah berawan di wilayah Cijaura Hilir, Buah Batu. Sejuk sekali, kemudian lalu lintasnya terpantau masih lancar ya di jalan Cijaura Hilir. Menyampaikan jurnal syukurnya di hari Selasa yang berkah ini, alhamdulillah Allah masih bangunkan ya, bisa bernafas, bisa bergerak untuk ibadah, dan bisa beraktivitas seperti biasa katanya pagi hari, olahraga bersepeda sambil mendengarkan MKFM. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan sahabat MK juga yang sedang menyimak. Juga untuk seluruh guru-guru, untuk kru yang bertugas juga, semuanya tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Kita beralih ke Jalan Dewi Sartika, pagi hari ini sudah ada Ibu Nani juga yang berbagi jurnal syukurnya. Alhamdulillah bersyukur karena masih dikaruniakan kesehatan dan sudah sehat kembali katanya, karena kemarin 3 hari tidak enak badan. Alhamdulillah sekarang sudah fit kembali. Alhamdulillah ya Bu Nani. Kemudian juga mensyukuri bisa menunaikan ibadah tahajud lagi katanya. Alhamdulillah. Laporannya dari Bu Nani, cuaca cerah daerah Dewi Sartika. Maksudnya bukan cerah ya, masih mendung di wilayah daerah Dewi Sartika ya, Ibu Nani ya. Terima kasih laporannya. Kemudian juga menyampaikan doanya untuk MKFM yang milad ke-25, semoga tetap jaya di udara dan salam sehat juga. Selamat beraktivitas untuk semuanya katanya ya. Dan laporannya dari Bu Nani juga, MGFM pagi hari ini mengudara dengan jernih. Terima kasih Ibu Nani. Selamat beraktivitas sembari mendengarkan MGFM ya pagi hari ini. Berikutnya kami sapa dari Jatayu. Sudah ada Ibu Ainur Jana menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, jiwa raga sehat, keluarga sehat semuanya. Menyampaikan salam silaturahimnya untuk suami. Semoga selalu diberi kesehatan, murah rezeki, dan jadi insan yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salam semangat juga untuk kru yang bertugas dan sahabat MK yang sedang menyimak, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ai ya dari Jatayu pagi hari ini sudah menyapa. Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan juga pagi hari ini jurnal paginya, daerah Cipageran Cimahi Utara, cuacanya cerah, udaranya sejuk, dan lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar ya.
Jurnal syukurnya alhamdulillah bisa kembali mendengarkan suara MKFM katanya. Semoga radio MKFM bisa tetap mengudara menjadi jalan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Dewi senantiasa menyimak juga dan menyampaikan atensi ya. Dari Cimahi kita beralih ke Cimareme, sudah ada Eyang Alin pagi hari ini. Eyang Alin menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah bersyukur bangun tidur masih bisa menghirup udara segar, diberikan kesehatan walafiat, katanya alhamdulillah juga bersyukur masih diberi usia sehat dan rezeki yang halal. Dan bersyukur juga atas semua nikmat-nikmat yang tidak bisa dituliskan katanya. Salam silaturahimnya disampaikan untuk kru yang sedang bertugas, untuk anak cucu, semangat katanya sekolahnya, dan untuk sahabat MK yang sedang menyimak, salam sehat selalu, salam merdeka. Wah, bulan Agustus ya, salam merdeka. Terima kasih Eyang Alin di Cimareme. Bunda Sinta dari Cisarua ya, terima kasih pagi hari ini sudah melaporkan juga. Cuaca di sekitar Cilimus cerah sekali, mataharinya sudah bersinar. Menyampaikan jurnal syukurnya, Bunda Sinta pagi hari ini alhamdulillah bisa menghirup udara segar, masih bisa ibadah, masih bisa menyediakan sarapan katanya untuk keluarga. Dan Bunda Sinta juga menyampaikan doa, semoga Allah senantiasa mengaruniakan kepada Bunda dan sekeluarga, kru yang bertugas juga sahabat MK yang sedang menyimak, jiwanya senantiasa tenang, keluarganya bahagia, rukun sejahtera, dan seluruh keluarga Allah soleh-solehahkan katanya ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Sinta dari Cilimus ya, Cisarua. Ibu Parilah di GBA 3, terima kasih juga menyampaikan pagi hari ini pantauannya di GBA 3 cerah berawan, pantauan lalu lintasnya belum bisa memantau katanya karena tidak mengantar ke sekolah. Hari ini SMKN 14 PJJ katanya ya. Jadi pembelajarannya jarak jauh di rumah ya. Semoga kru yang bertugas dan guru-guru yang senantiasa menjadi jalan ilmu di MKFM diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Ibu Parilah menyampaikan